0: kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara. Karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
5: Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniyatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniyatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Haniyatun Nisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
9: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
9: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
9: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
11: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
9: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
12: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
13: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
12: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026.

0: Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
2: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
3: Seluruh atlet, saya berpesan, bertaruhlah dengan gagah dan berani, bangsa dunia, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
2: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Informasi cuaca. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk kebersamaan kita pagi ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Harfan Yusri, kita lanjutkan. Kita update dulu informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya per hari ini dari media info BMKG yang kami update. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Nrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Luwu. Untuk malam hari diperkirakan berawan, untuk dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone. Dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara mencapai 48 hingga 100%. Angin bertiup cenderung dari arah utara ke arah timur dengan kecepatan 10 hingga 43 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan.
1: Ih, kok tidak panasnya panas gerah? Ya, dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
2: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
4: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
5: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Ya, saatnya membawa suaramu ke panggung yang lebih besar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Indonesia yang ada sejak 1951 ini. Pendaftarannya sudah dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Dengan syarat pendaftaran, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Peserta yang dinyatakan lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Peserta memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Event ini terbuka untuk masyarakat umum, khusus untuk pendaftaran secara online maupun offline. Pendaftaran offline-nya dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Website pendaftaran Bintang Radio 2026, yakni di bintangradio.rri.id. Ya, kami ulangi di bintangradio.rri.id. Setiap peserta yang terdaftar wajib memfollow akun Instagram RRI Makassar @RRI_Makassar, Bintang Radio @bintangradio.id, akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar, serta menandai tag akun media sosial Bintang Radio maupun akun RRI Makassar. Format videonya ukuran 9:16 vertikal dengan durasi 60 hingga 90 detik. Daftar di bintangradio.rri.id atau scan QR code di postingan Instagram RRI Makassar. Siapa tahu kalian atau salah satu dari Anda adalah calon Bintang Radio 2026.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
2: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue, pas kuota internet itu tiba-tiba habis. Relate kan? Nah bayangin deh, kalau lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya malah habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Nah untungnya, sejak pakai smartfren kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer pun tetap jalan. Jadi nggak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfren kuota nonstop. Mulai dari harga 20 ribuan saja. Internet tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadilah jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik, kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Berapa titik dari beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar ya. Untuk pantauan yang pertama di kawasan flyover ya, Jalan Urip Sumaharjo ke arah APP Tarani, demikian juga sebaliknya. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Di kawasan Jalan Sultan Alauddin saat ini juga terpantau ramai lancar dari kedua arah. Kemudian di Simpang 5 Bandara Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Di kawasan Barombong, tepatnya di Jembatan Barombong, ini terpantau lancar. Kemudian di Jalan Masjid Raya di depan kantor gabungan dinas-dinas pemerintah kota Makassar, ini juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar SNI. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Masih di rangkaian acara Makassar Pagi Ini ya, edisi Kamis, tepatnya 6 Agustus 2026. Masih bersama saya juga Arfan Yusri, mengawal kebersamaan kita sedari pagi tadi membahas terkait antrian solar ya. Dan di sesi ini kita akan menyapa Anda dalam dialog interaktif, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, termasuk membahas topik kita pagi hari ini, yaitu di balik panjangnya antrian solar. Nah, pendengar, kita sudah terhubung di kesempatan pagi ini bersama Bapak Lili Hardianto, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Kita sudah terhubung bersama beliau di line telepon pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lili.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar pagi ini Pak Lili?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Pak Lili.
2: Baik, baik.
1: Iya. Nah, sedari pagi tadi kita mengangkat topik terkait antrian panjang ya di beberapa SPBU khususnya di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan ini, di area beberapa area terkait langkanya atau mungkin para pengguna BBM jenis solar ya, subsidi khususnya ini, yang harus mengantri berjam-jam. Beragam komentar, opini dan pertanyaan yang kesempatan pagi ini saya teruskan ke Pak Lili nih ya. Nah, Pak Lili, melihat antrian kendaraan yang cukup mengular nih di sejumlah SPBU belakangan ini, seperti apa pemetaan kondisi ketersediaan stok solar bersubsidi sendiri di wilayah Sulawesi secara umum dari Pertamina sendiri nih Pak Lili?
2: Baik, terima kasih. Secara umum untuk stok biosolar subsidi di wilayah Sulawesi berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pertamina dalam hal ini terus memantau kondisi stok di seluruh fuel terminal atau depot kami, dan juga kita juga memantau stok BBM di SPBU secara real time, serta melakukan penyesuaian distribusi apabila terjadi peningkatan konsumsi di wilayah tertentu, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal.
1: Jadi untuk stok sendiri aman ya Pak Lili ya sebenarnya?
2: Untuk stok aman, insyaallah.
1: Nah, kemudian seringkali masyarakat mengaitkan nih antrian BBM solar bersubsidi ini dengan istilah kelangkaan nih Pak Lili ya. Nah, apa bisa dijelaskan nih Pak Lili, perbandingan sendiri antara stok real yang disiapkan oleh Pertamina dengan kuota yang diatur oleh pemerintah sebenarnya, seperti apa sih?
2: Ya, baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa dengan adanya antrian itu tidak mencerminkan adanya kelangkaan BBM. Jadi itu adanya peningkatan demand yang cukup tinggi dalam satu waktu, sehingga Pertamina terus melakukan penyaluran biosolar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPH Migas. Sementara stok operasional yang kami siapkan mengacu pada kebutuhan distribusi harian dan cadangan operasional. Antrian umumnya terjadi ketika laju konsumsi di satu SPBU itu meningkat signifikan. Jadi ada peningkatan demand di satu waktu sehingga stok di SPBU itu lebih cepat habis sebelum jadwal pengiriman berikutnya. Jadi jangan dikaitkan antara antrian dengan kelangkaan BBM, seperti itu.
1: Jadi kelangkaan ini jangan dikaitkan ya dengan antrian yang panjang ini yang terjadi ya?
2: Betul, betul. Kalau langka itu kan berarti tidak ada BBM, sedangkan kalau orang mengantri itu kan berarti ada gitu. Cuman demand-nya tinggi di suatu waktu tertentu gitu.
1: Baik, nah tentunya dari kejadian ini ada evaluasi ya dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi nih Pak Lili ya. Nah, faktor mendasar apa saja nih yang memicu peningkatan volume antrian kendaraan dalam beberapa waktu terakhir ini, Pak Lili?
2: Ya, peningkatan antrian dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang diantaranya meningkatnya aktivitas kendaraan logistik di jalur Trans-Sulawesi, lalu tingginya demand atau permintaan biosolar bersubsidi dibandingkan kapasitas pelayanan SPBU pada jam-jam tertentu, serta adanya perpindahan sebagian konsumen dari BBM non-subsidi ke biosolar. Di sisi lain, proses verifikasi melalui sistem subsidi tepat juga memerlukan waktu agar penyaluran tepat sasaran, sehingga dapat mempengaruhi durasi pelayanan ketika volume kendaraan meningkat. Jadi itu beberapa faktor kenapa jadi antrian yang cukup tinggi, namun di beberapa hari terakhir kami sudah melakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan build up stock sehingga kita dapat mengurai antrian tersebut.
1: Baik. Nah, langkah cepat yang menjadi solusi mungkin yang tengah dilakukan Pertamina di lapangan untuk mengurai penumpukan kendaraan di SPBU-SPBU ini seberapa krusial sekarang nih, Pak?
2: Ya, baik. Langkah cepat kami dari Pertamina Patraniaga Rina Sulawesi, kami terus meningkatkan penyaluran biosolar pada SPBU yang mengalami lonjakan konsumsi. Sebagai gambaran, kita ini sudah menambah 15% pasokan dari rata-rata harian normal. Lalu kita juga mengoptimalkan jam operasional depot agar distribusi dimulai lebih awal. Dan juga kita menambah armada mobil tangki yang warna biru itu untuk perbantuan di SPBU yang mengalami krisis stok. Lalu juga kita menempatkan sejumlah marshal atau yang mengatur antrian di sejumlah SPBU untuk mengatur antrian sehingga pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Dan juga kita berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah dan APH untuk dapat tertibkan ketika memang terjadi penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi di lapangan.
1: Nah, untuk pengiriman pasokan tambahan sendiri nih ya, atau extra dropping ke titik-titik SPBU tadi yang memiliki demand atau tingkat permintaan yang sangat tinggi nih ya, misalnya khusus di jalur-jalur Trans-Sulawesi sekarang nih, Pak. Bagaimana skema redistribusinya nih?
2: Ya, baik. Jadi kami Pertamina terus melakukan pemantauan penjualan dan stok SPBU secara berkala melalui sistem digital, sehingga apabila terdapat stok SPBU dengan konsumsi di atas normal, penyaluran dapat segera disesuaikan melalui penambahan frekuensi pengiriman maupun extra dropping sesuai dengan ketersediaan alokasi. Skema ini dilakukan secara dinamis agar pasokan tetap merata dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
1: Nah, dari pagi juga tadi ini kan berbagai opini juga sudah kami ini, termasuk keluhan dari para sopir ya, yang dimana sebagian besar ini adalah transportasi logistik ya, dari angkutan barang ataupun juga penumpang yang sangat bergantung pada solar khususnya bersubsidi ini. Kepastian pasokan tentu sangat krusial. Seperti apa jaminan kelancaran atau distribusi nih dari Pertamina pada sektor-sektor produktif seperti ini untuk memastikan stok ketersediaan dari BBM solar ini?
2: Ya, baik. Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga kelancaran distribusi biosolar bagi sektor transportasi dan logistik sesuai kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tadi sudah saya jelaskan di awal, melalui pengelolaan stok, pemantauan konsumsi, lalu penguatan armada distribusi serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami memastikan penyaluran tetap berjalan agar aktivitas distribusi barang dan kebutuhan masyarakat dapat terus langsung. Makanya kami menghimbau kepada semua armada logistik itu agar tertib dalam mengantri dan tidak membeli BBM secara kelebihan. Insya Allah untuk stok kita aman. Jadi tidak perlu panik buying. Kami terus melakukan ikhtiar maksimal untuk dapat terus meningkatkan stok kita dan juga dapat meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.
1: Yeah. Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, tentunya kan ini namanya program subsidi, Pak Lili ya. Diharapkan pasti tepat penggunaan dengan menggunakan QR code-nya ya. Terus digalakkan. Nah, kemudian sejauh mana nih efektivitas sistem ini dalam memfilter konsumen yang memang berhak menerima solar subsidi. Karena kan berbagai analisa saya juga melihatnya bahwa peningkatan demand ini kan juga didorong oleh kenaikan harga yang non subsidi nih Pak ya, Pak Lili ya, sehingga pengguna beralih nih ke subsidi. Nah ini bagaimana penggunaan QR code ini, apa masih tetap harus berpegang pada ini atau gimana nih Pak?
2: Ya, untuk program subsidi tepat ini memang kita tetap mengacu terhadap program tersebut. Kami terus meningkatkan akurasi penyaluran biosolar karena setiap transaksi ini diverifikasi menggunakan QR code yang terhubung dengan data kendaraan dan konsumen penerima yang berhak untuk membeli BBM subsidi. Sistem ini membantu memastikan BBM subsidi ini disalurkan kepada pengguna yang berhak sekaligus menjadi instrumen pengawasan terhadap pola pembelian yang tidak wajar. Misalkan hari ini ada truk yang mengisi 200 liter, lalu besoknya mengisi lagi 200 liter namun di jarak SPBU yang masih dekat. Nah ini patut dicurigai karena dalam satu hari ini kan nggak akan mungkin satu truk ini habis 200 liter. Jadi dengan adanya program subsidi tepat ini kita dapat melakukan tracking pengisian nih terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pengisian berulang. Sehingga ini salah satu faktor yang menyebabkan antrian ini adanya kendaraan-kendaraan yang mengisi dengan jumlah maksimal dan berulang-ulang setiap hari, seperti itu.
1: Jadi tetap berpatokan ya, karena ini bisa men-tracking penggunaannya.
2: Betul.
1: Baik. Masih ya. Cukup efektif begitu Pak Lili?
2: Iya, efektif.
1: Masih efektif. Baik. Nah, kemudian bagaimana respon Pertamina sendiri terkait tantangan teknis di lapangan nih Pak? Misalnya terkait kendala jangkauan akan sinyal nih ya, atau adaptasi para pengemudi sendiri nih terkait penggunaan sistem QR code nih saat pengisian atau antri panjang terus kemudian ada error dan sebagainya, gimana nih mengatasinya?
2: Ya baik, kami terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan implementasi program subsidi tepat, termasuk kita berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mengantisipasi kendala jaringan maupun memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan QR code. Selain itu, petugas SPBU juga siap membantu proses verifikasi agar pelayanan tetap berjalan lancar tanpa mengurangi aspek ketepatan sasaran, seperti itu.
1: Oke. Bila mana ditemukan di lapangan, Pak, potensi penyalahgunaan atau pembelian-pembelian yang tak wajar di SPBU ini, seperti pengisian berulang tadi atau tangki modifikasi, ya, yang di apa? Di luar pengawasan ya. Pencegahan yang diterapkan oleh Pertamina bersama pihak pengelola SPBU masih cukup efektif kah ini, atau akan ada trik khusus lagi lainnya nih yang akan diterapkan agar bisa memantau mereka nih?
2: Ya, Pertamina bersama pengelola SPBU atau Hiswana Migas ya secara rutin melakukan pengawasan terhadap transaksi dan aktivitas pengisian BBM subsidi, termasuk analisis data digital, inspeksi lapangan, serta koordinasi dengan BPH Migas dan aparat penegak hukum. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan seperti penggunaan tangki modifikasi,

0: pihak KPK.
1: Oke, jadi memang berhak untuk ditindak begitu Pak ya?
0: Ya.
1: Baik.
0: Itu sudah ranahnya di pihak KPK.
1: Sudah di ranah itu, diserahkan ke situ saja ya. Baik. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, beberapa waktu kemarin ini sempat ya melakukan sidak begitu Pak ya, dari pihak Pertamina ke beberapa SPBU akan kelangkaan atau mungkin antrian panjang solar ini. Dari hasil pantauan itu di lapangan, apa yang menjadi poin yang ditemukan Pak?
0: Ya, baik. Jadi kami terus memonitor dan bergerak untuk memastikan bahwa kondisi stok kita aman ya. Jadi kami kemarin sudah melakukan sidak ke beberapa SPBU, terutama di Kota Makassar yang memang terjadi antrian. Nah, pada saat kita melakukan sidak ini sudah alhamdulillah sudah berhasil kita mengurai antrian sehingga tidak terjadi lagi antrian yang cukup panjang. Dan kami menemukan ada beberapa truk yang memang dia melakukan pengisian yang terlebih gitu ya. Jadi kami akan terus mengevaluasi terkait dengan adanya pengisian-pengisian berulang, jika ada tangki-tangki modifikasi yang tadi disebutkan, kita akan menindak berupa pemblokiran sistem subsidi tepatnya dari para pengguna truk yang dimodifikasi tangkinya seperti itu.
1: Untuk SPBU-SPBU yang ada di dalam Kota Makassar nih Pak, yang begitu terdampak kemarin, misalnya di daerah Perintis ya, di daerah Urip Sumaharjo nih, atau beberapa ini di Cendrawasih bahkan, itu yang biasanya antri dari subuh. Nah, seberapa lama sih proses distribusi BBM itu dari SPBU-SPBU yang meminta atau mungkin kehabisan seperti itu untuk dikirimkan begitu Pak? Yang perlu mungkin masyarakat tahu, mungkin pikirnya cepat atau gimana, atau memang ada proses-proses pengiriman yang harus berjenjang nih Pak?
0: Jadi kami sudah memantau juga kemarin ya, kondisi SPBU Perintis, SPBU di Petarani itu sudah landai untuk antrian ya, sudah kondusif. Dan juga kami terus menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying, lalu agar menggunakan BBM secara bijak, tidak membeli terlalu berlebihan. Dan juga untuk proses pengiriman BBM dari depot ini tentunya memang membutuhkan waktu, tapi untuk jadwal harusnya kan sudah ada ketetapan dari SPBU tersebut ketika memang dia kuotanya sudah menipis, sehingga dia akan melakukan order atau lakukan pemesanan kepada depot untuk dapat segera dikirimkan. Dan lokasi depot kita juga kan tidak terlalu jauh, yaitu di Pelabuhan Makassar, sehingga untuk proses distribusinya tidak memakan waktu yang terlalu lama harusnya gitu ya.
1: Berarti memang koordinasi dari SPBU sendiri juga nih Pak ya, yang
0: betul.
1: Oke. Pertamina akan mengirim bila mana ada permintaan, bila belum betul. Ada juga ya pasti nggak akan ini ya.
0: Iya okay. Betul.
1: Biasanya nanti memang mungkin kosong baru meminta pengiriman lagi ya. Jadi sehingga biasa numpuk nih. Oke deh. Baik. Mungkin di sesi terakhir nih Pak, Pak Lili, kepada masyarakat, kepada pengguna transportasi khususnya pengguna BBM solar bersubsidi ini, Pak Lili ada yang ingin disampaikan ya agar tenang, tidak panik buying begitu, sehingga apa yang menjadi sasaran dari BBM subsidi ini bisa benar-benar sampai begitu ya ke tujuan yang benar-benar apa ya? Diutamakan ke mereka lah. Nah, ini kan tadinya ada mobilisasi dari pengguna non ke subsidi ini ya, sehingga demand-nya makin meningkat. Nah, otomatis juga menguras kuota subsidi itu sendiri, Pak ya. Nah, apa yang disarankan kepada masyarakat nih, Pak, agar tidak panik?
0: Ya, baik. Kami Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi insya Allah terus berikhtiar maksimal untuk dapat menyalurkan BBM, khususnya BBM subsidi solar. Untuk saat ini stok kita dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga kepada masyarakat untuk tidak panik buying, lalu tidak melakukan pembelian secara berlebihan, dan juga bijak menggunakan BBM, dan juga

0: kami menghimbau kepada seluruh mobil armada logistik, mobil bis, lalu mobil pelayanan masyarakat, mobil tangki-tangki juga, agar membeli BBM sesuai dengan ketentuan, dan juga jangan melakukan pembelian secara berulang, karena ketika melakukan pembelian secara berulang dan juga ketika diketahui ada indikasi modifikasi tangki, maka kami dari Pertamina akan melakukan pemblokiran sistem subsidi tepat, sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan mestinya, di mana program ini khusus untuk BBM subsidi, sehingga menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah dari Pertamina Patraniaga terus berikhtiar maksimal untuk dapat melayani masyarakat sepenuh hati. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Lili Ardianto, Area Manager Communication Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, sudah bersama kami di Makassar menyapa pagi ini bersama Pro Satria Makassar. Sehat selalu Pak Lili, mudah-mudahan semangat terus ya. Bersama tim
0: Amin.
1: Untuk
0: sehat juga Mas.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan demikian tadi beberapa penjelasan titik-titik poin pertanyaan kita bersama Pak Lili Hardianto, ya, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi. Tetap bersama kami di Prosatria di Makassar.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

0: Wah, akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
1: Eh, tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
0: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
1: Banyak orang berpikir begitu. Padahal, kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik, seperti botol plastik, masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
0: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
1: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya, jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.
1: Nah, itu baru keren. Ingat, menjaga lingkungan tidak harus dengan melakukan hal yang besar. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pilahlah sampah sesuai jenisnya mulai hari ini demi bumi yang lebih bersih.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Yah, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
4: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa, kita masih hadirkan topik di balik panjangnya antrian solar ini. Tadi kita sudah bersama narasumber kita dari Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan ya. Kita lanjutkan, akan hadir pembahasan terkait antrian panjang solar ini. Ya, kami hadirkan kembali liputan sorotan beritanya bersama rekan Alpianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rahim Bustam, Ketua Organda Makassar.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Baik, Pak Ketua Organda, kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini antrian SPBU cukup panjang, terutama mungkin kendaraan umum yang banyak menghiasi antrian ini, Pak. Bagaimana mungkin tanggapan dari Organda melihat sulitnya kendaraan-kendaraan umum, terutama mungkin bus, untuk memperoleh jenis BBM subsidi ini?
3: Ya, jadi begini Pak, saya selaku Organda sudah menghadap sama Pertamina. Pertamina yang menjawab, dia justru balik menjawab ke saya. Yeah. Katanya laporan kalau ada Pertamina yang lagi antri yang panjang, tapi tidak ada gunanya itu laporan Pak. Saya kira ini permainannya di Pertamina, permainannya pemerintah ini. Kenapa disuruh melapor, tidak ada juga realisasi? Makanya saya sudah malas dengan Pertamina Pak, malas saya dengan Pertamina karena kita di janji-janji buta saja. Yeah. Itu tidak, itu katanya Pertamina cepat diatasi kalau ada laporan. Kenapa mesti kita memberikan laporan? Berikanlah pelayanan yang terbaik. Masa tidak bisa ditentukan bahwa Pertamina sini sekian jatahnya, Pertamina sini sekian jatahnya. Itu kan permainan Pak. Mm. Permainan. Ya, permainannya Pertamina itu. Ya. Saya terus terang saja, saya sudah tidak simpati dengan Pertamina, Pak. Tidak simpati.
2: Kalau ya, Pak Rahim...
3: Tidak profesional, jalan yang mengelola, Pak. Tidak profesional.
2: Ya. Kalau Pak Ketua Organda sendiri melihat, apakah memang ada peningkatan konsumsi BBM subsidi begitu untuk jenis solar yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan angkutan umum ini yang menggunakan jenis BBM subsidi solar ini, Pak?
3: Ya, tidak ada peningkatan, Pak. Justru ya langka ini dari Pertamina yang kurang supply-nya Pertamina. Tidak ada peningkatan, Pak. Nah, kendaraan itu juga. Kendaraan itu juga. Coba kita lihat di sepanjang Urip Sobaharjo turun Pertamina di sana, Pak. Antrian angkutan umum yang membutuhkan BBM subsidi. Antrian, Pak. Sudah berapa bulan memang, tapi saya sudah malas dengan Pertamina menyampaikan ini, Pak. Tapi kalau di RRI mungkin, sampaikan saja bahwa ini dari organisasi angkutan sudah tidak percaya dengan Pertamina omongannya. Saya sudah tidak percaya, Pak.
2: Sejauh ini apa yang disampaikan, Pak, para pengusaha-pengusaha angkutan darat ini, terutama mungkin PO-PO bus, yang banyak menggunakan solar atau jenis BBM subsidi ini kepada Organda, Pak, aduannya selama ini?
3: Iya, iya. Jadi besok itu kita lakukan pertemuan antara seluruh pengusaha angkutan orang dan barang. Ya. Karena kita mau demo, kita mau tutup saja, Pak, itu semua Pertamina kita tutup saja di situ. Artinya bukan demo, mogok. Kita mogok di semua Pertamina tutup. Tutup itu. Jadi jangan hanya yang bersubsidi, biar yang tidak subsidi mogok juga. Sekalian kita mogok, tutup. Karena ini Pertamina ini dari awal, saya sendiri sudah tiga kali ketemu, kita tiga kali rapat Pak dengan Pertamina. Pertamina selalu memberikan PHP gitu, aduh itu, Pertamina itu. Memberikan harapan palsu saja, suruh melapor, disuruh melapor. Kenapa kita mesti melapor?
2: Jadi
3: kita mesti melapor. Justru Pertamina harus memberikan apa namanya mensuplai dia punya BBM ke seluruh tangki-tangki tanpa ada perbedaan. Yeah. Jangan ada yang kurang, ada yang ini. Kan sudah tahu dari dulu angkutan jumlahnya sekian. Iya, jumlah angkutan berapa di sekarang 36.000 Pak. 36.000 Pak di Makassar. Iya. Belum lagi dari angkutan barang yang dari luar Jawa. dari luar Sulawesi, dari Pulau Jawa udah banyak, Pak. Pokoknya Pertamina sudah tidak bisa dipercaya itu, Pak. Bilang saja rahim bus saya ngomong, tidak percaya Pertamina.
2: Artinya suplainya yang tidak ada, Pak, ya, yang berkurang mungkin untuk kendaraan begitu.
3: Iya, suplainya tidak ada, Pak.
2: Baik, baik. Iya, baik, Pak Ketua Arlanda, Pak Rambustam, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Baik, demikian tadi sorotan berita yang kami hadirkan kembali sama rekan Alpianus Baka dan juga narasumber dari Ketua. Iya, Arganda ya. Oke, jadi antrian panjang kendaraan menggunakan BBM jenis solar ya, yang terjadi di beberapa SPBU di Kota Makassar termasuk juga di jalur Trans Sulawesi. Mudah-mudahan ini bisa segera tertangani dengan baik, bisa segera teruraikan dengan baik dan dinormalkan seperti sebelumnya ya. Dan tentunya ini sangat berdampak pada pengguna transportasi khususnya yang bergerak di bidang jasa ya, barang dan jasa, sehingga alur distribusi ke daerah ini bisa lancar dan bisa menekan juga harga ya. Dan tadi sudah jelaskan, Anda bisa tonton kembali mungkin penjelasannya di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar bersama pihak Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Pak Lili, di ruang dengar Anda atau mungkin di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih juga ini Pak Aldi Hidayat yang mengirimkan informasi terkait antrian panjang kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar yang terjadi di SPBU Pangkat Parang. Foto diambil pukul 8.30 pagi, Kamis 6 Agustus 2026. Pak Adi Hidayat di Pangkat Parang 5 Pilan. Terima kasih Pak Adi ya informasinya, dan mudah-mudahan saja ini bisa distribusi BBM solar ini bisa dinormalkan, khususnya pengguna BBM subsidi. Akhirnya saya bertugas Arfan Yusri dan juga rekan Ida Malik pamit, terima kasih. Ada rekan pengarah acara kita juga ini, Ibu Nila Puspita. Sampai jumpa di program Makassar Menyapa Pagi dengan topik-topik menarik lainnya.
0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
6: Lagi panasin motor, Pak.
5: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
6: Biar mesinnya top chair, Pak.
5: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
7: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Hal informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami siang hari ini di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita bersama dalam program musik dan informasi di Makassar siang. Kami akan hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Makassar, rekan Arvan Yusri. Dan juga kami akan hadirkan pendengar informasi-informasi aktual di rri.co.id untuk menemani aktivitas Anda. Dan juga jangan Anda lewatkan pendengar segmen Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Nanti kami akan hadirkan bersama dengan narasumber dari Kabupaten Entrekang, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Entrekang, Bapak Ahmad Faisal SHMH. Dan kita akan mengetahui pendengar bagaimana kemudian program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan juga Pariwisata Kabupaten Entrekang di selama 2022-2026 ini, khususnya di sektor pariwisata ya, dan juga di bidang-bidang lain tentunya, khususnya di kepemudaan dan juga olahraga. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Lintas Informasi Sulawesi Selatan, dan di kebersamaan kita kali ini akan berbincang mengenai berbagai program Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Entrekang yang berlangsung selama 2026 ini, tentunya ya, dari pembinaan generasi muda, pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, hingga bagaimana kemudian sektor pariwisata di Kabupaten Entrekang. Dan untuk mengetahuinya kami sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Entrekang, Bapak Ahmad Faisal SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahmad Faisal.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia atau RRI. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan kita selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Faisal sudah bersama kami di sela aktivitas pagi hari ini. Sehat kabar tak, Pak ya?
1: Alhamdulillah siap Mas.
0: Baik. Dan Pak Ahmad, ini pendengar tentu juga ingin mengetahui bagaimana kemudian gambaran umum program singkatannya apa Pak? Dispopar ya?
1: Dispopar
0: Kabupaten Entrekang yang sudah berjalan nih di 2026 dan rencananya ke depan seperti apa? Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Entrekang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Radio Republik Indonesia RRI, yang saya kira ini bagian dari bagaimana mempromosikan dan bagaimana mendukung program-program di Kabupaten Entrekang, khususnya dalam konteks urusan kepemudaan, urusan olahraga, dan urusan pariwisata. Kami di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang kemudian disingkat menjadi Dispopar memang dikasih tanggung jawab oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk melakukan urusan-urusan terkait dengan urusan wajib non pelayanan publik, yaitu kepemudaan dan keolahragaan, dan urusan pilihan non pelayanan publik yaitu urusan kepercayaan. Gambaran umum yang kami lakukan di tahun 2026 tentu ini terkait dengan bagaimana Dispopar atau pemerintah daerah menyikapi kondisi-kondisi yang ada di daerah. Mungkin hampir seluruh kabupaten, mungkin beberapa kabupaten, sebagian besar kabupaten mengalami kondisi kekuatan finansial yang tidak begitu mendukung, tetapi ini tidak menjadi sebuah alasan untuk kita stagnan atau berdiam diri melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi kita menyikapi kondisi ini dengan beberapa perubahan-perubahan program yang mungkin dulu kami lebih fokus pada bagaimana pemerintah daerah yang mendorong, membiayai, sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan event dan lain sebagainya. Di tahun 2026 ini kami sedikit mengubah pola dengan bagaimana menggandeng komunitas-komunitas, bagaimana kita mendorong komunitas, sehingga komunitas yang mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun terakhir ini memang sudah kita gandeng untuk melakukan event pemerintah, mereka yang kemudian kembali melakukan event-event yang sifatnya mandiri, bisa kita dekat dari pemerintah daerah dalam bentuk dorongan, motivasi, dan support-support yang kecil-kecil saja. Dan saya kira ini menjadi hal yang baik untuk kita, karena memang kemajuan kepemudaan olahraga sektor pariwisata itu tidak bisa berjalan hanya dengan ditangani oleh tangan pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan pentahelix, keterlibatan stakeholder lain.

0: baik itu dari sisi komunitas, kemudian pemerintah desa, maupun akademisi, termasuk unsur media, untuk bagaimana bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Biskupar. Iya Pak, terus.
1: Event apa saja Pak yang kemudian sudah dan akan berlangsung di 2026 ini, baik itu dari bidang kepemudaan, olahraga, dan juga kepariwisataan?
0: Dari bidang kepemudaan, sekitar bulan 5 kemarin kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dialog kepemudaan dengan melibatkan organisasi kepemudaan termasuk organisasi kemahasiswaan di daerah Kabupaten Tegal. Harapannya bahwa ini bisa menyambungkan sinergi antara pemerintah daerah dengan anak muda, yang memang anak muda ini dilekatkan sebuah stigma yang dari dulu adalah stigma yang sangat positif, sangat bersemangat, bahwa masa depan sebuah bangsa itu dan sejarah bangsa itu ada di anak mudanya. Nah, ketika anak mudanya mati suri, tidak ada kepedulian, maka matilah sejarah bangsanya. Nah, sehingga kami menggugah semangat kemudian kepedulian anak muda melalui kegiatan-kegiatan dialog kepemudaan. Kemudian event-event olahraga, kami mensupport beberapa turnamen olahraga, misalnya turnamen olahraga sepak bola yang ada di wilayah kecamatan kami, di Palosi Cup, kemudian di Belajeng Cup, kemudian terakhir di Baraka Cup. Alhamdulillah animo pengunjung, kemudian animo atmosfer peserta, bukan hanya internal Kabupaten Tegang, tetapi mampu menarik tim-tim klub sepak bola dari luar Kabupaten Tegang, misalnya dari wilayah Sidrap, dari Maros, kemudian dari Luwu, kemudian dari wilayah-wilayah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Harapannya bahwa kita bukan hanya bagaimana menguatkan prestasi dan pembinaan olahraga, tetapi minimal ketika event-event itu mampu menarik peserta dari luar kabupaten, ini juga bagian dari bagaimana pemerintah daerah dan komunitas menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan, kami sudah melaksanakan event bersama dengan pemerintah desa, bersama dengan komunitas. Ini juga berkat bantuan dari program pemerintah pusat melalui dana Indonesiana. Jadi pemerintah pusat memiliki program dana Indonesiana, merupakan bagian dari program LPDP. Inilah yang kemudian kemarin kami dorong di 2025 akhir itu, kami dorong komunitas, beberapa komunitas di Kabupaten Tegal untuk mengajukan proposal ke pemerintah pusat. Alhamdulillah mendapatkan respon, dan ada beberapa komunitas yang mendapatkan dukungan dan support dana dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemajuan dan pelestarian kebudayaan. Terakhir kemarin tanggal 3 Agustus kami menghadiri pembukaan Festival Budaya Teluk Pini, juga berkat dari sinergi antara pemerintah daerah, komunitas untuk mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana Indonesiana. Dan inilah cikal bakal dari kegiatan dana Indonesiana itu yang kemudian di follow up dalam bentuk Festival Budaya Teluk Pini. Dan bukan hanya dalam bentuk event pementasan, tetapi juga dirangkaikan dengan talk show untuk bagaimana membedah budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tegal.
1: Baik, jadi banyak event dan kegiatan menarik begitu ya yang berlangsung selama 2026 ini Pak Ahmad Faisal. Di ke depan rencananya seperti apa Pak?
0: Ke depan strategi kami masih tetap memfokuskan pada bagaimana mendorong dan bersinergi dengan komunitas. Ini tentu perlu kita lakukan karena kekuatan finansial pemerintah daerah itu memang harus dijaga, sehingga perlu keterlibatan komunitas-komunitas dan pihak-pihak swasta untuk bagaimana sama-sama memperhatikan dunia kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Yang paling penting, Pak, kami di 2026 ini sementara menggodok peraturan daerah terkait dengan desa wisata. Harapannya bahwa dengan hadirnya instrumen hukum desa wisata, ini bisa meletakkan legal standing yang kuat bagi pemerintah desa untuk bagaimana mengkaji kemudian mengoptimalkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah dan desa mereka masing-masing, termasuk meletakkan dasar bagaimana pemerintah desa bisa membangun sinergi dan kerjasama dengan pihak swasta, kemudian dengan komunitas, termasuk dengan pemerintah daerah yang ada di atasnya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat perdanya bisa terbit sehingga ini bisa menjadi angin segar buat pariwisata di Kabupaten Rekang untuk bisa lebih dieksplor dan bisa lebih dikuatkan lagi ke depan, Pak.
1: Baik, jadi akan ada perda begitu ya, ya. Dan perda desa wisata. Kalau berbicara mengenai desa wisata ini sendiri, Pak, mungkin juga sekaligus promosi melalui RRI dan berharap kemudian banyak yang datang wisatawan. Kalau di Rekang, desa wisata yang diunggulkan di mana-mana saja, Pak?
0: Sejak pelaksanaan anugerah desa wisata
1: ya,
0: di tahun 2021 sampai dengan 2024 kemarin, kami sudah puluhan desa wisata yang kami ikutkan untuk melakukan lomba di anugerah desa wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemarin. Alhamdulillah di 2021 kami mewakilkan satu desa wisata masuk 300 besar terbaik di Indonesia di 2021, yaitu desa wisata Kadinge di 2021. Kemudian masuk di 2022, kembali kami mendapatkan penghargaan 300 besar desa wisata
1: ya.
0: Ini melalui desa wisata Patimojong. Dan yang terakhir di 2023 masuk 300 besar desa wisata terbaik itu melalui desa wisata Langda. Saya kira karakteristik dari desa wisata yang ada di Kabupaten Rekang memang cukup beragam, bukan hanya menonjolkan bagaimana potensi alam, tetapi bentang alam, tetapi juga bagaimana potensi-potensi pertanian, kemudian tradisi kehidupan masyarakat itu juga dieksplor menjadi sebuah warisan budaya sekaligus potensi wisata. Jadi kami memang tidak hanya berfokus pada bagaimana wisata itu bisa kita buat, tetapi bagaimana kehidupan tradisi kemudian kebudayaan masa lalu yang kuat di beberapa wilayah desa kami itu yang kami dorong untuk menjadi bagian dari industri-industri pariwisata. Saya kira ya recommended untuk kami desa wisata Latimojong.
1: Latimojong.
0: Kebetulan di sana juga ada villa milik pemerintah daerah, kemudian ada villa-villa dan cottage milik masyarakat, dan ini dikelola oleh kelompok sadar wisata, komunitas pemuda, dan salah satu ikon Seven Summit di Indonesia, 7 atap tertinggi di Indonesia. Saya kira ya Desa Latimojong layaklah untuk seluruh pemirsa RRI mengunjungi dan hadir di Desa Latimojong, menikmati suasana desanya, menikmati keramahan masyarakatnya, termasuk menikmati dinginnya suasana di Desa Latimojong.
1: Ah, menarik sekali ya, Desa Latimojong, Pak ya. Dan di Desa Latimojong tadi menawarkan potensi alam dan tradisi kehidupan yang kemudian dieksplorasi begitu, Pak ya. Dan sudah ada villa ternyata dan cottage di sana.
0: Betul, dan juga termasuk 7 puncak tertinggi di Indonesia. Jadi
1: 7 puncak tertinggi, wah menarik sekali. Dan ini kalau melihat juga di media sosial resmi di Spopar cukup aktif juga begitu, Pak ya, termasuk promosi potensi wisata dengan branding Rekang Endless Journey.
0: Betul.
1: Ini seperti apa, Pak?
0: Jadi Endrekeng Endless Journey ini menggambarkan bahwa petualangan di Endrekeng itu tanpa batas. Artinya kita mau memberikan gambaran kepada semua pemirsa, termasuk kepada semua wisatawan, pengunjung maupun masyarakat di Indonesia maupun masyarakat mancanegara, bahwa untuk mengeksplor dan berjalan di Kabupaten Endrekeng itu tidak ada batasnya. Hari ini kita berjalan ke sebuah desa, mungkin kita menikmati sebuah suasana yang bagus. Tetapi besok kita berjalan ke desa lainnya, kita menemukan lagi suasana yang berbeda lagi. Jadi setiap tempat saya kira menghadirkan ciri khas dan karakteristik tersendiri, dan memang membutuhkan waktu untuk mengeksplor Kabupaten Endrekeng secara keseluruhan. Sehingga tagline yang kami angkat itu menggambarkan bahwa Endrekeng Endless Journey ini adalah petualangan tanpa batas, dan saya kira ya bagian dari serpihan-serpihan surga yang ada di bumi ini, Pak.
1: Baik. Dan harapannya tentunya jumlah kunjungan wisatawan meningkat.
0: Ya tentu kita berharap kunjungan wisata lebih kuat, tetapi saya kira pencatatan tentang kunjungan wisata ini perlu dilakukan perbaikan, karena mungkin kalau kita di pemerintah daerah untuk objek yang dikelola oleh pemerintah daerah itu cukup terbatas, ya yang dikelola oleh Pok Darwis dan pihak-pihak swasta ini yang memang agak banyak, ya ini perlu sinergi dan perlu kerjasama sehingga pencatatan yang ada di wilayah-wilayah sektor pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta ini bisa lebih cepat dan lebih akurat masuk ke pemerintah daerah.
1: Baik.
0: Dan ini perlu kita sadari bersama bahwa memang perhatian pemerintah pusat itu terkadang ditentukan oleh kecukupan data yang dilaporkan oleh pemerintah ke pemerintah pusat. Sehingga ya melalui momen ini saya berharap kepada semua pelaku-pelaku pariwisata sektor swasta yang ada di Kabupaten Endrekeng untuk bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita memasukkan data-data pelaporan terkait dengan kunjungan wisata, karena ini akan menjadi salah satu indikator dan barometer pemerintah pusat untuk memperhatikan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata.
1: Baik, dan luar biasa tentunya kolaborasi dan kerjasama yang dilakukan bersama swasta, pelaku usaha, masyarakat, komunitas tadi begitu untuk mendukung sektor-sektor yang ada di Kabupaten Endrekeng khususnya pariwisata semakin berkembang begitu, Pak, ya. Dan Pak Ahmad Faisal, di akhir mungkin apa harapan yang Pak Ahmad Faisal ingin sampaikan ke masyarakat Kabupaten Endrekeng khususnya yang saat ini mendengarkan untuk mendukung program-program yang tadi disampaikan. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Endrekeng, mewakili Bapak Bupati Endrekeng dan Bapak Wakil Bupati Endrekeng. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Endrekeng untuk terus bersemangat, dan mari kita membenahi diri untuk menjadi masyarakat pariwisata yang lebih baik lagi, karena salah satu indikator kunjungan, peningkatan kunjungan itu adalah bagaimana penerimaan masyarakat betul-betul dirasakan baik oleh para pengunjung. Dan ini ditentukan oleh tingkat dan derajat sejauh mana masyarakat di Kabupaten Endrekeng itu sudah menjadi masyarakat pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami ingin berpesan bahwa kemajuan-kemajuan pemerintah daerah baik dalam sektor kemudahan, olahraga maupun pariwisata itu tidak hanya bertumpu pada kekuatan tangan pemerintah. Tetapi kami menyadari, pemerintah daerah menyadari diperlukan hadirnya pentahelix di dalam berkolaborasi untuk bagaimana menguatkan berbagai bidang di Kabupaten Endrekeng. Kami membutuhkan kerjasama dengan pemerintah yang lebih tinggi, termasuk pemerintah yang ada di level pemerintah desa. Kami membutuhkan kehadiran komunitas. Kami membutuhkan kehadiran akademisi, dan kami membutuhkan kehadiran sektor swasta maupun unsur PET. Dan saya kira ketika semua pentahelix ini mampu berkolaborasi, saya kira kemajuan-kemajuan bisa kita lebih giatkan, bisa lebih maksimal kita capai. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa kelompok sadar wisata yang kira sudah ada di beberapa desa wisata, marilah kita menjadi hero, menjadi pahlawan di desa kita masing-masing. Mari kita mengajak masyarakat, mari kita mengajak saudara-saudara kita untuk bersama-sama menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kita masing-masing. Saya kira pemerintah daerah terbuka untuk berkolaborasi dengan kita semua, dan mudah-mudahan perjalanan Kabupaten Rejang bisa lebih sejahtera untuk semua ke depan.
1: Terima kasih. Dan semoga program yang disampaikan tadi berjalan dengan baik, memberikan manfaat ke masyarakat, serta tentunya semakin memajukan khususnya sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Rejang. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu informasi yang dibagikan. Sehat selalu Ki, dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI sudah mensupport kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Rejang, Bapak Ahmad Faisal SHMH, yang telah bersama kita dan sudah menyampaikan berbagai program kemudian dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Rejang di tahun 2026 ini. Dan terima kasih Anda yang sudah bersama kami dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Saya Idam bersama pengarah acara rekan Hari Purnomo dan rekan Iswah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Mana, Den yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Tidak ada mitonunya kalau 50 ribu sekarang. Bangga. Iya, memang jualannya begitu saja.
9: Menyusuri kepadatan lalu lintas Kota Makassar hingga menyisir lorong-lorong padat penduduk, Daeng Rahman mengayuh sepeda dengan kelintingan lonceng es sebagai penanda keberadaan penjual es poteng. Berkeliling menjajakan es poteng, jajanan khas Sulawesi Selatan yang saat ini semakin langka dijumpai. Di bagian belakang sepeda ditempatkan sebuah kotak kayu berpenutup yang berisi sepotong es balok dan beberapa botol sirup rapi berjejer mengundang selera. Sementara itu, di bagian depan sepeda tergantung ember plastik bermuatan tape ubi kayu yang ditutupi dengan lembaran daun pisang untuk menjaga kondisi poteng tetap awet.
10: Nama saya Daeng Rahman, tinggalnya di Kampung Dusun Paku, Desa Barambambe, Kecamatan Galesong. Saya menjual es poteng mulai dari tahun 2000 sampai sekarang.
11: Sejak dahulu, nenek dan bapak saya menjual es poteng, dan saya generasi ketiga. Saya menjual es poteng berangkat dari rumah jam 7 pagi, mengendarai sepeda, dan tiba di Makassar sekitar jam 10 atau jam 11 pagi. Saya berkeliling dari lorong ke lorong sampai sore hari, dan jam 5 sore saya kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda. Kadang juga habis, kadang juga tidak habis. Apalagi musim hujan, kadang tidak laku. Es poteng laku ketika musim kemarau. Kalau hujan, es poteng sama sekali tidak ada yang beli.
10: Musim kemarau nampak laku. Jadi kalau musim hujan tidak laku lagi namanya es poteng ini karena cuacanya tidak memungkinkan, apalagi kalau hujan keras, bahkan tidak laku lagi namanya es poteng ini. Nah sekarang itu yang namanya es poteng cuma orang-orang dulu yang tahu ki.
11: Sekarang hanya nenek yang kenal es poteng, bahkan tahu cara membuat es poteng terbuat dari ubi, diberikan ragi, akhirnya menjadi poteng.
10: Dicari lagi akhirnya tini jari poteng. Anak-anak kemaya.
11: Anak zaman sekarang tidak mengenal namanya es poteng. Bahkan ketika saya menjual, anak-anak itu membuka tempat poteng dan bertanya apa ini. Karena zaman sekarang di lorong-lorong banyak dijual es yang lebih menarik seperti es teler. Akhirnya es poteng tidak laku. Apalagi pas waktu COVID-19 makin susah menjual dan mencari uang.
10: Tambah susah mencari uang karena
11: karena masyarakat takut membeli karena saya tidak menggunakan masker. Waktu itu kami di kampung tidak mengenal COVID-19. Akhirnya karena khawatir kena COVID-19, jualan saya sampai nihil, tidak laku.
10: Akhirnya pendapatan tanjo balu es poteng malah susah.
11: Waktu itu saya mengikuti bapak menjual pada tahun 2000 dan pertama kali menginjakkan kaki ke kota Makassar. Waktu itu harganya masih Rp500 sampai Rp1.000. Pendapatanku per hari Rp30.000.
10: Kembali Rp1.000. Nah pendapatanku dalam satu hari nyatanya saya tiap lo sabu karena pembeli cari pembeli tak lio bilangan
11: tiap lo sabu. Sangat banyak sekali laku ketika mencapai penjualan Rp50.000. Seiring perkembangan waktu saya tidak menggunakan lagi sepeda. Saya menggunakan motor, bisa saya dapatkan pembeli Rp80.000 sampai Rp100.000.
10: Di 80, saya ini namanya 100. Dibandingkan riola juga itu sepeda tahu. Tapi, aneh nak kamu-kamu, sehingga juga itu nanya kopi.
11: Tapi, waktu COVID-19, pendapatan saya nihil karena orang takut untuk membeli.
10: Malah lagi tahu aja nak tahu ni karena ya COVID-19 malah lagi. Riolan je memang bapak nenek kunjir riolan.
11: Dahulu nenek saya menjual es poteng mulai di tahun 50-an sehingga bapak saya pintar juga membuat es poteng dan mengelola jualan es poteng dari nenek saya. Karena dulu tidak ada mata pencaharian lain di keluarga saya selain menjual es poteng. Ekonomi keluarga kami lemah, mulai dari nenek, bapak saya, dan saya sendiri meneruskan jualan es poteng.
10: Alhamdulillah,
11: pendapatan ada-ada saja. Pendapatan kadang kurang, kadang juga lebih. Karena dari hasil jualan potenglah kami bisa bertahan hidup dan dari hasil es poteng bisa menyekolahkan anak-anak. Dulu pertama menjual es poteng di kota Makassar karena tuntutan hidup untuk bayar utang menyekolahkan anak-anak.
10: Es poteng ni ku balu ke meri Makassar kan. Bahkan beda sekali nyawa ku bokong-bokong.
11: Bahkan ketika saya menjual sama sekali tidak memiliki modal. Akhirnya dengan cara meminjam di bos, mengambil es batu dan sirup, setelah laku baru saya bayar kembali. Pernah saya mengalami di tengah jalan ban saya bocor dan saya tidak punya uang sama sekali. Mau pinjam kemana? Saya tidak dikenali orang-orang di kota Makassar. Akhirnya saya mendorong motor saya, meminta tolong ke tukang pres ban supaya dibantu untuk menambal ban saya.
10: Pres bangan jo itu apalah ke masing-masing apalah tolong mari supaya aku lagi nak bantu dengan tukang pres kan.
11: Menjadi prinsip hidup saya, menjual es poteng mulai dari pagi sampai malam, yaitu dengan bekerja keras kita bisa mendapat hasil. Mau hujan dan panas terik, bahkan COVID, tidak saya peduli dan tetap semangat untuk mencari rezeki tidak pernah luntur. Walaupun sedikit pendapatan, yang penting keberkahan yang saya dapatkan. Karena dengan kerja keras dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
10: Tinggal doa ngemami mari kan Allah Ta'ala apala doa kita ngeria.
9: Daeng Rahman, sebagai generasi ketiga penjual es poteng, mengikuti jejak dari neneknya yang telah berjualan sejak tahun 1950-an. Karena tidak ada mata pencaharian lain di keluarganya selain menjual es poteng. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, tuntutan hidup untuk bayar utang dan menyekolahkan anak-anaknya, membuat Daeng Rahman terus menekuni pekerjaannya sebagai penjual es poteng. Bagi Daeng Rahman, dengan bekerja keras menjual es poteng, mulai dari pagi sampai malam akan mendapatkan hasil. Segala halangan seperti hujan, panas terik, bahkan pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencari rezeki. Walaupun sedikit pendapatan diperoleh setiap harinya, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang diperoleh merupakan sebuah keberkahan dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras.
12: Makassar pagi ini.

101, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan pendengar, kita bersama dalam program Jaksa Menyapa. Dan seperti biasa, kami akan hadirkan dan juga akan hadirkan informasi-informasi terkini seputar kegiatan kejaksaan di Sulawesi Selatan di bulan Agustus 2026 ini. Di antaranya pendengar, informasi mengenai salah satu kegiatan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang memperkuat peran institusi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dan pendengar, di awal Agustus 2026 ini, Kejati Sulsel melaksanakan sejumlah agenda penting yang menitikberatkan pada penguatan integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan academic engagement di Universitas Hasanuddin terkait pembentukan Adiaksa Chambers. Dan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas jaksa pengacara negara melalui kolaborasi dengan kalangan akademisi, sehingga penanganan perkara perdata dan tata usaha negara semakin berkualitas. Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Sila Pulungan dalam rapat staf mengingatkan seluruh jajaran agar menghindari perilaku transaksional, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat. Di sisi lain, Kejati Sulsel juga kembali menerapkan pendekatan restoratif justice dengan menyetujui penghentian penuntutan terhadap perkara penganiayaan yang memenuhi syarat. Dan pendekatan ini mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban tanpa mengabaikan rasa keadilan. Kejati Sulsel pendengar juga mengikuti kegiatan diskusi mengenai penanganan pidana adat sebagai upaya menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dan melalui berbagai langkah tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Itu dia barangkali salah satu informasi yang kami hadirkan menemani kebersamaan kita di program Jaksa Menyapa untuk hari ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Oke, 3, 2, 1.
3: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
2: Bentar.
3: Kenapa?
2: Kok tiba-tiba jadi bule?
3: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
2: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
3: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
2: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
3: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
2: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
3: Enggak sih.
2: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
3: Iya juga ya.
2: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
3: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
2: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
4: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih terus bersama kami di Jaksa Menyapa. Dan informasi selanjutnya kami hadirkan dalam Jaksa Menyapa dalam rapat evaluasi bersama seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan. Kepala Kejari Sulsel menegaskan pentingnya menjaga integritas serta menghindari praktik-praktik yang bersifat transaksional. Seluruh jajaran juga diminta fokus meningkatkan tata kelola pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Informasi lainnya pendengar masih dari Kejati Sulsel, rapat evaluasi juga membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke berbagai daerah. Setiap satuan kerja diminta segera menyelesaikan berbagai rekomendasi perbaikan agar pelayanan dan penegakan hukum berjalan semakin optimal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dan evaluasi rutin tentu penting dilakukan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat dan masyarakat semakin merasakan manfaat kehadiran institusi penegak hukum. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi-informasi seputar kejaksaan di Sulawesi Selatan. Menemani kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, tegap, maju! Jalan! Bendera, siap!
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat, rak!
3: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatuang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22, Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Makassar siang

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Vian, kau dengar beritanya itu ya? Ditangkap ke polisi gara-gara vape yang dia pakai itu ternyata isinya narkoba.
1: Ih, serius? Padahal dulu dia bilang itu cuma supaya lebih rileks, ternyata malah jadi petaka begitu.
0: Iya, rusak masa depannya. Sekarang dia harus berurusan sama pihak berwajib gara-gara coba begituan.
1: Makanya jangan terlalu FOMO. Akhirnya tidak bisa kita hindari hal-hal berbahaya seperti ini.
0: Masa remaja merupakan fase yang penuh dengan gejolak emosi dan pencarian jati diri yang intens. Di era digital saat ini, di mana arus informasi mengalir tanpa henti, banyak remaja terjebak dalam tekanan untuk selalu mengikuti tren. Seringkali, demi sekadar dianggap keren, mereka mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Salah satunya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini bisa dihindari jika seseorang memiliki ketahanan diri yang baik. Ketahanan diri bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan keterampilan mental yang harus dipupuk sejak dini agar remaja tidak mudah goyah oleh godaan narkoba yang polanya kini semakin terselubung. Sebagaimana dituturkan oleh Surya Sulistiawati, penyuluh narkoba ahli muda BNNP berikut ini.
2: Jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ya, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya.
0: Ketahanan diri menjadi salah satu bekal penting yang perlu dimiliki remaja dalam menghadapi berbagai tekanan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Namun, kemampuan tersebut tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses yang panjang serta dukungan dari lingkungan terdekat agar remaja mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan percaya diri. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu remaja membangun ketahanan diri sejak dini. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menambahkan.
2: Bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh, orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya.
0: Meskipun keluarga memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan diri remaja, tidak semua remaja mendapatkan dukungan dan pengawasan yang cukup dalam proses tumbuh kembangnya. Akibatnya, sebagian remaja masih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ketika hal tersebut terjadi, penanganan yang tepat menjadi langkah penting agar mereka dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal tersebut, Surya Sulistiawati menegaskan,
2: pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan, kami selalu katakan bahwa ketika bapak ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui ketahanan diri yang kuat serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, jika seseorang telah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari bantuan. Karena rehabilitasi bukanlah aib, melainkan langkah pemulihan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat dan penuh.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tengok, tengok.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Peringatan Pro 1 selanjutnya pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3.

Fenerbahçe ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgraz pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio pasajara kullandık iyi yere. Greenwood. Mason.
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgraz dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgraz menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgraz Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgraz akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League. Dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami. Dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden kita. Ya.
1: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan

0: tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngajar.
1: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI, dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan
1: RRI Makassar. Kanal informasi dan

0: Dasar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar Siang. Setelah tadi dinamika olahraga Pro 3 pukul 12 sudah kami hadirkan, menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM, dan juga Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital, termasuk di stasiun relay Pro 1 RRI Makassar di Kabupaten Bantaeng di 99,0 MHz, kemudian di Sinjai dan Entrekang di 88,8, kemudian di Sidrap di 98,7 FM, dan Anda yang ada di Kota Palopo saat ini bisa mendengarkan di 101,2 FM, dan di Toraja Utara dan sekitarnya di 90,6 FM. Pendengar, menemani bersama kita di musik dan informasi, kami masih terus akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga info-info terkini di rri.co.id.

0: Iya tahu ja, tapi yang ku tahu itu sekadar badinya je orang Bugis.
1: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
2: Iya, ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang badik Bugis.
3: Iya, tahu kak. Badiknya orang Bugis itu. Setahuku, selain untuk menjaga diri, itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
4: Tidak tahu kak apa itu kawali.
5: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Touge. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitanitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Itu. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tepiri kawali atau gajang.
5: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan siri.
6: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pangadereng serta konsep siri. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral. Kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari dua konsep tersebut. Ya, jadi ketika seorang berbicara tentang kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai pangadereng dan sirik di dalamnya. Nah, jadi narasi siri selalu diidentikan dengan kawali.
7: Kawali.
6: Ya, bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari siri itu sendiri. Jadi kawali sebagai representasi dari siri itu sendiri. Nah,
5: penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi, bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila, dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala, tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul di telan zaman, sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
6: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Nah, itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi mesti harus masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah persoalannya.
5: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
6: Jadi pesan utama untuk pendengar kita ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam ada Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten, dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Nah, namun di luar yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang, dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, nah, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
5: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar Siang

0: 101 RRI Makassar.
1: Delim juara 1 Putra Nusantara Sulsel 2026. Halo Adelim.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Panggilannya Adelim.
2: Betul,
1: Adelim. Oke, keren namanya. Sebagai juara 1 Putra.
2: Betul, Putra Nusantara Sulselbar.
1: Sulselbar. Apa kabar Adelim?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Wah, keren sekali kostumnya hari ini. Mirip dengan apa sih namanya? Selempang ya.
2: Ini
1: sas ya.
2: Iya, sasnya warna ungu. Kebetulan saya juga pakai jas tutup merepresentasikan Sulawesi Selatan.
1: Oh, keren. Dan warnanya matching gitu ya.
2: Betul.
1: Dengan sasnya. Terima kasih sudah datang Adelim.
2: Terima kasih.
1: Di Studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Adelim, saya juga bersama dengan adik cantik namanya Danin.

0: Dulu dong, Danin.
1: Perkenalkan, ya. Nama saya Halika dan Azalia, biasa dipanggil Danin. Umurnya 7 tahun, asal Kabupaten Luwu Timur. Yang terkenal di Luwu Timur ada pantai, danau, kolam berenang, hotel, dan lain-lain.
0: Wih, banyak ya ternyata. Kalau pantainya yang terkenal atau danaunya apa?
1: Danau Matano.
0: Oh iya, yang danau terdalam ya katanya. Iya. Pernah ke situ?
1: Pernah.
0: Wih, bagus.
1: Bagus.
0: Wah, seru. Kalau di Luwu Timur, Danin tinggal di mana?
1: Di rumahnya nenek.
0: Nama daerahnya apa? Apakah kan Luwu Timur tuh banyak ya? Ada apa? Wotu, Wawondula, ada Sorowako. Kalau Danin di daerah apa namanya?
1: Daerah Tomoni.
0: Oh, Tomoni. Siapa dong buat pendengar dan yang lagi nonton Danin yang ada di Tomoni, Luwu Timur. Halo, saya Danin, nonton saya ya gitu.
1: Halo, saya Danin, nonton saya gitu.
0: Hebat Danin, kasih tepuk tangan dong yang di studio. Luar biasa Danin, percaya dirinya. Benar, jadi acara ini bukan hanya didengarkan saja ya, tetapi juga bisa dinonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sekarang Danin kelas berapa dan sekolahnya di mana?
1: Sekolah di Impres Tidung 2.
0: Impres Tidung 2.
1: Kelas 2A.
0: Terus katanya tadi Luwu Timur. Terus tiap hari tuh dari Luwu Timur ke sekolah Tidung, Impres Tidung.
1: Iya.
0: Jauh dong.
1: Biasanya kalau libur tuh ke rumahnya nenek.
0: Oh gitu. Tapi sekarang tinggalnya di Makassar, Danin.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Kak Idam tadi kirain dari Luwu Timur tiap hari naik apa jaraknya jauh gitu sekolahnya, luar biasa, ternyata enggak ya. Oke. Nah, sekarang saya ke kakak, panggil apa sama?
1: Saya panggil kakak.
0: Kakak yang ini loh, Danin. Biasa panggil kakak apa namanya? Kak Danin. Jangan-jangan gak kenal. Oke, okay. Kak Adelim. Yang mana orangnya?
1: Ini.
0: Itu, oh tahu. Oke, okay, tadi gak sama emang datangnya?
2: Barengan tadi di luar parkiran saling nunggu.
0: Oh, saling nunggu. Oke. Sekarang saya kenalan dulu sama Kak Adelim ya, boleh? Oke, okay, nanti sama Danin lagi ya. Atau sama Danin saja deh.
1: Iya.
0: Gak apa-apa. Jangan dong. Kasian nanti Kak Adelimnya nangis. Kok saya gak ditanya-tanya padahal udah datang ke sini. Boleh?
1: Boleh.
0: Tanya ke Kak Adelim.
1: Iya.
0: Oke, okay, setuju?
1: Setuju.
0: Oke, okay. Kak Adelim kenalin diri dulu dong.
2: Baik, terima kasih Kak kesempatannya ya. Sudah menyempatkan kami berdua ke RRI Pro Makassar 1. Saya Adelim, merupakan mahasiswa lulusan double degree Higher Education Learning Philosophy Malaysia dan juga Universitas Bosowa. Saat ini saya menyandang gelar sebagai juara 1 Putra Nusantara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Salam kenal.
0: Oke, jelaskan apa itu STRLI BA. Jadi katanya, dan gak usah deh itu, kenapa sih gak mau, padahal itu lulusan Malaysia loh ternyata.
2: Itu merupakan gelar yang sejatinya sudah lulusan dari 2024. Kalau STRLI Sarjana Terapan Linguistik, karena saya kebetulan merupakan mahasiswa di Universitas Bosowa, tepatnya di jurusan Komunikasi Internasional Bisnis, tapi menggunakan bahasa Mandarin.
0: Wow.
2: Kalau di Malaysia itu kami punya yang namanya jurusan Media Study itu bisa dikatakan kalau di Indonesia ilmu komunikasi juga. Namun ini merupakan gelar yang baru, yaitu Bachelor of Arts. Jadi cukup kompleks untuk melaksanakan double degree tersebut, tapi udah kelar sih.
0: Kalau di Malaysia di mana kuliahnya?
2: Di Higher Education Learning Philosophy itu di KL, Kuala Lumpur.
0: Oh, di KL.
2: Iya.
0: Oh, jadi lama di sana ya.
2: Karena kebetulan saya angkatan COVID. COVID itu kan bisa bolak

0: bolak-balik hybrid, jadi bisa di Makassar terus ke sana kembali untuk paling ujian doang di sana. Tapi pada saat perkuliahan biasa, karena kita dari zaman COVID itu waktu 2020, 2021 hingga 2023 kebanyakan online, jadi ada kesempatan lah buat ke Indonesia juga.
1: Wah, seru. Mau nggak Danin kuliah kayak nanti Kak Adelim di luar negeri?
2: Mau.
1: Yeah. Kira-kira di negara mana ya bagusnya kalau Danin? Kalau Kak Adelim kan di Malaysia. Kira-kira kalau Danin mau di mana? Negara apa?
2: Negara sama Malaysia.
1: Malaysia juga. Oh, ketemu sama Ipin Upin ya. Ketemu sama Kak Rose. Betul. Oke. Okay. Nah, ini kan putra putri Nusantara Sulselbar. Kita mau kenalan dulu nih dengan putra putri Nusantara Sulselbar yang kalau kata Adelim ini angkatan pertama loh kami, walaupun sebenarnya nasionalnya sudah angkatan yang ke-17.
0: Ke-7 atau 8 tahun.
1: Oh, 7 atau maafkan saya sekitar 17. Saya pikir udah lama sekali gitu ya. Ceritakan gimana, apa itu Putra Putri Nusantara?
0: Baik, terima kasih Kak. Kalau Putra Putri Nusantara itu merupakan pageant ambassador atau duta yang bergerak pada bidang kepemudaan. Tidak hanya pemuda dalam hal remaja, tapi juga kita menggaet orang-orang yang berkaitan dengan yang namanya SDGs pendidikan nomor 4. Ada juga cilik, cilik A, cilik B, lalu remaja. Nah, adapun pageant ambassador ini bertujuan untuk mengembangkan banyak hal, tidak hanya budaya, tapi juga pendidikan, sosial, ada juga kesetaraan gender, dan juga berbagai isu-isu yang sekiranya bisa kita bawa ke ajang nasional nanti. Adapun juga kegiatan kami tidak hanya catwalk atau berlenggok-lenggok saja, namun kami juga berfokus dengan yang namanya pemberdayaan. Kita juga sempat ke museum ya, ke Fort Rotterdam, sama Danin juga kita ke sana. Kita mempromosikan bahwa Museum Lagaligo atau Kota Makassar juga kaya akan yang namanya budaya. Jadi luas sih, cukup kompleks. Kita punya kegiatan juga banyak, gak hanya lenggok-lenggok, kita juga punya yang namanya aksi sosial, seperti itu.
1: Oke, dan ini angkatan pertama di tahun 2026.
0: Betul, terpilihnya Februari kemarin.
1: Februari kemarin. Wah, selamat Danin, akhirnya terpilih di Putra Putri Nusantara dan Sulselbar. Dan ini kategorinya ada berapa?
0: Setahu saya ada 3, ada cilik A, cilik B, lalu remaja. Seperti itu. Kalau Danin cilik A.
1: Cilik A, cilik B,
0: dan lalu remaja.
1: Remaja.
0: Iya.
1: Kalau Adelim kategori remaja
0: tentunya.
1: Oke. Kalau Danin apa dong?
2: Kategori cilik A.
1: Cilik A itu apa sih sama cilik B?
2: Cilik A.
1: Umurnya berapa?
2: 7.
1: Oke. Terus kalau cilik B?
2: Biasa ada yang 8 atau 9.
1: Oh, kakak-kakaknya Danin ya?
2: Yeah.
1: Di atasnya ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Dan boleh cerita dong Adelim, ini angkatan pertama gimana? Pas di Februari itu kegiatannya apa-apa saja dan tahapannya gimana? Sampai akhirnya jadi winner.
0: Baik, sebelum melakukan pertemuan offline, kami tentunya punya yang namanya pembekalan. Pembekalan ini dalam hal online.
1: Yeah.
0: Pembekalan ini juga dibawahi oleh naungan kami, yakni YASPI, singkatan dari Yayasan Pemuda Sahabat Prestasi Indonesia. Nah, YASPI ini punya banyak sekali pageant. Nah, ada juga Putra Putri Nusantara. Sebelum kami melakukan pertemuan offline, kami tentu melakukan pertemuan online dengan pembekalan seperti kepercayaan diri, public speaking, dan juga pentingnya berdampak atau pentingnya melakukan advokasi. Tentu bagi remaja itu merupakan sebuah, apa ya bahasa kasarnya, gak harus pasti, tapi setidaknya punyalah yang namanya advokasi atau program kerja yang sekiranya dapat dijalankan. Nah, di sana juga kami dibekali selama 3 hari. Lalu untuk pertemuan offline-nya itu kita juga dibekali selama 3 hari. Ada juga berbagai narasumber dan juga pembekalan yang hebat dan rangkaiannya juga banyak sekali. Ada yang pertama pembekalan public speaking kembali dan catwalk, ada juga yang namanya penampilan bakat, ada juga yang namanya jalan-jalan. Kita, saya dengan Nadine juga ke Museum Lagaligo atau Fort Rotterdam. Kami juga melakukan yang namanya gladi atau latihan. Nah, latihannya ini cukup seru Kak, karena kita mengangkat yang namanya daerah. Nah, latihannya ini kita menari bersama, walaupun ada yang gak bisa menari, tapi ini merupakan keharusan juga bagi kita, karena di malam puncak atau grand final itu kita melakukan yang namanya opening dance. Opening dance-nya itu merupakan representasi dari seluruh tari-tarian yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi walaupun cukup singkat pertemuan offline-nya 3 hari, namun cukup seru seperti itu Kak.
1: Danin nari juga?
2: Iya. Yeah.
1: Wah, kalau Danin, seingat Danin waktu itu ngapain aja waktu ikut lomba ini?
2: Ada fashion show.
1: Fashion show, terus apa lagi yang Danin ingat? Kata Kak Adelim tadi, katanya Danin jalan-jalan ya ke museum.
2: Iya.
1: Yeah. Terus ada penampilan bakat juga?
2: Ada.
1: Kalau Danin, apa penampilan bakatnya waktu itu?
2: Balet.
1: Danin bisa balet?
2: Bisa.
1: Wah, luar biasa. Latihan sendiri atau kursus?
2: Kursus.
1: Kursus balet. Yeah. Jadi punya kostumnya balet tuh?
2: Punya.
1: Bisa kakinya kayak gini?
2: Bisa.
1: Wih, hebat banget. Andai di sini kameranya bisa kelihatan sampai kaki, Kak Idam suruh. Sayangnya nggak muncul segini doang, ya. Tangannya saja begini. Oke, kalau Adelim waktu itu apa penampilan bakatnya?
0: Waktu itu saya menampilkan bakat yang cukup unik juga. Dan puji Tuhan, alhamdulillah disorakin juga sama penonton-penonton karena itu ruangannya terbuka di mall. Kami melakukan penampilannya.
1: Disorakin karena gak bagus?
0: Karena bagus tentunya.
1: Oh, bagus.
0: Saya menampilkan nari sambil menyanyi, tapi nyanyinya dan narinya nari India.
1: Nari India.
0: Betul.
1: Lagunya apa? Kabi Kushi Kabi Gyam?
0: Bukan. Kuch Kotai. Lagunya lagu film-film 2023-2024 lah.
1: Apa itu? Tara Samenpar?
0: Hatek Harde. Ya seperti itulah. Kira-kira cukup seru. Ada juga yang Danin yang lagi nari balet, ada juga yang tari tradisional, ada juga yang nyanyi. Jadi beragam lah kita tampilkan dan dinonton banyak orang karena itu bertepatan di Mall Pipo. Seperti
1: itu. Wah, keren banget ya. Itu nyanyi lagu India waktu itu?
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, sampai kemudian di malam puncaknya, itu di Pipo juga?
0: Betul.
1: Oh, di mall itu?
0: Betul.
1: Oke, gimana pada saat pemilihan hari H-nya?
0: Kalau Danin mungkin lebih di awal ya Kak, karena pelaksanaannya cilik terlebih dahulu. Lalu selang 2 atau 3 jam ke depan dilaksanakan untuk kategori remaja. Untuk kategori remaja sendiri itu lebih kompleks. Ada yang namanya orasi, ada juga yang namanya bentuk sesi tanya jawab, ada juga tes kemampuan diri. Kalau Danin mungkin lebih ke catwalk sama orasi
1: Danin
0: singkat
1: apa waktu
0: seperti itu?
1: Disuruh ngapain waktu di mall?
2: Disuruh fashion show sama balet sama nyanyi.
1: Balet, menyanyi.
2: Iya. Yeah.
1: Apalagi disuruh jawab-jawab juga enggak?
2: Suruh.
1: Disuruh juga?
2: Iya. Yeah.
1: Ingat enggak waktu itu ditanyain apa?
2: Ditanyain apa tentang ibu?
1: Tentang ibu.
2: Iya. Yeah.
1: Terus Danin jawabnya apa?
2: Ibu adalah orang yang sangat aku sayangi dan aku sayang sama ibu dan ibu bekerja keras untuk kita.
1: Wah, keren sekali. Kalau saya sebagai ibunya Danin di situ pasti saya akan menangis ya, menangis terharu. Harusnya Danin juara satu enggak sih?
2: Tapi Danin juara dua.
1: Yeah. Harusnya juara satu ya? Karena Danin kan cerdas, pintar, talentnya juga unik, balet. Nanti saya telepon jurinya, suruh batalkan ya. Nah, pendengar, bagaimana cerita Danin dan prestasinya? Nanti kami akan lanjutkan kembali. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

0: Alhamdulillah puji Tuhan hingga saat ini masih berjalan. Jadi saya mengangkat isu tersebut bahwa literasi itu sangat penting, pendidikan sangat penting. Setelah itu kita diberikan pertanyaan satu orang satu mengenai banyak sekali isu-isu. Kebetulan saya mendapat isu tentang UMKM atau bisa dikatakan bahwa itu yang lagi marak-maraknya yang ada di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana peningkatan diri, tentang kemampuan yang kita miliki. I have a lot of experience about languages, so I think literacy is really important for me. Menurut saya literasi juga sangat penting, jadi saya mengangkat lagi kembali literasi seperti itu.
1: Jadi waktu itu apakah ada izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Ya, of course. Karena kebetulan pageant itu kan kompleks yang lebih luas ya. Ada juga juri-juri yang tentunya berkompeten. Jadi saya sempat menjawab dengan bahasa Inggris.
1: Wah, keren-keren. Harusnya sih juara 3 ke Adelim ini dan ini ya. Kenapa juara 1? Oh enggak, emang cocok gitu ya. Ini enggak perlu diganggu-gugat hasil keputusan juri. Emang pantas ke Adelim. Karena cerdas. Apa sih yang dinilai sampai... Adelim juara gitu. Kira-kira kenapa Adelim juara?
0: Tentunya ini masih menjadi rahasia dari dewan juri, tapi yang bisa saya tebak-tebak adalah mungkin pageant adalah mereka yang menawarkan personality juga. Tidak perlu yang namanya cakep, tidak perlu yang namanya tinggi, tidak perlu yang namanya berlenggak-lenggok, tapi bagaimana caranya kita dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat, aksi nyata kepada halayak sekitar. Karena kebetulan aksi sosial ini kan tidak hanya grand final lalu selesai. Kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan. Contohnya saya juga kemarin sempat melukis menggunakan tanah liat. Itu kan juga merupakan yang namanya literasi melalui media visual. Kita juga sempat ke panti asuhan, kita sempat membatik. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjadi nilai jual saya dan juga nilai jual kepada putra-putri Nusantara, agar sekiranya dapat berpikir bahwa oh sudah tepat nih memilih juara seperti itu kan.
1: Oh jadi setelah terpilih malah lebih sibuk gitu, banyak kegiatan.
0: Betul banyak. Kami juga ada beberapa kegiatan online maupun offline. Kalau online itu kita punya yang namanya mingguan live melalui sosial media. Kita menghadirkan narasumber. Untuk kegiatan-kegiatan offline itu kita melakukan juga banyak kegiatan sosial seperti itu, berfokus sama anak-anak sama pemuda juga.
1: Okay, dan Adelim menjabat selama setahun.
0: Betul.
1: Dan kalau di apa di YASPI ini bukan hanya juara satunya saja ya yang di apa kasih kesempatan.
0: Betul. Yang diperdayakan cukup banyak karena kita punya banyak sekali gelar, tidak hanya juara 1, 2, 3. Ada juga berbakat, yang bakatnya bagus kita juga bisa kembangkan. Ada juga inteligensi yang aktif selama pemilihan. Ada juga yang namanya favorit, yang tinggi vote-nya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan diri kita dan juga mengembangkan diri teman-teman saya juga. Seperti itu.
1: Kalau Danin tempo hari selain runner up dapat kategori apa lagi? Dapat best gak?
2: Dapat.
1: Apa? Wow, dapat.
2: Dapat.
1: Dapat apa? Best apa waktu itu yang diingat?
2: Best
1: talent?
2: Ya.
1: Danin yang menang tuh.
2: Ada juga teman-teman yang menang.
1: Tapi Danin termasuk.
2: Iya.
1: Karena penampilan baletnya.
2: Iya.
1: Oke, wah, semakin penasaran Kak Idang. Nanti saya suruh deh. Atau Kak Eka bisa enggak sih kita suruh di atas naik ke atas meja ini? Oh enggak, oh langsung panik Danin. Enggak Danin, enggak. Oke, terus base apa lagi? Ada lagi enggak? Itu aja.
2: Menang, itu aja.
1: Menang vote enggak?
2: Menang.
1: Menang juga?
2: Iya.
1: Banyak yang dukung sama Danin?
2: Agak banyak sih.
1: Agak banyak, oh bagus tawa. Tidak sombong ya, agak banyak. Oke, anaknya tidak sombong. Dia bilang agak banyak. Oke, luar biasa. Kalau Adelim sendiri gimana?
0: Saya waktu itu ada juga vote. Kalau vote itu lebih ke apresiasi bagi penyandang gelar untuk voting tertinggi atau fan vote. Mungkin kalau juara satu itu pilihan juri, kalau fan vote itu pilihan masyarakat karena votingnya banyak. Kebetulan juara duanya itu teman saya juga namanya Rahmat. Shout out to Rahmat if you watching this. Rahmat itu juga juara duanya punya voting tertinggi. Hari pertama dan hari kedua saya cukup tinggi juga votingnya, namun karena ada yang lebih banyak lagi support dan juga votingnya, jadi kebetulan Rahmat yang menyandang gelar tersebut.
1: Oke. Dan ini apakah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Barat yang ikut karena Sulsel Bar atau betul. Gimana?
0: Betul, dari kan kita punya 21 dan 3 kota, 21 kabupaten dan juga ada juga 7 di Sulawesi Barat. Kita juga punya banyak sekali representasi, tidak hanya di Makassar, ada di Luwu Timur, ada di Majene, ada di Polewali Mandar, ada di Goa, Takalar, Bulukumba, ada juga di Parepare, ada juga di Palopo, seperti itu.
1: Kalau Adelim sendiri mewakili apa?
0: Saya representasi Makassar.
1: Oh, Makassar.
0: Iya, orang sini.
1: Oke, juara putrinya?
0: Putrinya juga kebetulan namanya Salsabila, Salsabila Yaman Ismail, kebetulan mahasiswi Unhas, dia juga mewakili Kota Makassar. Jadi saya sebetulnya secara nggak langsung sebelum ikut lomba sepasang. Dalam hal ini sama-sama persiapin outfit, sama-sama persiapin public speaking dan juga advokasi. Di sana juga kebetulan diberikan kesempatan lagi di Putra Putri Nusantara, jadi juara satu berdua.
1: Wah,
0: gitu
1: lah. keren. Ternyata juara satu begitu ya, karena latihannya emang kayak bareng-bareng gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan ternyata syukurnya yang menang sama-sama juga. Kita.
0: Betul.
1: Oke, dan setelah satu tahun ke depan ini, kegiatannya apa saja? Rencananya, program-program kerjanya.
0: Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit. Ada yang namanya membatik, kunjungan ke panti asuhan. Kita juga melukis menggunakan tanah liat. Saya juga melukisnya sama juara satu saya kemarin. Lalu kami juga melakukan banyak sekali charity atau juga kegiatan sosial yang mengembangkan diri. Kita juga waktu bulan puasa kemarin, kita bagi-bagi takjil kepada teman-teman di pinggir jalan. Ada juga teman-teman yang sekiranya membutuhkan, kita juga memberikan yang namanya takjil. Adapun juga buka puasa bersama juga telah kita lakukan. Jadi tentu setahun ke depan ini tidak hanya diisi oleh yang namanya lomba lalu selesai begitu saja, namun kita melakukan dampak baik dan positif. Tidak hanya di Kota Makassar, ada juga di Polewali Mandar, ada juga di Majene, melakukan banyak sekali juga kegiatan. Jadi misalnya kalau waktu kita melakukan kegiatan di sini nih di Ramadan, kita melakukan buka puasa bersama dan pembagian takjil bersama, di Majene pun juga merupakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya serupa dengan yang ada di Makassar. Mereka juga melakukan yang namanya buka puasa bersama, melakukan yang namanya pembagian takjil. Jadi walaupun kita berbeda-beda daerah dan juga berbeda area, kita juga tetap memiliki dampak-dampak yang sekiranya positif, seperti itu.
1: Jadi program yang berdampak bagi masyarakat begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebagai pemenang tidak berhenti hanya pakai selempang saja.
0: Betul.
1: Tapi banyak program yang dijalankan selama setahun ini.
0: Betul.
1: Termasuk juga ke media-media gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini pengalaman pertama Adelip?
0: Untuk ke RRI sebetulnya sudah beberapa tahun lalu, tapi hanya menemani teman.
1: Menemani teman.
0: Iya, kalau kali ini saya yang in frame di sini.
1: Oke, luar biasa begitu ya. Jadi banyak kegiatannya termasuk tadi kegiatan sosial juga. Kalau ada yang nanya apa sih yang membedakan ajang, kan banyak tuh ajang-ajang seperti ini.
0: Betul.
1: Yang membedakan apa kalau menurut Adelim sendiri?
0: Walaupun kita baru angkatan pertama, baru tahun pertamanya kami, tapi kami bisa berani melantangkan suara kepada masyarakat bahwa dampak kita tidak berhenti. Kami terus berkarya, kami terus memiliki inovasi, kami terus berkembang juga. Terbukti di Instagramnya kami, jika teman-teman bisa follow juga di @putraputrinusantarasulselbar. Itu banyak sekali kegiatannya kak, jadi itu merupakan pembeda dari kami. Ada beberapa ajang yang sekiranya setelah grand final sudah berhenti begitu saja, mungkin dampaknya tidak berkontinu atau tidak berkelanjutan, namun kami dengan lantang dan percaya bahwa kegiatan kami tidak berhenti di situ saja, seperti itu sih. Itu merupakan pembedanya kami. Lalu kami juga insya Allah akan berangkat ke nasional kak, pada tanggal 17 mungkin hingga 21 Desember 2026 di Jakarta. Jadi saya dan teman-teman yang lain juga mewakili Sulsel Bar di tingkat nasionalnya, seperti itu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi ada perwakilan Sulawesi Selatan dan Barat.
0: Betul.
1: Ya, untuk ke tingkat nasional di Jakarta.
0: Betul.
1: Desember mendatang.
0: Betul.
1: Wah, keren sekali. Dan ini semua kategori atau remaja saja?
0: Kebetulan tahun ini setahu saya ada juga ciliknya, tapi cuma satu kategori cilik dan langsung ke remaja. Seperti itu.
1: Oke. Dan ini pengalaman pertamanya
0: ikut pageant ya? Untuk ikut pageant kebetulan sudah ada beberapa pengalaman sebelum mengikuti Putra Putri Nusantara. Alhamdulillah juga meraih gelar.
1: Apa itu?
0: Duta Remaja 2021 juara 1. Duta Museum Sulawesi Selatan juara 1. Mm-hmm. Putra Nusantara Sulawesi Selatan juara 1. Mm. Lalu
1: agak sombong yang ini ya. Juara 1 semua. Tadi Danin masih kecil tapi agak banyak, Kak.
0: Betul.
1: Ini ayat, dia cancang begitu ya, juara 1 semua dia sebut. Betul gitu.
0: Iya betul, bisa lihat Instagramnya saya juga.
1: Oke oke, saya tidak meragukanmu Adelim ya. Ternyata banyak juara satunya, tapi stop saja, nanti waktu kita habis betul. Hanya gara-gara juara satu. Selain pageant apa Adelim?
0: Saya juga punya yang namanya organisasi, namanya Yayasan Inspirasi Muda. Berbentuk pageant juga, tapi lebih ke pemberdayaan juga. Kita pemuda ini setidaknya sebulan itu ada pertemuan untuk melakukan beberapa aksi sosial. Tidak hanya yang kita bangun, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar ataupun juga dengan orang-orang yang sekiranya punya pengalaman. Kemarin juga saya bersama teman-teman dari Yayasan Inspirasi Muda itu punya yang namanya kegiatan kolaborasi dengan maestro atau penggiat seni batik, karena kan biasa penggiat seni batik itu cukup tersembunyi ya di Kota Makassar, mungkin yang terkenalnya itu di Bali saja atau di Yogyakarta. Namun kita berkolaborasi di sana, kita ke Desa Taeng yaitu di Kabupaten Goa, kita ke sana untuk melakukan yang namanya canting atau juga membatik. Sekiranya walaupun kita yang hadir ini hanya 8 atau 9 orang, namun 8 atau 9 orang ini saya percaya kalau mempromosikannya di Instagram, mengedukasi ke teman-teman, itu bisa memberikan dampak juga bahwa oh ternyata di Makassar juga punya batik khasnya. Kita ada batik Lontara, batik Pinisi, dan berbagai batik yang sekiranya lebih indah juga dari provinsi-provinsi lain.
1: Dan berkesempatan nyobain juga.
0: Betul, wah, kami juga sama, diberikan sama. Edukasi di situ.
1: Oke, okay. Wah banyak yang. Kalau tadi advokasinya apa yang literasi?
0: Galilim, gaungkan literasi bersama Adelim.
1: Ya agak sombong sih langsung pakai namanya ya. Itu apa Galilim?
0: Gaungkan literasi itu bisa dikatakan bahwa peningkatan dari minat baca dan juga visualisasi anak-anak yang sekiranya kurang. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya upayakan adalah bagi teman-teman yang kurang berdampak atau kurang mendapatkan akses, kita sekiranya melakukan workshop atau pertemuan 3 hingga 4 kali sehingga berkelanjutan dan juga ilmunya tuh benar-benar dapat. Jadi akses-akses yang sekiranya kurang seperti di anak pinggiran, di beberapa pulau, saya juga sempat ke Pulau Lailai, Kota Makassar. Kebetulan akses pendidikan bahasanya itu cukup kurang, mereka hanya mengutamakan bahasa Makassar saja. Jadi kita mengutamakan juga yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi kita juga sedikit-sedikit memberikan edukasi tentang bahasa Inggris atau bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya ke apa sih yang menjadi challenge atau tantangan dari pemerintah yang sekiranya bisa kita bantu sedikit lah gitu, walaupun hanya 10-20 anak, sekiranya anak itu bisalah melihat secerca harapan dan juga sinar yang bisa dilihat di masa depan untuk pendidikan literasi tersebut, seperti itu sih Kak.
1: Dan itu apa advokasinya dari 2001 sampai
0: 2021.
1: Sekarang? 2021.
0: Oh 2021?
1: Iya. Oke, 2021 sampai sekarang masih tetap
0: berlanjut? Iya, kalau 2021 saya baru lahir.
1: Oh baru lahir. Oh maafkan, kurang betul. Selisih 2 saja ya. 2021 sampai sekarang.
0: Zaman Covid ya.
1: Masih terus berlanjut.
0: Iya, betul.
1: Wah. Baik, pendengar, itu dia sudah kami hadirkan tadi cerita seru ya dari tamu kita di Obsesi Obrolan Seru siang hari ini, berbagi cerita bagaimana perjalanan mereka sampai meraih prestasi sebagai Duta Nusantara Sulawesi Selatan. Dan semoga terinspirasi khususnya untuk generasi muda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Pukul 14 nanti kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita dan akan disiarkan juga TVRI Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Obsesi, obrolan seru siang.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tuduhan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Saiful Malik. Sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. DLH Goa akan melaksanakan regulasi penerapan pemilahan sampah sesuai klasifikasi 3R. Inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan. Dan tentu saja dalam kami kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
2: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biring Kanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
4: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya. Kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita cepat lakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
2: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
1: Wakil Ketua DPR RI mengajak pengusaha untuk membangun ekosistem media sosial yang sehat. Han Ariska menyampaikan laporannya.
5: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengajak kalangan pengusaha mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem media sosial yang sehat di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri rapat kerja Koordinasi Nasional Rakornas Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Menurut Dasko, ruang digital yang kondusif menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, hingga iklim investasi nasional. Ia menambahkan bahwa media sosial kini menjadi sarana penting bagi pelaku usaha untuk melakukan promosi. Namun, ia mengingatkan perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru.
6: Medsos kita kurang sehat. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, selain memberi semangat tadi, bagaimana kita bikin Indonesia Incorporated yang benar-benar, mari kita imbau, saya imbau, bahwa ya kita sama-sama menjaga iklim ini, dan kita sama-sama juga sudah bertekad bahwa pengusaha, pemerintah, DPR, serikat pekerja akan sama-sama melahirkan undang-undang tenaga kerja yang baru.
5: Karena itu, Dasko menilai seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama menciptakan iklim digital yang positif. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama agar regulasi yang disusun yakni RUU Ketenagakerjaan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.
1: DLH Kabupaten Goa akan melaksanakan regulasi penerapan pemilahan sampah sesuai klasifikasi 3R. Selengkapnya Ermila Rusmala melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Goa Sulawesi Selatan menargetkan mampu mengkonversi 150 ton sampah per hari menjadi energi terbarukan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL berbasis teknologi ramah lingkungan. Skema PSEL dirancang untuk memangkas beban volume sampah harian di Kabupaten Goa secara terukur. Goa adalah salah satu kabupaten yang produksi sampahnya besar untuk daerah perkotaan. Kabupaten Goa masih perlu melakukan pengawasan ketat bagaimana pengolahan sampah berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Goa. Saat RRI konfirmasi ke pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa, Kepala Bidang Kebersihan Andika mengatakan, Kabupaten Goa masih sementara membuat regulasi dan akan mengikuti pola pengolahan sampah di Kota Makassar. Dikatakan saat ini telah ada TPS 3R pada 7 titik, namun belum berjalan.
8: Kabupaten Goa ini sementara kita buatkan regulasinya untuk kita juga mengikuti dengan Kota Makassar untuk pemilahan sampahnya. Nah, ini sementara kita mau dudukkan bersama dulu sama kepala Bapak Kepala Dinas dan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati apa-apa yang harus kita masukkan. Ibu, Bu. Untuk TPS 3R kami itu ini kan baru juga merencanakan, tapi kan sudah ada 7, tapi itu kan tidak jalan.
7: Andika menambahkan, setelah diadakan pertemuan terkait rencana pengolahan sampah, maka dipastikan Kabupaten Goa akan menjalankan program pemerintah secara mandiri. Ia pun mengimbau masyarakat Goa untuk memulai memilah dan mengelola sampah dengan mempertimbangkan 3R, memilah sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan pemilahan harus dimulai dari rumah tangga. Dengan sistem pengolahan akan jauh lebih efisien jika sampah yang masuk sudah terklasifikasi. Emi Bafadal melaporkan untuk RRI Makassar.
1: Pertamina hadirkan Bright Gas 5,5 kg untuk membantu pompanisasi petani di Kabupaten Sidrap. Informasinya bersama Herudin Borahim.
9: Pemerintah Kabupaten Sidenandrap bersama PT Pertamina meluncurkan program dukungan energi bagi sektor pertanian menggunakan Bright Gas 5,5 kg untuk kebutuhan kompensasi lahan persawahan di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Watan Sidenring. Belum lama ini, program ini menjadi percontohan pertama di Sulawesi Selatan bahkan se-Indonesia. Melalui skema ini, Pertamina memberikan fasilitas peminjaman tabung serta harga khusus sebesar Rp100.000 per tabung guna membantu petani memenuhi kebutuhan air di tengah musim kemarau akibat El Nino. Sales Brand Manager Sulselbar 7 Gas Pertamina, Mulian Pratama menjelaskan tabung dapat ditukar setiap hari saat habis, sehingga operasional pompa air petani tetap terjaga lancar. Ini merupakan contoh pertama di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Program ini pihaknya hadirkan untuk mendukung kebutuhan pompanisasi pertanian, ujar Mulian Pertama. Sementara itu, Bupati Sidrap Saruding Adrip menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan tersebut. Menurutnya, langkah ini sangat membantu keberlangsungan pertanian di tengah tantangan kekeringan. Pihaknya pun mengapresiasi Pertamina atas kepeduliannya. Program ini sangat membantu petani memenuhi kebutuhan air sawah saat menghadapi dampak El Nino.
10: Bersama dengan PT Pertamina dan PT Gas Kita, PT Cita, biasanya pompa menggunakan 3 kg gas Nino, sekarang kita juga menjadi beratkan 5,5 kg dengan bantuan dari PT Pertamina.
9: Kegiatan ini diharapkan terus diperkuat kolaborasinya demi menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah-sekolah. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
12: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana menentukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan,
13: melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa kali belajar untuk variasi formasi barisan.
11: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
14: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 3 miliar baru-baru ini. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penada. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, keempat terduga pelaku masing-masing berinisial MN 28 tahun, MS 40 tahun, dan ZN 47 tahun merupakan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sementara seorang terduga penada berinisial JU, umur 40 tahun merupakan warga Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Dikatakan, dalam aksinya, para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 volt 400 AH menggunakan sebuah mobil. Menurut Rayendra, mereka juga mengambil beberapa karung bersih si kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk. Lanjut Rayendra, berdasarkan laporan dari pihak PT PLN Persero, total nilai aset yang dicuri diperkirakan mencapai 3 miliar. Olehnya itu, pihak kepolisian juga menduga aksi tersebut dilakukan secara berkelompok dan masih ada pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 36 unit baterai nikel kadmium serta beberapa karung kabel milik PLN, 2 unit mobil yang digunakan saat bereaksi, serta sejumlah peralatan yang diduga dipakai untuk melakukan pencurian.
15: Berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian aset milik PT PLN Persero dengan nilai kerugian taksir mencapai 3 miliar rupiah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat terdiri atas 3 pelaku pencurian dan seorang penada. Dalam aksinya, para pelaku diduga membawa kabur 36 unit baterai nikel kadmium berkapasitas 1,2 full 40 AH menggunakan sebuah mobil. Mereka juga mengambil beberapa karung berisi kabel milik PLN yang berada di dalam gardu induk.
14: Ditambahkan, saat ini keempat terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bone. Penyidik terus mengembangkan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Atas perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan serta dugaan tindak pidana penadahan sesuai peran masing-masing.
1: Seorang pria di Kota Makassar ditangkap karena menganiaya pacarnya. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
16: Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar menangkap seorang pria inisial PR 25 tahun karena diduga menganiaya perempuan AN 21 tahun yang tidak lain adalah pacarnya sendiri. Tidak hanya menganiaya pacarnya tersebut, lelaki PR juga diduga meruda paksa korban di salah satu kamar hotel di Jalan Buru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Lelaki PR memperlakukan kasar terhadap korban karena cemburu setelah chatting dengan pria lain. Kepala Sub Penerangan Masyarakat Seksi Humas Polres Pelabuhan Makassar, Aibda Adil, mengungkapkan peristiwa penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan lelaki PR terhadap pacarnya terjadi di halaman parkir dan kamar salah satu hotel di Jalan Buru, Kota Makassar. Penganiayaan yang dilakukan PR terhadap perempuan AN karena korban tidak mau masuk ke dalam kamar hotel yang sudah dipesan pelaku. Setelah berhasil memaksa korban masuk kamar hotel, lalu lelaki PR meruda paksa korban sambil merekamnya. Dari hasil video, perbuatan bejat pelaku pemerkosaan pacarnya tersebut kemudian mengirimkan video perbuatan pelaku terhadap korban kepada ibu korban dan pria yang chattingan dengan pacarnya tersebut.
17: Dari keterangan pelaku dan korban itu, pertama itu pelaku cemburu pada saat korban saling chat dengan laki-laki lain. Itu awal dia marah, diajak keluar, minta izin di orang tuanya korban, bawa keluar, pelaku menyita HP korban. HP korban itu yang dipakai untuk video pada saat melakukan pemerkosaan dan penganiayaan. Dia menginginkan ke orang tuanya dengan laki-laki yang ditemani. Videonya yang dikirimkan ke orang tuanya dengan laki-laki yang ditemani chat yang korban.
16: Menurut Aibda Adil, penangkapan terhadap lelaki PR dilakukan tim Reskrim Polres Pelabuhan Makassar berdasarkan laporan korban. Lelaki PR ditangkap di Kabupaten Baru akhir Juli 2026, kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Makassar untuk menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atas pelanggaran Pasal 466 Ayat 1 Tindak Pidana Penganiayaan junto Pasal 473 tentang pemerkosaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hingga 12 tahun penjara.
1: Pencuri solar jerigen ditangkap personil Polres Pelabuhan Kota Makassar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
16: Tim Unit Reaksi Cepat URC Resmo Polres Pelabuhan Makassar merespon cepat laporan warga melalui call center Polri 110, kemudian berhasil mengamankan pelaku pencurian solar jerigen berisi 37 liter dan satu dongkrak truk. Tim URC menangkap pria berinisial A 21 tahun yang diduga mencuri jerigen berisi solar dengan dongkrak milik supir truk tronton di Jalan Nusantara Kota Makassar. Peristiwa pencurian solar dan dongkrak truk terjadi Jalan Nusantara, Kecamatan Nuajok Kota Makassar. Lelaki A melakukan pencurian bersama seorang rekannya yang sempat melarikan diri dan masih dalam pencarian polisi. Kepala Subseksi Penerangan Masyarakat Sihumas Polres Pelabuhan Makassar, Aibda Adil, mengungkapkan pengungkapan kasus pencurian solar dan dongkrak mobil truk dilakukan tim URC setelah memiliki laporan. Setelah menyelidiki laporan korban lelaki Firman 21 tahun supir truk tronton, Aibda Adil mengatakan tim URC Resmo Reskrim Polres Pelabuhan Makassar berhasil mengetahui keberadaan lelaki A di Jalan Tarakan. Personil langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankannya serta barang bukti tanpa perlawanan.
17: Awalnya masyarakat melaporkan ada kejadian pencurian. Masyarakat itu memberi info kepada kepolisian ada di suatu tempat, tapi masyarakat ini khawatir, takut untuk menghampiri, didampingi sama kepolisian. Tapi ini yang pelakunya ini kan dua orang, satu orang masih DPO, yang satunya sudah ditahan. Residivis sering melakukan dari keterangan pelaku yang saat ini yang diamankan.
16: Aibda Adil mengatakan dari hasil interogasi terhadap lelaki A mengakui telah melakukan pencurian solar dan dongkrak dilakukan bersama temannya yang melarikan diri. Pelaku juga mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian dengan modus serupa, terlebih dahulu menyasar truk-truk yang sedang terparkir dan mengambil barang-barang milik supir. Atas perbuatan lelaki A dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling.
1: Pelatih sepak bola putri Sulawesi Selatan mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah terhadap perkembangan sepak bola putri di Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
18: Pembinaan sepak bola putri di Sulawesi Selatan masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembinaan sekaligus membuka peluang bagi pemain putri Sulsel untuk berkompetisi di level nasional. Hal ini disampaikan pelatih sepak bola putri di Sulawesi Selatan, Usman Halik, saat diwawancarai RRI pada Kamis pagi tadi. Ia mengatakan potensi pemain putri di Sulsel sebenarnya cukup besar dan para atlet memiliki kemauan untuk berkembang. Namun, keterbatasan dukungan terutama dari segi pendanaan dan perlengkapan masih menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi. Pelatih yang akrab disapa Atto tersebut menambahkan, jika pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, pemain yang memiliki potensi dapat diidentifikasi melalui berbagai turnamen antar kabupaten dan kota. Selanjutnya, pemain tersebut dapat dikumpulkan dan dibina secara terpusat untuk membentuk kekuatan tim sepak bola putri Sulawesi Selatan.
19: Ya, kalau saya berbicara tentang Liga Putri, seharusnya ya ada peningkatan lah secara grafik untuk putri yang ada di Sulsel. Cuman terkendala mungkin itu kasihan kurang perhatiannya untuk sponsor-sponsor dengan manajer-manajer yang harus disupport mereka. Karena ini anak-anak putri ini kan ada kemauannya, ada kemajuannya. Tinggal bagaimana kita support dia dengan bantuan-bantuan vitamin kah, apa perlengkapan segala. Cuma itu aja saya rasa kendala-kendalanya. Sebetulnya bibit banyak. Apalagi kita kemarin kan ada adakan turnamen poprok antara kabupaten. Di situ kan sudah harus di scouting atau dinilai, diambil sehingga dilatih dan bisa dikumpulkan menjadi masuk di tim putri nasional. Tapi itu tadi yang saya katakan bahwa kurangnya perhatian dan kurangnya bapak atau dari pemerintah.
18: Atau juga menambahkan, pembentukan tim sepak bola putri Sulsel sebenarnya memiliki peluang untuk berkompetisi di Liga Putri. Namun, perkembangannya masih berjalan lambat karena belum ada pihak yang secara konsisten menjadi pendukung atau bapak angkat bagi pembinaan pemain putri. Ia berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta KONI dan ASPOR PSSI, serta pihak swasta dapat membangun kolaborasi untuk memperkuat pembinaan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, anggaran, perlengkapan, hingga program kompetisi yang berkelanjutan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Dan pendengar, pendengar kami mohon maaf, informasi selanjutnya yang kami akan hadirkan untuk Anda masih informasi seputar olahraga. Turnamen Beramal Cup berakhir. Bupati Bone berharap olahraga bola voli agar kembali digelar tahun depan. Informasi selengkapnya disampaikan Suryani Arifin.
20: Turnamen bola voli bergensi Beramal Cup 2026 yang telah berlangsung sejak 26 Juli hingga 5 Agustus 2026 resmi berakhir di lapangan Manunggal Merdeka Watampone Rabu 5 Agustus 2026. Laga puncak yang mempertemukan tim Putra Mara melawan Putra Kajuara Prime ini disaksikan langsung oleh ribuan penonton serta dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Melihat suksesnya penyelenggaraan oleh PBPSI Bone dan tingginya antusiasme masyarakat, Bupati Bone

0: seluruh pemain yang berjuara lokal tetap kita dorong atau kita terus support agar nanti pada saat menjelang porprok nanti kita masih berada pada pemain lokal atau masih asli daerah.
1: Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bone menyerahkan bantuan senilai 10 juta rupiah kepada panitia pelaksana serta tambahan bonus 10 juta rupiah khusus bagi tim juara. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pembinaan atlet lokal dengan mengusulkan agar turnamen mendatang mewajibkan setiap tim memasukkan minimal 3 pemain asli Kabupaten Bone guna menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar, Anda juga bisa menyaksikan melalui TVRI Sulawesi Selatan dan bisa mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat

0: harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, senang sekali siang hari ini sampai sore nanti kami akan temani Anda dalam program 100% Indonesia. Dan di segmen pertama ini ada saya Idam yang menemani Anda, dan sebentar ada rekan Dwi. Dan yang full menemani Anda hari ini ada mahasiswa magang dari Universitas Muslim Indonesia, ada Gita. Hai Gita.
2: Halo Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak, kita
1: sehat juga ya, alhamdulillah. Ini kali keempat ya?
2: Kedua.
1: Iya. Oh baru?
2: Iya, karena baru masuk juga magangnya.
1: Oh baru masuk, iya, juga masuk. Dan ini nanti Gita, pendengar, teman-temannya yang lain sudah penarikan, Gitanya masih bertahan,
2: masih menemani para pendengar di
1: betul.
2: Sini.
1: Betul ya, semoga dianya betah.
2: Pasti.
1: Walaupun yakin begitu ya, walaupun dia nanti sendiri gitu kan. Lisa udah pergi, Hijra udah pergi, jadilah dia sendiri di kursi depan itu. Tapi mudah-mudahan dia betah ya, apalagi kalau sambil mendengarkan radio. Biasanya kalau kita lagi mungkin lagi suntuk gitu ya, lagi bete, ya biasanya kan dengar, salah satunya pilihan hiburannya dan informasi adalah radio. Tapi pasti kita sama sekali tidak pernah lagi mendengarkan yang namanya
2: radio.
1: Betul.
2: Tepat sekali.
1: Serius kita. Ih, kita tuh harusnya tuh maksudnya jawab ini saja begitu yang beres begitu ya.
2: Oh iya.
1: Kasih jawaban bahwa ternyata kita sama sekali tidak pernah mendengarkan. Kita langsung jawab tidak.
2: Saya serius. Oh, seperti gitu. Itu Kak.
1: Gitu dong.
2: Oke, biar nanti jadi lain kali.
1: Masa lain kali. Oke, nah ternyata Gita ini memang suka sekali mendengarkan hiburan.
2: Iya, betul
1: di
2: sekali, Kak.
1: Radio.
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke, meyakinkan.
2: Hampir setiap hari.
1: Hampir setiap hari. Kapan-kapan di jam-jam ekspresinya meyakinkan, bagus kita. Biasanya di jam-jam apa saja kita?
2: Kalau saya Kak biasa
1: pas
2: di
1: kapan gitu, momen-momen kapan kalau kita?
2: Momen-momen
1: dengar lagu.
2: Istirahat Kak, istirahat dari aktivitas tak sehari-hari. Kalau misalnya pulang kuliah, istirahat jam mata kuliah, dengar radio tuh.
1: Dengar biasanya dengar apa?
2: Dengar RRI Pro 1 Makassar.
1: Luar biasa. Kalau di Pro 1, kalau memang Gita nih mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, acara apa saja sih di Pro 1 RRI Makassar tuh yang Gita tahu dan biasa dengarkan?
2: Kalau saya tuh biasa dengar Obsesi Kak.
1: Oh, luar biasa.
2: Di Obsesi itu bintang tamunya biasa seru-seru pembahasannya. Iya.
1: Pernah ketemu siapa saja? Atau pernah dengar siapa gitu bintang tamunya yang diingat?
2: Kemarin baru-baru saya sudah dengar Kak itu yang datang.
1: Siapa?
2: Kak Rijal. Rijal System.
1: Rijal System.
2: Iya, betul sekali.
1: Oh, yang podcaster itu ya?
2: Iya. Public speaker.
1: Public speaker, iya. Juga. Oh, itu dengar?
2: Iya, dengar.
1: Wah, luar biasa. Ternyata pendengar radio sejati.
2: Iya.
1: Selain sebutkan 3 program di RRI yang biasa didengar gitu atau diketahui. Tadi katanya sebut itu, lintas-lintas itu.
2: Iya, Liz.
1: Liz, oke. Okay.
2: Iya, Liz, Kak.
1: Terus kepanjangannya. Liz.
2: Lintas. Lintas informasi.
1: Oke, okay. SS-nya?
2: Sulawesi.
1: Dua.
2: Oh, Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Oh, mantap, luar biasa. Satu, iya, lagi dong.
2: Satu lagi itu ada 100% dong, Kak.
1: Wah, luar, iya, biasa, luar biasa. Bagus-bagus, meyakinkan ya.
2: Iya,
1: kalau ternyata itu membuktikan Lisa memang pendengar radio sejati.
2: Gita, Kak.
1: Gita.
2: Aduh.
1: Jadinya tadi Liz gitu kan. Oke, Gita pendengar radio sejati. Iya. Tapi biasanya itu enggak sih maksudnya? Kalau memang nih pendengar radio sejati RRI itu sekarang bisa didengarkan di mana saja sih gitu?
2: RRI tuh sekarang Kak, selain bisa didengarkan melalui radio, sekarang RRI juga bisa kita akses melalui RRI Digital.
1: RRI Digital. Wah, spill dong gimana caranya gitu mendengarkan melalui RRI Digital, RRI sekarang tuh.
2: Pertama-tama tuh kita download dulu ke aplikasinya nih, okay. Terus kita masuk login dan lain sebagainya.
1: Sudah download?
2: Sudah Kak.
1: Okay. Di mana downloadnya?
2: Di Google Play Store dong Kak.
1: Play Store ya, iya. Oke, mantep, luar biasa sih, iya. Oh, biasa dengar di situ juga ya?
2: Iya Kak.
1: Di aplikasi RRI Digital, iya. Jadi gak jadul dong ya, berarti RRI mengikuti.
2: Mengikuti zaman sekali Kak, karena selain di RRI Digital itu, RRI itu juga ada sosial medianya Kak. Jadi kita bisa akses secara visual juga Kak di situ.
1: Termasuk hari ini?
2: Termasuk hari ini.
1: Oke, bisa dinonton di mana sih?
2: Dinonton di TikTok Kak hari TikTok. Ini kita. Iya,
1: TikTok
2: betul
1: kita
2: sekali.
1: Di
2: RRI underscore Pro 1 Makassar.
1: Bagus. Wah, ini sudah cocok ya kalau penguji gitu tanya. Sudah bagus. Ternyata sudah banyak tahu tentang RRI. Oke, ajak dong gabung untuk yang lagi nonton live kita.
2: Halo guys, nonton live-nya kita ya.
1: Oke, gimana kita? Gimana? Oke, ajak.
2: Oh.
1: Oke.
2: Halo. Yes. Gabung semuanya di live kita karena pembahasannya kita hari ini tuh seru sekali sama pendengar-pendengar, teman-teman.
1: Betul. Bisa apa biar ramai live TikTok kita?
2: Follow dan tap-tap layar pastinya.
1: Betul, tap-tap layar. Apa sih manfaatnya tap-tap layar, gunanya tuh?
2: Tap-tap layar tuh biar algoritmanya itu menyampaikan ke banyak orang lagi Kak.
1: Oke. Termasuk juga jangan lupa share.
2: Iya, share.
1: Dan juga
2: Like, follow
1: like,
2: pastinya.
1: Follow akunnya ya. Dan juga komentar juga tentunya ya. Oke, yang mau kasih gift kita?
2: Boleh.
1: Ya, kita menantikan giftnya.
2: Singa.
1: Singa gitu ya. Baiklah, kita terima telepon kita ya. Silakan, di berapa nomor teleponnya kita?
2: 0821-3333-9440.
1: Wah, bagus nih, bisa nilai A sih kita. Sudah hafal gitu teleponnya ya. Kita terima telepon kita. Ada dari Kak Sinta di Minasau, Pak Makassar. Halo Kak Sinta.
3: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan karya Indonesia.
1: Wah, sampai passwordnya tahu loh ya, luar biasa kita.
2: Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan saya di MU.
2: Oh, di MU. MU tuh Minasau Pak Kak.
1: Minasau Pak, betul kan? Minasau Pak kan?
2: Oke, Minasau. Jadi Ibu, topik kita hari ini itu ada. Radia itu biasanya ibu, teman ibu di waktu kapan nih Bu?
1: Teman ibu di waktu kapan?
3: Lagi, okay. Baru berita.
1: Hah?
3: Cerama dulu, baru berita.
1: Oh, pagi-pagi, dari subuh bahkan?
3: Iya.
1: Wah, keren.
3: Baru 100% lah. Malam lagi.
1: Oh, malam sambung lagi.
3: Malam kan.
1: Kalau malam apa? Kalau malam apa Kak Sinta? Biasanya dengar apa?
3: Kalau malam apa? Itu yang saya bawakan.
1: Oh, ruang rindu ya, ruang rindu ya.
3: Ruang rindu.
1: Oke, jadi biasanya pas subuh, pagi, sore-sore, dan malam hari ya?
3: Malam. Ya kan jam 9 atau jam mana kan kita sudah anak.
1: Oke. Kak Sinta, kalau tadi teman saya Gita katanya dia suka program hiburan kayak 100% Indonesia, Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kalau kita apa yang kita tunggu-tunggu? Program apa?
3: Program ini pengajian gitu ya, kalau nggak di sini aktivitas
1: biasa. Oh, suka yang religi-religi gitu
3: iya.
1: Gita. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Soleha berarti ya, pendengar kita ini sama seperti kita.
2: Iya lagi.
1: Oke, mau dengar lagu apa?
3: Apa lagunya
1: kita?
2: Apa ya Kak?
1: Belum kita foto kah? Belum kita catat?
2: Belum Kak.
1: Oh belum. Oke, kita ada lagunya Sampai ke Ujung Dunia di Rli. Ada Klik Usi, Merindukanmu The Massive. Oke, okay, mana? Usi.
3: Ya, pertama tadi.
1: Sampai ke Ujung Dunia di Rli. Itu ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti diputarkan lagunya.
3: Oke deh, jumpa-jumpa.
1: Boleh, boleh, boleh. Buat siapa? Kak Sinta.
3: Buat ini, sesuai buat ini. Ini dokter, awas ya. Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
3: Malah memberikan kekuatan-kekuatan. Kembali beraktivitas.
1: Iya, siapa lagi?
3: Kembali beraktivitas. Terus ada ibu Bunda Kopi, Kak Inaki Salada.
1: Iya.
3: Yeah. Ama ada Mbak Dewi, Mbak Inta, terus lagi Jam, ada Siamna Yasir, Samsia Maisar, Isa Gapur, Tantri, Anak Yani, Yani Anwar, Haji Hidayat, Dina, terus Mas Nenya, Sini Bisa, Terah Salam Sehat Semua, Terang Beraktivitas,
1: terima kasih. Sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada
2: Bu Sinta.
1: Bu Sinta di
2: Minasaupas.
1: MU. Oke. Ada yang bergabung juga join di live TikTok kita, ada Momi Al-Khais.
2: Momi Al-Khais.
1: Halo Momi Al-Khais ya, boleh komen-komen dong. Radio biasanya jadi teman tak di waktu apa? Kalau kita tadi katanya pas apa kita?
2: Pas istirahat.
1: Pas istirahat.
2: Waktu untuk istirahat.
1: Oke, okay. Sukanya yang hiburan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Terus kan juga tadi ada Kak Sinta di MU. Biasanya pas?
2: Pas abis ceramah, dia suka yang religius-religius.
1: Betul, religi. Kan. Memang RRI ada programnya biasanya di subuh hari dan jelang maghrib. Oke, kita selanjutnya ada dari Frinda Van yang nonton juga di TikTok. Berarti? Frinda Van katanya.
2: Frinda Van, jauh.
1: Kita terima telepon lagi. Kita ada dari Kak Ros.
2: Kak Ros.
1: Halo Kak Ros. Mana nih Kak Ros? Halo Kak Ros.
4: Kita terima telepon. Kak Ros.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Halo. Yeah, halo.
2: Iya, 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. Kak Ros, apa kabar? Baik ke?
5: Iya.
1: Baik ya. Nah, kita Kak Ida mau kenalkan dulu. Kak Ros ini adalah pendengar setia.
2: Oh ya.
1: Beliau itu adalah salah satu ketua juga yang koordinir biasa kalau ada kegiatan-kegiatan pendengar gitu. Dan beliau sudah mendengarkan radio itu sejak tahun 72.
2: Wow.
1: Oh, saya salah. Oh, bukan 72. Saya dapat infonya katanya dari 72. Oh, dari tahun berapa dengarnya Kak Ros?
5: 96.
1: Gita sudah lahir?
2: Belum.
5: 94.
1: Luar biasa 96 gitu ya. Sudah dengar Prosat era
5: 94, mulai dengar 94, tapi 96 baru aktif, jumpa-jumpa.
1: Kenapa sih suka dengar radio Kak Ros sampai sekarang betah gitu?
5: Banyak teman.
2: Apa tadi?
5: Dapat banyak teman.
1: Oke. Dan memang itu terbukti.
5: Dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah.
1: Dan sampai sekarang silaturahmi sering, jumpa-jumpa sering.
5: Iya masih sering silaturahmi, masih lancar. Sering dapat bingkisan oleh-oleh teman-teman. Wah. Dari daerah mampir di rumah.
1: Seru. Ternyata banyak manfaatnya dengan radio gitu ya.
5: Iya, selain dapat hiburan, dapat teman juga.
1: Kalau kita tadi apa?
5: Iya, dapat rezeki juga.
2: Kita apa? Ada topik hari ini Kak, yaitu radio biasanya jadi teman Anda di waktu apa nih, Kak Ros?
1: Biasanya waktu-waktu apa dengan radio?
5: Aku santai, mau jalan tidur atau mau santai-santai aja.
1: Jelang
5: kalau mau tidur baru buka radio.
1: Biasa kalau sekarang zaman sekarang kan sudah ada aplikasi radio digital, sudah ada TikTok. Kita masih bertahan dengar ada radio lewat radio. Radio
5: digital, nggak ada radio digital
1: lagi. Oh digital, oh ikut perkembangan zaman, betul. Ya. Oke,
5: luar. Radionya sudah tidak ada.
1: Radionya sudah tidak ada, jadi era digital sekarang. Oke, sip. Mungkin dengar lagu apa Kak Ros?
5: Apa lagunya Kak?
1: Apa lagunya kita? Fotokan dulu tahu hijrah sampai ke ujung dunia dari Dirli, ada Usi dengan Klik, ada Merindukanmu dari The Massive.
5: Merindukanmu.
1: Bang
5: Idam, merindukanmu.
1: Merindukan bakso sama tape.
5: Kapan lagi?
1: Pernah ke rumahnya Karos
5: kita. Rumah nih, jalan-jalan.
1: Oh. Yes. Oke. Okay. Apa kita bilang kita?
2: Di mana?
1: Di mana beda rumah tak? Kita
5: di
1: bilang
5: Maros.
2: Di Maros. Karos di Maros.
1: Oke, boleh katanya Kak mahasiswa magang datang ke situ misalnya.
5: Boleh.
1: Oh, boleh. Oke, okay, siap. Pokoknya masakannya Kak Ros ini juara.
5: Oh. Ya, kayak jumpa-jumpa.
1: Oke, jumpa-jumpa buat siapa Kak Ros?
5: Buat Vinta di MU yang baru lewat. Terus buat Bobby, Aldi, Tika di Sabang, ada Tantri di Pare. Ada Bunda Sofi. Siapa lagi? Riko, Wahida Martawati, Samsya Maisar, Uki, terus Mayang Dufan, Mayang Putri Bone, semoga cepat kuliah anaknya.
1: Amin.
5: Terus Dewi, Sri Dewi di Pakato, ada Denompo juga. Nur di 575, Pak Radin, Mat Mustahan, dan semua-semuanya ada yang lagi monitor. Bang Ida, makasih
1: sama-sama. Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Kak Ros nih banyak ngerasain manfaatnya dengan radio tuh. Gita, salah satunya bisa
2: dapat teman dari berbagai daerah.
1: Betul. Karena memang RR itu kan
2: luas jangkauannya.
1: Betul, pinter loh. Luas jangkauannya gitu ya, dari berbagai daerah, jadinya udah pada saling kenal gitu kan. Tukar-tukar apa kita?
2: Tukar-tukar apa ya, Kak?
1: Apa? Apa kita? Tukar apa?
2: Tukar-tukar hadiah.
1: Masuk. Apalagi tukar apa?
2: Kenapa jadi kayak tebak-tebakan nih, Kak?
1: Jadi tukar telepon, nomor telepon dulu tukar biasanya nomor telepon, biar bisa WhatsApp atau tukar-tukar apalagi kita?
2: Surat. Kirim-kirim surat.
1: Oh iya toh. Betul. Di tahun 90-an kan masih surat kan. Kayaknya kamu milenial deh.
2: Enggak saya.
1: Kita terima telepon lagi, silakan yang mau bergabung 082133339440. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Kita terima telepon. Kita Halo. Maaf ya pendengar ya, ini ada sedikit oke, terputus. Boleh kita coba lagi di nomor
2: 082133339440.
1: Oke, terima kasih tadi buat yang sudah bergabung. Boleh dicoba lagi di 082133339440 pendengar ya. Atau juga bisa komen-komen di TikTok-nya kita. Di TikTok boleh kita cek siapa dan nanti kita sapa-sapa. Kita kapan telepon lagi kita?
2: Ya,
1: halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
6: Ekspresikan saya banggakan saya dong.
2: Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan siapa di mana tadi?
6: Dengan Ica.
2: Siapa?
6: Bukan ibu ini ya.
2: Oh Kak.
6: Tapi oma.
2: Oh.
1: Lebih tua dong.
2: Saya sudah merasa bersalah tadi.
1: Kak tahu kita.
2: Kak Ica.
1: Oh, saya kenalkan juga nah. Kalau Kak Ros tadi sudah lama mendengarkan Kak Ica ini, dia dikenal di seluruh Indonesia karena aktif di berbagai RRI, termasuk kalau artis-artis di Jakarta dia sering gabung. dan memang dikenal ini kayak artisnya lah, fans, pendengar.
2: Oke.
1: Kita punya topik Kak Ica.
2: Iya, topik kita hari ini tuh Kak Ica, ada radio biasanya jadi temannya kakak ini di waktu apa Kak?
1: Waktu apa? Dini hari Kak?
6: Kesepian.
2: Uis, dalam sekali.
6: Ini juga kayak di waktu kayak menyapu.
1: Apa?
2: Menyapu Kak. Oh, menyapu. Lagi beres-beres rumah.
1: Oh iya benar tahu.
6: Juga ngepel masak, aku sampai dengan rindu ke musik. Jadi kayak jadi kayak cepat selesai gitu, soalnya
1: ada.
6: Aku sambil nyanyi-nyanyi juga. Jadi senang aja.
1: Karena memang kalau dengar radio tidak mengganggu aktivitas Kak Ica ya.
6: Enggak lah.
1: Enggak. Radionya Kak Ica dipasang di mana kalau Kak Ica? Biasanya kan ada di kamar, terus katanya ada pendengar juga sampai di kamar mandinya loh.
6: Udah enggak ada. Cuma
1: enggak ada.
6: HP.
1: Oh.
6: Ada sih, tapi sudah apa nanti sudah enggak bagus gitu. Jadi aku sudah enggak boleh. Ada kan enggak ada di HP juga.
1: Aplikasi radio digital ya.
6: Cuman aku pakai digital aja.
1: Paling suka Kak Ica di sampai di berbagai daerah ya. RRI-nya paling suka dengar apa Kak Ica?
6: Ya Makassar dong.
1: Oh Makassar, luar biasa, luar biasa. Ya.
6: Yang kedua Minang.
1: Minang.
6: Karena aku pecinta lagu Minang juga.
1: Oh pecinta lagu Minang. Paling sering gabung di RRI selain Makassar, RRI apa lagi?
6: Jakarta.
1: Oh RRI Jakarta.
6: Perompak. Kalau dulu banyak, tapi semenjak tahun ini kayak sudah agak bosan gitu, jadi aku paling di SDN aja, sama kalau pas malam kamis atau selasa gitu kan. Itu kan sudah dekat itu kan udah semuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak telepon ke Bandung ini enggak lagi.
1: Oke.
6: Aku paling kayak telepon ini aja, telepon di SDN aja, kayak di telepon.
1: Oke.
6: Telepon alam begitu.
1: Siap. Oke, Kak Ica mau dengar lagu apa?
6: Lagunya apa yang dirilis?
2: Lagunya ada Sampai ke Ujung Dunia Dirli, Klik Usi, dan Sampai ke Ujung Dunia Dirli, Klik Usi.
1: Oh, apa?
6: Ada ya?
1: Apa?
6: Sampai ke Ujung Dunia.
1: Oh, Sampai ke Ujung Dunia.
2: Saya belum selesai Kak, dia sudah request.
1: Oh, tahu. Oh,
2: gercep tahu.
1: Oke.
6: Apalagi?
2: Oh. Kedua itu ada Klik Kak Usi, kemudian Merindukanmu The Masif.
6: Aku gak suka lagu Klik. Apa itu? Klik.
1: Oke.
6: Okay.
1: Mau kirim salam buat
6: aku
1: siapa?
6: Salam ya.
1: Boleh.
6: Salam buat Tika, buat Pak Budi Polman, buat Pak Tulas Selang, buat di Manado, buat Tika, sudah Tika ya, Anissa.
1: Iya.
6: Anissa Hasan tuh. Anissa Hasan. Saya sama siapa ini? Namanya?
1: Saya sama Gita.
6: Ah apa?
2: Sama Gita Kak, Gita.
1: Bukan L ya. T.
6: Gita.
1: Ya Gita, Gita, Gita.
2: Kalau L gila.
1: Oke. Terima kasih Kak Ica. Iya, sehat-sehat Ki Kak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita baca komen di TikTok Gita. Itu udah saya bacanya. Muncul tawa tangannya jelam.
2: Ya.
1: Bentar. Oh, dijawab tawa juga sama admin kita yang baik hati. Ada Kakak Isfa.
2: Ada komennya di sini. Assalamualaikum, lewat RRI dapat jodoh juga Bang Idang.
1: Oh, serius? Oh, dia dapat jodoh. Atau berharap dapat jodoh. Assalamualaikum, lewat RRI dapat jodoh. Wah, luar biasa. Oke. Siapa dia?
2: Bos besar.
1: Oh, bos besar. Oke. Okay. Oh, dapat jodoh lewat mungkin acara request kali ya, yang tukaran-tukaran tadi kita.
2: Iya, Kak.
1: Dia tukaran telepon, mungkin nomor. telepon-teleponan cocok gitu kan.
2: Iya.
1: Bahkan ada yang sampai menikah loh, Gita.
2: Oh, dari radio, Kak.
1: Ada juga penyiar dengan pendengarnya.
2: Wow.
1: Tapi bukan sekarang, dulu-dulu gitu. Ya mungkin Kak Irsan kita.
2: Ya siapa tahu sekarang Kak dari penonton ke penyiar ke penyiar
1: iya.
2: Itu kan bisa. Atau penonton TikTok.
1: Dari mahasiswa magang yang co-host
2: bisa ketemu. Lagi.
1: Amin. Oke, okay, boleh nomornya nanti kita spill nomornya Gita ya. Oke. Okay. Lanjut Gita.
2: Iya, Kak. Kemudian ada komennya juga nih, Kak. Hai Kakak dari Noxy.
1: Hai Kakak, hai Kakak. Kayak gitu caranya Gita.
2: Hai Kakak, halo Kakak.
1: Spill singkirnya Kakak. Oke, okay, siapa kita?
2: Selanjutnya ada 24 jam. Kalau weekend
1: kalau oh, dia 24 jam.
2: Kalau weekend iya bisa sampai 24 jam sih dari okay. Deng Yux.
1: Oke, okay, terima kasih. Padahal kita enggak sampai 24 jam loh. Cuma 16 saja, berarti dia peres ya. Oke, okay, terus di atas juga ada kita. Radio biasa jadi teman.
2: Anda di waktu apa?
1: Itu kita yang mana, komennya Kak? Yang di atas. Radio biasa jadi teman tidur.
2: Tidur. Katanya. Radio biasa jadi teman tidur. Salam dari Halmahera Kakak.
1: Halmahera di mana tuh?
2: Maluku.
1: Maluku. Oh iya,
2: ini masih dari okay. Dying Yux, Kak.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih yang sudah komen-komen ya. Dan ada Aan juga, terus ada yang punya nama akun Karung ya. Ada S, terima kasih juga sudah join boleh. Wah, udah rame nih yang tap-tap layar kita juga. Sudah ada berapa?
2: Tadi HP-nya hijrah, Kak.
1: Oh, HP-nya hijrah. Oh, gitu. Baiklah kalau begitu untuk yang masih mau gabung. Tadi ini macam-macam ya.
2: Iya,
1: biasanya Kak. Teman mendengarkan radio itu waktu apa, Ica?
2: Ica lagi. Ica lagi. Gita,
1: kalau Ica tadi pas kapan?
2: Kalau Ica tadi pas dia beres-beres rumah.
1: Betul, lagi nyapu, lagi iya. Ngepel, masak gitu kan. Sambil olahraga biasanya dengan radio. Terus tadi ada dari Kak Ros, Kak Dima Ros. Kalau Kak Ros itu pas?
2: Kalau Kak Ros tadi dia pas waktu-waktu sebelum tidur.
1: Betul, terus juga tadi ada dari Kak
2: Sinta.
1: Betul, Kak Sinta?
2: Kak Sinta tadi dia dari... sebelum subuh
1: bahkan
2: subuh
1: ya.
2: Maghrib
1: ya, dan iya. Dia sukanya
2: yang religius kan?
1: religi iya. Gitu terus siapa lagi tadi
2: siapa Kak?
1: Terus kalau kita biasanya teman waktu dengan radio itu pas
2: pas break time atau waktu-waktu istirahat
1: dan biasanya paling favorit kalau di RR itu Gita sukanya dengar
2: obsesi obrolan seru siang ini
1: terus
2: 100% Indonesia.
1: Kalau informasi sukanya dengar?
2: Kalau informasi sukanya dengar
1: apa tadi yang L?
2: Lis. Lintas informasi Sulawesi Selatan.
1: Wah, tepuk tangan dulu buat Lisa, luar biasa.
2: Tep.
1: Baiklah kalau begitu Lisa nanti masih akan menemani Anda pendengar juga dari rekan saya Dwi. Tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
7: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Makassar siang ini.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Bersama saya di Kartika dan juga ada siapa nih?
2: Ada Gita, Kak.
1: Ada Gita. Topik kita apa nih, Gita, di sore hari ini?
2: Topik kita hari ini tuh ada radio biasanya jadi teman Anda di waktu apa?
1: Okay, biasanya dengar radio di waktu apa nih, pendengar ya? Silakan 0821-3333-9440. Saya nantikan kebersamaan Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Yeah, waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Ibu Anissa di Bantaeng, Mbak.
1: Ibu Anissa di Bantaeng, bagaimana kabar Bu Anissa?
3: Alhamdulillah capek.
1: Dari mana, Ki? Kenapa sampai capek?
3: Di rumahnya matu aku, jalan-jalan.
1: Oh, jadi jalan-jalan pakai kendaraan supaya enggak capek.
3: Gitu, Mi.
1: Ibu Anis.
3: Apa kabar kita di Makassar?
1: Alhamdulillah, Makassar panas.
3: Sama di sini, Mbak.
1: Sama, Bantaeng juga panas. Baik, Ibu Anissa. Kita kalau lagi denger radio itu di momen-momen apa tuh, Bu Anissa?
3: Momen tunggu ustaz subuh-subuh. Berita. 100%.
1: Iya.
3: Apalagi itu malam-malam itu jam 10 malam itu.
1: Ruang Rindu.
3: Iya. Iya, itu Mi. Siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi?
3: Berita pagi-pagi.
1: Iya, kayaknya nih hidup tak sebagian besarin di radio ini, Bu Anissa.
3: Iya, iya toh.
1: Baik, Bu Anissa, kita mau dengar lagunya siapa nih, Bu Anissa?
3: Iya, apa sih itu, Mbak Dwi?
1: Saya punya lagunya nih, ke Ardila, Sandiwara Cinta. Ada juga lagunya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Kemudian ada lagunya Ihsan Tarore, Bunga.
3: Pertama mau paling, Mbak
1: Dwi. Pertama, oke, baik. Silakan menyapa siapa, Ki?
3: Iya, iya. Buat Itai Bone, Indai Sopen, Tantri, Bunda Sopi, Pak Yusuf, Pak Bobi, siapa lagi ya, semuanya paling Mbak Dwi deh. Halo?
1: Iya. Yeah.
3: Sampingku Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Mbak Dwi, salam sama adek kecil ya.
1: Kasih. Kukira sama adekku yang di sini. Jangan biar adek kecil, kajau sekali kalau adek kecil. Ada adekku di sini juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya Ibu Anissa. Halo, selamat sore.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: 100% Indonesia, Pak Aldi.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, gimana kabar, sehat, Pak Aldi?
4: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah.
4: Bersih-bersih, masih kering.
1: Pak Aldi, kalau kita dengar radio ini di momen apa ini, Pak Aldi?
4: Kalau saya sih begini, kalau di rumah pakai manual, di luar pakai digital.
1: Jadi 19 jam hidup tadi radio.
4: Ya, iya kan, kalau misalnya kalau di rumah kan seperti di rumah baring-baring ya. Apapun acaranya ditinggal terus.
1: Oh.
4: Iya, gua roka pun kayak. Coba
1: sudah itu. Iya. Karena apa? Saya bilang semua dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya, Pak Ali ya.
4: Ya. Kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik, oke.
4: Hiburan mana?
1: Baik, Pak Aldi mau dengar lagunya siapa nih, Pak Aldi? Silakan.
4: Ada masih?
1: Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, atau Ihsan Tarore, Bunga, Karena Aku Lelaki.
4: Yang kedua?
1: Mencinta Tanpa Arah, Rizky Febian.
4: Oke.
1: Oke apa nih?
4: Gitu.
1: Oke apa nih, Gita? Saya nggak ngerti nih, oke-nya apa nih? Yang kedua
2: dia pilih.
1: Yang kedua.
2: Iya.
1: Yang kedua nih, Paldi.
4: Yang kedua.
1: Oke, baik. Menyapa ya, siapa? Silakan, Ki.
4: Habis ada juga yang dibilang ada yang lihat-lihat ke sini bilang, "Kau bikin apa saya live ini, Mas?"
1: Oh, suruh masuk juga, Paldi. Gabung juga.
4: Iya, dia tahu juga bilang benar lagi live. Kan? Jadi mau konsennya dan
1: silakan.
4: Untuk dan Nopo Aisyah Nur, Stefano.
1: Iya.
4: Andro, Ali, Selaya, Banisa, Pak Dina, Midi, Nabil, Jadina, Bunyi, Pak Cinta, Bu Pak Yani, Hesti, Pak Mustahan, Pak Taeng, Naska, Bu Nur, Pak Rustan dan semua-semuanya, Bu Widi Polman dan semua-semuanya mendengarkan acara ini yang manual AM dengan BM dan digital di platform media banyak. RRI sekarang sugi semua lini platform sosial media.
1: Betul.
4: Agapi.
1: Baik. So nanti lama-lama berubah jadi perompet ini. Iya.
4: Iya. Tadi ada karaoke dengar itu.
1: Kenapa? Ada apa?
4: Iya, oke, lebih dari ada yang karaoke-karaoke di perompet tadi.
1: Oh, siap. Baik. Terima kasih ya, Pak Ali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mendengar 08213333944 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo.

0: Pak.
1: Jadi hari ini tuh Pak, kita ada topik yaitu radio biasanya jadi teman tak itu di waktu apa Pak Sewang?
2: Oh, teman sekali kan di radio itu. Mm-hmm. Kalau pagi itu saya mau dengar ceramah, mm-hmm. baru berita kota. Mm-hmm. Sudah itu jam 7 itu masukan apa? Apa lagi namanya itu Mbak Dewi itu kalau jam 7 itu apa?
0: Opini
2: namanya?
0: Publik.
2: Iya, itu.
0: Iya.
2: Yeah. Pendengaran publik itu kalau siang-siang beginilah, dia mm-hmm. saling menyapa.
0: Okay. Iya.
2: Kalau malam juga saling menyapa juga itu ya.
0: Iya.
2: Bukan dua rindu. Iya. Jadi memang kita tidak putus daripada siaran RRI, terutama Pro 1 ini. Saya tuh nggak kemana-kemana kan bilang kota-kota ini. Nah, saya Pro 1 saja, saya itu saya nggak ada RRI Makassar saja. Nggak ada yang lain-lain saya itu.
0: Baik, ya. Siap. Pak Sewang, lagunya saya ikutkan nggak apa-apa Pak Sewang ya?
2: Betul sekali.
0: Okay. Siap, menyapa Maki, silakan Pak Lek kalau begitu.
2: Iya, ini mau menyapanya ini padahal dia.
0: Ini yang tidak boleh ketupaan ya?
2: Iya, karena itu sama udara.
0: Baik.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Tepuan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tanti, Hikmah, Hendro, Pak Yusuf, Pak Bobby di Polman, semuanya, Asri di Watu,
0: Junedi
2: juga di Sabang, Arfa Ina, Aljabar, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Sanksia Mahibar di Kota Bantaeng juga, Tio, Bapak aja di Palopo.
0: Semuanya Mi.
2: Ibu Dewi di Bulukuyut sama Nurin di
0: Tekan. Sampai malam ini tidak selesai ini kalau di absen satu-satu ini.
2: Oke, Mbak.
0: Baik, makasih ya Pak Sewang ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Baik, sebentar lagi ya 17-an ya. Baik, silakan mendengar 0821-33-33-9440 ya. Saya masih menanti Anda untuk bergabung. Yang mau bergabung silakan di 0821-33-33-9440. Baik, silakan pendengar ya 0821-33-33-9440. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dari Zain di Polman.
0: Dengan Pak Zain?
3: Iya, Zain di Polman.
0: Baik. Jauh ya Pak Zain ya. Mendengarkan melalui apa nih Pak Zain?
3: Seringkah di radio ini kak ini?
0: Seringkah di radio? Apa acara favorit kita kalau di radio?
3: Favorit saya kayak saya tuh bunyi radio sebentar menyapu juga ya segala-galanya kak.
0: Wah, dari pagi sampai malam enggak mati radio tak?
3: Iya macam. Iya pagi sampai malam.
0: Baik.
3: Dan juga berita.
0: Oke.
3: Okay. Berita juga dengar.
0: Mana Miki Pak Zain?
3: Siapa tadi lewat itu?
0: Siapa lewat? Nggak ada yang lewat-lewat ini.
3: Bahasis. Ada juga di Maros juga.
0: Siapa di Maros?
3: Pak Haris. Pak Haris.
0: Ada siapa lagi?
3: Ada juga Bunda Sewam. Bunda Sofi. Siapa tadi laki-laki tadi itu?
0: Ada Pak Aldi sama Pak Sewang.
3: Pak Aldi.
0: Iya
3: Pak Sewang. Ya semuanya tidak ada kecuali kak. Lagu apa kak itu?
0: Sebentar saya putarkan ke lagunya Nika Ardila sama Rizky Febian.
3: Iya ikutan saja.
0: Baik, siap. Silakan untuk siapa? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, saya hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda ya, persembahan dari Nika Adila dan juga Rizky Febian. Sebentar kami masih akan kembali hadir ya dalam 100% Indonesia.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama dalam berkomunikasi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan mendengar ya, 082133339440. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Selamat sore, Tika.
2: Iya.
1: Silakan, topiknya apa nih, Gita?
3: Hari ini
2: kita... Hai Gita, kalau diam-diam sih.
1: Iya, Gita ketemu saya jadi introvert. Tadi waktu sama Kakak Idam dia ekstrovert.
3: Karena Kak Idamnya juga ekstrovert, Kak. Jadi hari ini kita ada topik nih, Kak. Radio biasanya jadi teman tak itu di waktu apa, Kak Tika?
1: Di waktu apa?
2: Waktu santai, kayak siang-siang, kalau lagi istirahat, habis beraktivitas. Saya paling senang kayak ini acara obsesi.
1: Why?
2: Itu
1: kenapa?
2: Memberikan memberikan motivasi, kayak pernah didatangkan itu sama RRI kayak ini Kak Oci, motivator. Senang banget dengarnya.
1: Oke. Baik.
2: Di samping itu hiburan kayak ini 100% Indonesia dan berita-beritanya.
1: Oke. Baik. Tika di hari ini mau denger lagunya siapa? Ini Tika, saya punya yang lagunya.
2: Yang itu Mbak Du, ini apa? Iksan Tarore.
1: Iksan Tarore. Baik. Menyapa untuk siapa ini, silahkan.
2: Menyapa yang semua gabung tadi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Rosdiana Yasir, ada Pak Aldi Hidayat, ada Kak Sinta, ada juga Ica tadi, ada Bunda Sofi. Ada Bang Sabar Mpa Aki, ada Kanto Biduri, ada Aulia, ada Sul. Pokoknya semua deh, tampak terkecuali sama siang Ki semua. Sehat Ki selalu. Tetap jaga kesehatan karena lagi panas-panasnya, banyak minum air putih.
1: Iya, baik.
2: Buat Kak Dwi bareng Gita.
3: Iya,
2: sehat selalu.
3: Amin.
2: Magangnya sukses, lancar.
1: Baik.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Tika ya. Baik, pendengar silakan 082133339440. Saya terima kebersamaan Anda tentunya di sore hari ini. Silakan. Halo.
4: Saya terima kebersamaan Anda tentunya.
1: Halo.
4: Di sore hari ini.
1: Halo.
4: Halo.
1: Baik ya, silakan kembali di 082133339440. Masih ada waktu ya pendengar, masih satu penelpon lagi deh saya terima ya di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo. Halo, halo. Baik. Halo. Baik, yang lainnya silakan dicoba. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Pak Fajar di Palopo.
1: Pak Fajar di Palopo. Saya cuma Palopo nih. Pak Fajar, saya bersama dengan Gita. Pak Fajar di sore hari ini.
5: Ya.
1: Aduh, slow sekali Pak Fajar. Topiknya apa nih Gita?
3: Jadi Pak Fajar, hari ini kita punya topik nih Pak. Radio biasanya jadi teman Anda di waktu apa, Pak Fajar?
5: Terima kasih informasinya ya. Kalau saya itu ibu, ibu siapa kah ini?
1: Dengan Gita sama Dwi di sini, Pak Fajar.
5: Sama ibu Dwi ya. Soalnya suaranya cantik.
1: Oke.
5: Okay. mulai subuh sampai sekarang itu saya mendengarkan radio RRI. Karena kenapa ya? Karena saya itu mau mendengarkan berita daerah. Dan berita dari Jakarta pusat.
1: Oke.
5: Baik. Dan daripada ada tanya jawab antara penyiar dengan pendengar. Temanya ini masalah kebersihan di Kota Mahathir Makassar.
1: Padahal jauh ya Pak Fajar di Palopo ya. Tapi update-nya yang di Kota Makassar ya Pak Fajar ya.
5: Saya memang ini Bu Dwi, tapi toh.
1: Iya.
5: Saya itu deh pensiunan dari Rangan.
1: Oh, jadi dari Makassar Jiki.
5: Jadi saya itu kerjanya dulu di Departemen Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan di Kekanwil. Sering saya ke situ karena Men Penerangan itu mitra kerja dari TPRI. Saya biasa ke situ di tempat di masih itu kebangunannya.
1: Masih. Kita mau berpindah kemana?
5: Itu bangunan Belanda juga itu.
1: Betul. Ini sudah jadi cagar budaya kita di sini nih. Pak Fajar.
5: Tapi angker-angker juga.
1: Ah, tidak. Berubah, Mi. Kapan kita terakhir ke RRI?
5: Karena di belakang itu anu benteng di belakang itu baku samping.
1: Baku besti, Mi, sama yang di belakang. Kawan-kawan kita terakhir ke RRI ini Pak Fajar.
5: Saya kan juga punya rumah di Makassar, Mbak.
1: Terakhir kali kita lihat penampakannya RRI itu sekitar tahun berapa?
5: Bos, sejak serangkat saya jadi pegawai tahun 85.
1: Terakhir kita lihat gedungnya RRI itu tahun berapa?
5: Setelah saya pindah di Palopo tahun berapa itu?
1: 2000-an?
5: Iya. 2000-2001.
1: Sudah banyak Mi berubah Pak Fajar. Sudah tidak angker Mi lagi yang kita bilang toh. Sekarang cerah, ceria nih di RRI.
5: Hanya saya alami 6 tahun saya tidak ke Makassar ini Mbak Dwi. Terus kita pantai mau belok ke jalan apa itu?
1: Ke jalan
5: Riburani itu harus sebelah
1: kiri. Di sebelah kiri.
5: Bisa langsung itu harus muter lagi dari
1: kalau mau ke pantai.
5: Tidak, kalau mau ke kantor tak.
1: Oh, iya, mutar lagi dikit sekali ji mutarnya. Kalau mau ki juga enggak mutar bisa ji, turun maki di depan itu Harmony Society-nya berapa maki? Enggak mutar ki itu. Iya. Nanti kalau kita ke Makassar singgah ke sini Pak Fajar.
5: Iya, tenang miki.
1: Iya.
5: Saya selalu ke Makassar.
1: Iya maksudnya kalau ada jalan kalau ada waktu boleh main-main ke RRI.
5: Iya.
1: Baik. Oke Pak Fajar mau menyapa siapa ini di sore hari ini karena waktu kita juga sudah mepet ini Pak Fajar.
5: Ya mepet kalian ini.
1: Iya sudah. Apa, ada lagunya Ihsan Tarore. Bunga karena aku lelaki.
5: Ikutan saat.
1: Boleh. Menyapa untuk halo? Siapa ini?
5: Ikutan.
1: Iya, untuk siapa lagu itu?
5: Kalau menyapa. Ya. Buat Bunda Sopi, buat Den Sewang, buat Tika di Sabang. Itu saja.
1: Oke.
5: Halo dulu.
1: Baik.
5: Dan buat Adwi bersama siapa temannya ya?
1: Ada Gita di sini.
5: Nah, Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fajar ya. Dan pendengar, ini karena menjelang pukul 16 juga kita akan bergabung kembali dengan Prosatu Network mengikuti beranda Astacita Berjaringan. Saya cukupkan ya kebersamaan kita bersama dengan Gita juga di sini, pendengar. Terima kasih Gita sudah bersama saya di 100% Indonesia. Dan pendengar, kita bertemu di 100% Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Makassar sore ini.
1: Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Network mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
4: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja, biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu, karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP, di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pemberian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada kehususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, ya alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang.

kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Miranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini.

0: Ini sini sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Oh. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Oh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal faskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Gema Sari Patimaju dari RRI Mamuju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, kembali bersama Gema Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama dan berikut kami hadirkan wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf dan hal ini mengenai potensi pangan lokal sebagai penggerak ekonomi daerah menemui rekan Jihan yang ada di RRI Kendari. Baik, selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, selamat sore rekan Randy di Mamuju.
0: Baik, silakan informasi dari Kendari.
2: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengikuti wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengenai potensi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
3: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari, Bapak Dr. Nus Abdul Rauf, tentang pangan lokal ya yang kita berbicara tadi. Nah, sebentar saja saya berbicara dengan beliau. Ya, selamat siang Pak Kadis.
4: Ya, selamat siang ya.
3: Nah, bagaimana pangan lokal dapat mendorong ekonomi daerah, Pak? Silakan.
4: Pangan lokal ini kita tahu persis ini merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan, ya. Kemudian kedua juga dengan pangan lokal ini salah satu juga pondasi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Ya. Kemudian juga ketiga kita tahu bersama bahwa pangan lokal ini bagian dari budaya nasional dan budaya dari masing-masing daerah itu sendiri. Ya. Sehingga punya andil dalam membangun nilai-nilai identitas bangsa serta pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini.
3: Ya. Ya. Nah, kemudian Pak, program apa yang disiapkan untuk memperkuat pangan lokal ini, Pak? Nah,
4: kalau kami di Kota Kendari tentu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pertama kalau kampanye edukasi baik melalui masyarakat secara umum ke sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkat SMP, SMA. Kemudian juga yang konkretnya kita setiap tahun di Kota Kendari ini kita lakukan festival pangan lokal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat yang hadir pada saat festival itu. Ya. Ya, terutama generasi muda, karena kita ingin mewariskan terus ini bahwa nilai-nilai dari pangan lokal itu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan.
3: Ya. Nah, kemudian bagaimana melibatkan petani lokal dalam pengembangan pangan ini, Pak?
4: Salah satu bentuk untuk keterlibatan mereka itulah pada saat kita melakukan katakanlah ada pagelaran festival UMKM ya kuliner, pasti mereka terlibat karena di situ usaha-usaha olahan pangan itu kan banyak yang bersumber dari produk pangan lokal, sehingga mereka pasti akan terlibat langsung bahwa pangan lokal kita yang kita kelola sudah berupa apa jenis makanan itu pasti ditampilkan, sehingga nilai-nilai pangan lokal untuk di Kota Kendari sampai saat ini ya cukup berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya kalau kita di Kota Kendari orang tua lagi khususnya Sinonggi.
3: Iya. Ya. Okay. Ya. Nah, kemudian mungkin apa sih tantangan terbesar pengembangan pangan lokal di Kendari ini, Pak?
4: Tantangan besar kita ya kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat tentu tantangannya kita mas, karena kan kecenderungannya sekarang ini kan para generasi muda kita ini kan maunya yang cepat saji, ya. Artinya yang cepat saji ingin mereka nikmati, khususnya sekarang kan tantangannya itu karena dari produk gandum itu kan cepat prosesnya, ya, sehingga kita terkadang inilah bagaimana upaya kita, tantangannya kita agar pangan lokal kita ini bisa juga bersaing. Ya, tentu nanti ada upaya kita duduk secara bersama membangun sinergitas dengan berbagai pihak, katakanlah akademik harus masuk ya, media harus masuk ya, kemudian pemerintah harus masuk di dalamnya, dunia usaha, bagaimana kalau memungkinkan ada juga industri lokal yang harus menopang ini, katakanlah dari sagu. Kalau sagu bagaimana, bukan hanya sagu, mungkin barangkali bisa ke depannya juga berupa tepung untuk dijadikan sebagai roti yang memang juga cepat untuk cara pengolahannya.
3: Iya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga daya saing produk pangan lokal ini, Pak?
4: Tidak ada lain, kita senantiasa harus menampilkan produk lokal yang ada di wilayah kita. Katakanlah kalau di Kota Kendari ini, Sindong ini kan bukan hanya nasional, bahkan juga sudah bisa go internasional karena orang sudah bisa makan sagu bawa ke luar negeri.
3: Nah, kemudian yang terakhir, Pak, sejauh mana pangan lokal berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat?
4: Kalau kita melihat di Kota Kendari khususnya Sinonggi ini cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kalau kita melihat di berbagai rumah makan maupun di masyarakat itu sendiri, ya Sinonggi ini menjadi makanan, bagian dari makanan pokok kita, selain juga memang ada beras, sehingga kesejahteraan para petani di sektor sagu ini bisa meningkatkan nilai ekonomi mereka.
3: Baik, Pak, pendengar, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
2: Ya, demikianlah pendengar untuk wawancara dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dan pendengar, kita hadirkan informasi yang berikutnya, kali ini dari Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
5: Selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat jelang puncak musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
7: Kami telah melakukan protap-protap atau respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDM, ada unsur kecamatan kelurahan, dan tentu saja dalam kami kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
6: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar, yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
8: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan, ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya, kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masih dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan small board dan sebagainya.
6: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar, dan kami akan segera hadirkan informasi selanjutnya pendengar dari RRI Bau-Bau menemui rekan Afriansyah. Maksud kami rekan Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
9: Baik, selamat sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
9: Baik, dari RRI Bau-Bau menurunkan informasi, Panitia Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Bau-Bau akan membubarkan peserta yang melanggar aturan, termasuk menampilkan yel-yel bermuatan SARA, melanggar norma kesopanan, atau tidak mematuhi petunjuk teknis perlombaan. Mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansia.
10: Menyinggung sara, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja sehingga.
11: Panitia Gerak Jalan Indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Bau-Bau akan menindak tegas peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan sara, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan panitia tidak ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba.
10: Jangan sampai yelnya itu menyinggung sara, menyinggung oknum tertentu atau menyinggung apa saja. Sehingga ini kami himbau. Kan kita ini mengisi kemerdekaan. Masa kita mau bikin yel-yel yang kasar, yang menghina, yel-yel yang mengarah, diduga mengarah ke urusan-urusan porno aksi, kira-kira begitu. Jadi panitia tidak akan ragu-ragu membubarkan di tengah lapangan. Nah kalau saya bubarkan pastilah tidak akan mendapat penilaian, begitu. Sudah pasti itu tidak akan sampai di finish, tidak akan mendapat penilaian. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak berharap itu terjadi, begitu. Kita tidak inginkan ada peserta kita bubarkan di tengah lapangan. Sehingga ikuti pedoman, ikuti panduan.
11: Menurut Aswad, yel-yel tetap diperbolehkan sebagai bentuk kreativitas peserta. Terus mengacu pada tema nasional HUT RI ke-81, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengandung semangat kebangsaan, serta menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara, tidak mengarah pada pornografi maupun menghina pihak tertentu. Materi yel-yel akan difasi sejak proses pendaftaran melalui rekomendasi dari lurah. Meski demikian, panitia tetap mengantisipasi kemungkinan peserta mengubah yel-yel saat berada di lapangan. Selain aturan yel-yel, panitia juga membatasi durasi variasi barisan maksimal 2 menit untuk setiap peserta. Kebijakan tersebut diterapkan agar seluruh rangkaian lomba dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak berakhir hingga larut malam. Panitia juga mempertahankan kategori perlombaan seperti tahun tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum. Khusus penggunaan aksesori dibatasi yakni tiap sekolah masing-masing satu barisan agar tidak membebani biaya yang harus ditanggung orang tua. Gerak Jalan Indah dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 13 Agustus 2026 dan pada 7 Agustus sekaligus menjadi batas akhir pendaftaran peserta. Rute perlombaan masih menggunakan lintasan seperti tahun lalu. Peserta akan memulai perjalanan dari depan Madrasah Alia di Jalan Beto Ambari, melintasi Tugu Kirab, Jalan Sultan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, hingga finish di lokasi yang sama seperti tahun sebelumnya, di Rumah Jabatan Wali Kota Bau-Bau. Berharap seluruh peserta mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga peringatan satu Republik Indonesia di Bau-Bau dapat berlangsung aman, tertib, dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, mengudara untuk Indonesia.
9: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Afriansya. Dan kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.

0: yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
0: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
1: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Gemasari Pati Maju. Kami hadirkan informasi berikutnya, kali ini informasi datang dari RRI Toli-Toli. Di sana bersama rekan Mirnawati. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Randy.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, dinamika pencalonan kepala daerah di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik seiring menguatnya pembahasan mengenai politik dinasti dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Laporan Alfiansa.
5: Di Sulawesi Tengah jadi perhatian publik seiring menguatnya diskursus mengenai politik dinasti dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pilkada. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek demokrasi elektoral, tetapi juga menghadirkan perdebatan mengenai batas antar hak konstitusional warga negara dan potensi lahirnya praktik kekuasaan yang berpusat pada lingkaran keluarga. Di tengah riuhnya arena politik, politik dinasti ibarat dua sisi mata uang yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi. Penulis buku Supriyatno Lumuan menjelaskan bahwa pembahasan mengenai politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, khususnya pasal 7 huruf R. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur mengenai potensi terjadinya gesekan kepentingan yang dapat muncul akibat hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah. Regulasi itu lahir sebagai salah satu upaya menjaga ruang kompetisi politik agar tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
6: Nah, kalau kita bicara dinasti politik sebenarnya, kita Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R, sebenarnya di situ diatur bahwa soal gesekan dinasti, dinasti politik, bahwa orang yang punya hubungan langsung dengan calon bupati tidak bisa mencalonkan setelah satu periode. Kalau kita baca di Undang-Undang 8 itu diatur secara jelas bahwa calon itu tidak bisa punya konflik kepentingan dengan misalnya bapaknya menjalankan, dia tidak boleh menjalankan. Dia boleh menjalankan satu periode setelahnya. Itu diatur dalam Undang-Undang 8 pasal 7 huruf R. Tetapi perkembangan
5: selanjutnya, putus dikapak tiap pilih dalam perlindungan tersebut bukan berarti memberikan ruang bagi praktik oligarki keluarga atau membenarkan politik dinasti yang dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan. Sahran menegaskan bahwa yang menjadi persoalan bukanlah hubungan kekerabatan semata, melainkan cara kekuasaan digunakan dalam proses politik. Apabila politik dinasti dijalankan melalui penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik uang, manipulasi birokrasi, hingga terciptanya kompetisi yang tidak adil dalam pilkada, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tidak dapat dibenarkan.
7: Di dalam politik dinasti itu untuk peragat walaupun penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, politik uang, manipulasi birokrasi, kemudian ketidakadilan kompetisi di dalam pilkada, maka itu memang dilarang itu ya.
5: Perdebatan mengenai politik dinasti di Sulawesi Tengah pun menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terbukanya kesempatan untuk mencalonkan diri, tetapi juga dari kualitas proses yang berlangsung, regulasi pengawasan dan kesadaran politik masyarakat menjadi elemen penting agar pesta demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin berdasarkan kapasitas dan kepercayaan publik, bukan sekadar karena kedekatan garis keturunan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnamati di RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Bone. Kita sapa ada rekan Andi Imran di sana. Selamat sore rekan Andi.
8: Selamat sore rekan Randy.
3: Baik, terima kasih untuk sore hari ini, silakan informasi dari RRI Bone.
8: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Bone meriahkan HUT ke-81 tahun Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga sekolah. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
10: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris berbaris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi barisan.
9: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Randy di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Imran. Dan pendengar, berikutnya kita ke RRI Ampana.

0: pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Rido Satria Putra, hampir 80% kasus yang ditangani oleh penegak hukum saat ini adalah perkara narkoba. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa persoalan narkoba tidak hanya dapat menyebabkan pelakunya terseret dalam tindak pidana. Namun, yang perlu diketahui oleh masyarakat Tojo Una-Una adalah dampak dari menggunakan obat-obat terlarang yang tidak hanya dapat merusak fisik seseorang, namun pengguna narkoba juga dapat kehilangan daya saing masa depan. Bahkan penggunaan narkoba bisa melumpuhkan sumber daya manusia di suatu daerah.
1: Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una ini banyak perkara tentang narkotika. Nah, jadi kan narkotika ini yang paling berbahaya itu dari dampaknya. Karena tidak hanya merusak fisik dari individu atau person, Bapak. Dia juga bisa melumpuhkan daya saing dan sumber daya manusia.
0: Berdasarkan observasi Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, didukung dengan bukti-bukti dan fakta di lapangan, persebaran narkotika sebagian besar di rentan usia 15-30 tahun. Karena itu, ungkap Rido Satria Putra, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tidak hanya mengoptimalkan proses penegakan, namun juga menghimbau publik untuk bersama APH dalam upaya edukasi memutus mata rantai penyebaran narkoba di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ambana. Kembali ke RRI Maju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan langsung dari reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah terkait DKP Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan Merah Putih. Rekan Rusdiansyah, silakan laporannya.
4: Ya, baik. Baik, benar disautkan Provinsi Tojo mengusulkan pembangunan kampung nelayan Merah Putih NNP pada tahun 2020. Jumlah tersebut merupakan verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi. Sementara itu 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesehatan dari Safarudin mengatakan Sulawesi sebelumnya telah memiliki dua kampung nelayan Merah Putih yang dibangun pada tahun 2020 di Babat di Sumatera. Dan sementara itu dua kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan Badak Majene dan Pasang Kayu. Sebenar dia menjelaskan pada pengajuan tahun ini Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan Merah Putih, namun setelah proses verifikasi sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan, sedangkan 7 lokasi masih dalam proses perbaikan dan akan kembali pada tahun 2029. Nah, menurut Sapudin, pembangunan kampung nelayan Merah Putih akan dilaksanakan di berbagai kabupaten Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan terbanyak, yakni 7 kampung nelayan. Sementara itu, pendengar, Kabupaten Mamasa tidak memperoleh alokasi karena secara geografis mereka merupakan wilayah pegunungan dan tidak memiliki kawasan pesisir. Ya, baik benar. Presiden berharap seluruh lokasi yang telah dapat segera dikasihkan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan kampung nelayan dukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum.

0: Jawa. Selamat sore rekan Umi.
1: Selamat sore rekan Randy.
0: Baik, silakan.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik langkah kaki calon juara meniti asa di Popda Sulawesi Tengah 2026 bersama Miftahul Jannah.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 2026 siap kembali digelar di Sulawesi Tengah. Pesta olahraga tahunan tersebut akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus tahun ini. Ajang ini selalu menjadi momentum yang dinantikan oleh para atlet pelajar di kabupaten dan kota. Popda bukan hanya sekedar wadah bagi pemerintah daerah untuk menjaring bibit unggul, namun juga menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk merebut tiket mewakili Sulawesi Tengah pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS 2027 mendatang. Penyelenggaraan Popda Sulawesi Tengah ke-24 ini bukan tanpa tantangan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para panitia pelaksana harus memastikan agar pesta olahraga ini tetap berjalan maksimal. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina mengungkapkan, salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah meniadakan cabang olahraga bela diri. Alhasil, Popda 2026 difokuskan pada 4 cabur permainan, yaitu sepak bola, sepak takraw, bola basket, dan bola voli. Selain absennya salah satu cabur andalan tersebut, ajang Prokopnas juga ditiadakan.
3: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
2: Meski dibayangi sejumlah penyesuaian, semangat mendidik para calon juara tak lantas surut. Sebagai wadah pencetak atlet pelajar berbakat, SMA Negeri Olahraga atau Smanor Tadulako terus menggembleng para siswanya. Kepala Smanor Tadulako Muhammad Jufri memastikan, hampir seluruh anak didiknya akan diturunkan membela daerah asal masing-masing. Guna memperkuat persiapan, sekolah memberikan fleksibilitas jam belajar agar para atlet dapat berfokus pada porsi latihan tanpa harus mengorbankan kewajiban akademik mereka.
4: Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa dan seterusnya. Jadi memang hampir juga semua anak-anak binaan kami di sini akan turun.
2: Sementara itu, dari pihak penyelenggara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan kesiapan para atletnya. Kepala Dispora Buol, Purnomo Mener menegaskan, status sebagai tuan rumah adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar. Untuk itu, Buol menjadi satu dari 5 daerah yang siap berlaga di seluruh nomor pertandingan dengan target menyapu bersih medali. Pemusatan latihan pun telah digenjot sejak awal tahun guna memastikan fisik dan mental para atlet berada di performa puncak.
5: Kemarin setelah liburan sekolah kita sempat lakukan TC awal full kepada seluruh atlet, kemudian kita lakukan juga uji tanding kemarin sempat di Gorontalo, dan saat ini kita mulai masuk untuk TC berjalan. TC berjalan itu ada sebagian yang di luar kecamatan Biawa atau kecamatan kota itu kita tinggalkan di asrama, yang lain masih di rumah masing-masing. Itu latihannya pagi sore. Kemudian insya Allah pada tanggal 18 Agustus akan masuk full kembali untuk pemusatan latihan sampai dengan kegiatan pertandingan.
2: Tak hanya dari sisi atlet pelajar daerah, kesiapan infrastruktur dan akomodasi kontingen juga terus diperkuat. Purnomo menuturkan pengadaan stadion baru sebagai sarana pertandingan nanti ditiadakan dan dialihkan pada perbaikan stadion yang sudah ada. Proses rehabilitasi venue pertandingan telah menunjukkan progres signifikan, mencapai 50% hingga 70%, dan ditargetkan rampung pada awal Agustus ini.
5: Proses pekerjaannya sudah sekitar 50-70%, dan ada beberapa yang belum harus butuh waktu lagi, karena seperti stadion itu terkait ruang ganti kemarin itu lagi diperbaiki kembali, dan insya Allah sesuai dengan pemaparan disampaikan oleh Kadis PUPR itu diperkirakan awal Agustus sudah akan rampung untuk berkaitan dengan venue pertandingan.
2: Pada akhirnya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah bukan sekedar ajang perebutan medali di atas kertas. Di balik peluh dan lelah ratusan atlet yang bertanding, ada komitmen tinggi untuk membuktikan diri. Popda adalah salah satu anak tangga bagi para atlet daerah untuk melangkah lebih jauh menuju panggung nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka membawa satu keyakinan bahwa keringat dan dedikasi takkan pernah mengkhianati hasil di lapangan.
1: Demikianlah paket feature produksi RRI Palu yang telah kami hadirkan untuk sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami, Randy. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita sore hari ini di Gema Saripati Maju, RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar Kendari Palu, Mamuju Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan sebelum kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Di hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar di pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Mansur, selamat kami di Pro 1 RRI Makassar. Akan ada informasi dan inspirasi. Kami update informasi Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T rampung pekan ini. Target dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif tinggi. Pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MBG, data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional kini telah terintegrasi. Untuk mengupdate informasi Anda, pendengar dapat melalui portal berita kami rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Kiprah Sulsel. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan pertanian modern. Seperti apa pertanian modern dan apa perbedaannya dengan pertanian konvensional yang selama ini kita ketahui? Kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami dalam Kiprah Sulsel. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pertanian modern. Ini merupakan salah satu pendekatan budidaya tanaman dan juga pengelolaan lahan yang menggabungkan teknologi digital, mekanisasi canggih, serta data presisi untuk meningkatkan efisiensi dari hasil panen. Tentunya dalam pertanian modern menggunakan beberapa teknologi utama, diantaranya adalah precision agriculture atau pertanian presisi dengan menggunakan sensor tanah, GPS, dan IoT untuk memantau kelembapan, kadar hara, serta kebutuhan air secara spesifik di tiap titik lahan. Selain itu menggunakan drone dan juga citra satelit untuk pemetaan area tanam, pemantauan kesehatan tanaman, hingga penyemprotan pupuk cair dan pestisida secara otomatis. Selain itu, pertanian modern juga menggunakan teknologi smart greenhouse dan juga control environment, yang mana pengendalian suhu, kelembaban, dan pencahayaan menggunakan sensor otomatis agar tanaman tumbuh optimal tanpa pengaruh cuaca luar. Dan tidak hanya itu pendengar, metode tanam tanpa tanah ataupun hidroponik dan aeroponik yang menghemat pemanfaatan air hingga 90% merupakan teknologi dalam pertanian modern dan mampu untuk meminimalkan kebutuhan lahan horizontal. Ada beberapa perbedaan ya terkait dengan pertanian tradisional dan juga pertanian modern. Seperti apa pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan-kawan nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan pertanian modern dan juga pertanian tradisional ataupun konvensional, dilihat dari landasan dan juga keputusannya. Untuk pertanian tradisional dilandaskan atas intuisi, kebiasaan, dan juga perkiraan cuaca. Sementara untuk pertanian modern, berdasarkan atas analisis data presisi dan juga sensor serta AI. Kemudian untuk penggunaan air, pertanian tradisional masih menggunakan irigasi terbuka yang berisiko pemborosan tinggi. Sementara untuk pertanian modern, menggunakan irigasi tetes dan juga sistem tertutup yang hemat hingga 90%. Sementara itu, pendengar, untuk penggunaan pupuk ataupun pestisidanya, pertanian tradisional penyebarannya merata ke seluruh lahan. Sementara untuk pertanian modern, penyemprotan terukur sesuai kebutuhan titik lahan. Dari segi efisiensi lahan, kebutuhan lahan horizontal yang luas ini diperlukan untuk pertanian tradisional. Sementara untuk pertanian modern membutuhkan lahan yang vertikal dan juga optimalisasi lahan sempit. Selain itu, untuk tenaga kerjanya sendiri, pendengar, pertanian tradisional intensif menggunakan tenaga fisik, sementara pertanian modern terintegrasi dengan mekanisasi dan juga kontrol digital.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue, pas kuota internet tiba-tiba habis.

Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend, kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk, pakai smartfriend, kuota nonstop, mulai dari 20 ribuan aja. Internet tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan Barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bengisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malancah, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malancah bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malancah bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malancah, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malancah dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara terkait dengan pertanian modern, tentu ada beberapa manfaat dan juga tantangan dalam penerapannya. Dari segi manfaat, efisiensi biaya operasional dalam meminimalisir pemborosan air, pupuk dan juga bahan kimia. Kemudian ada juga meningkatkan hasil dan kualitas panen dengan meminimalisir risiko gagal panen akibat serangan hama atau perubahan cuaca. Tidak hanya itu, pendengar, manfaat dari industri, dari pertanian modern ini dapat menjaga struktur tanah dan juga mengurangi jejak karbon usaha tani. Akan tetapi, pendengar, dalam penerapannya terdapat beberapa tantangan, diantaranya biaya pengadaan perangkat IoT, drone dan infrastruktur greenhouse yang cukup besar. Selain itu juga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM atau petani dalam mengoperasikan perangkat lunak dan analisis data. Selain itu, keberadaan sinyal internet di daerah pelosok atau pedesaan juga menjadi syarat mutlak konektivitas sensor IoT. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita untuk malam hari ini dalam Kiprah Sulsel. Saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional. Saya Dwi Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN Integrasi Ngayu itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Kami melihat bahwa keberadaan marina strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: di sisi lain. Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan, itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional, konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan
8: adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartas Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak berubah. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di saya buat baik.
16: Kalau 800 juta, Pak?
13: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
17: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
18: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
17: 4 miliar.
18: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
17: Dari
19: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
17: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
17: makanya dia minta
18: siapa?
17: 500.
18: Atensi untuk siapa?
17: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini? Ya, Pak Heri Susanto.
17: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut.
17: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena saudara kan tidak pernah bertemu kan?
17: Enggak pernah bertemu.
18: Enggak pernah.
17: Tidak. Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
18: Lukman.
17: Dia kenal, iya.
19: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
20: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, gak ada jual beli kok. menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
19: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Being a large country and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
21: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan perebutan peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhari ya, pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Ruh 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kali ini kembali bersama Anda, saya Mori Hermalasari, akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sebuah program kajian Islam nih, di mana kita akan belajar Al-Quran, Tahsin, Surat Asy-Syams dan penjelasannya. Dan kali ini kita akan hadirkan narasumber seorang dai dan pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman Asim Makassar, dengan narasumber kami Hasrullah Hamid STHI. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda sebuah kajian belajar Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat hingga malam ini. Pendengar Pro 1, kami hormati dan senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Belajar Al-Quran. Dan tentunya pada malam ini kita punya kesempatan bersama-sama untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran mulai dari pembahasan, yaitu tentang tahsin, surat Asy-Syams dan penjelasannya. Melalui kajian ini kita tidak hanya belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, tetapi juga memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Asy-Syams agar dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar telah hadir bersama kita di ruang dengar Anda melalui media Zoom kami bersama narasumber kita malam ini, Ustadz Hasrullah Hamid STHI DAI sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al Iman Hasyim Makassar. Kami akan menyapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Belum ada suaranya.
0: Baik, apakah sudah terdengar, Pak Ustadz?
1: Oh iya, sudah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Bagaimana?
0: Alhamdulillah, di sini juga baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih telah berkenan hadir memenuhi kajian kita di malam hari ini tentang belajar Al-Quran dan sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu di malam hari ini. Dan untuk itu, Pak Ustadz, kami akan mempersilakan kepada Pak Ustadz memberikan kajian belajar Al-Quran di malam hari ini. Kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man qal khairukum man ta'allama al Qur'an wa 'allamah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita kembali di program yang luar biasa, Mozaik Islami, program yang penuh keberkahan karena membahas tentang Al-Quran. Jadi setiap sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insyaallah malam ini kita akan tahsin surah Asy-Syams dan penjelasannya. Sebelum ke surah Asy-Syams, kita tahsin dulu surah Al-Fatihah. Saya selalu mengulang-ulang surah Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah rukun, salah satu rukun dari sholat kita. Kita mulai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Perhatikan al-ha. A-nya jangan terlalu dibuka. A, tapi A. Ha tenggorokan, kemudian dalnya di du. Alhamdu lillahi rabbil a. Huruf ainnya diperjelas di tengah tenggorokan. Rabbil alamin.
2: Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya harus seimbang ha yang pertama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Harus jelas kedua-duanya. Maliki yaumiddin. Maliki. Ya, ma jangan terlalu dibuka ma tapi ma. Maliki. Kanya berdesis sedikit. Ada angin, ada hamas sedikit. Maliki. Ya. Kemudian matnya panjangnya jangan terlalu panjang. Maliki. Maliki. Kemudian yaumi. Jangan yau u yaumi. Maliki yaumiddin. Terlanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ditekan iyyaka, kanya ada hamasnya sedikit, ada desisnya sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ditahan mus, tapi mustaqim.

0: Ya, perhatikan an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita ke materi kita, surah Asy-Syams. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi. Ya, jadi wasyamsi wadu. Huruf ba tepi lidah ke atas. Ba di du. Ba ba di du. Wadu, kemudian ha. Wadu ha ha. Ya. Jadi jangan terlalu dibuka ha, tapi ha. Ya. Perhatikan sekali lagi. Wasyamsi waduhaha. Walqamari idha talaha. Walqamari idha talaha. Perhatikan huruf A-nya. Walqamari I. Harus jelas. I jangan samar-samar. Kemudian huruf la. Iza, jangan kasar. Za, sedikit sekali. Za, ujung lidah. Za, ri, lu, bal. Iza, iza. Kemudian ta, ta. Ada hamasnya juga sedikit. Ada anginnya, keluar sedikit. Ta, ta, ta. Jangan terlalu kasar. Ta, ta la. Tapi diperhalus. Ta, ta la ha. Kemudian hanya harus jelas juga. Ha, hi, hu, bah, talaha, ha. Ya. Wal qamari idza talaha. Kita lanjut. Wan nahari idza jallaha. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Perhatikan di sini. وَالنَّ ditahan dua harokat dengungnya. وَالنَّهَارِ إِذَا, ingat huruf Z-nya sedikit saja. إِذَا جَلَّاهَا. Hanya harus jelas juga. Ha, ha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Jadi yaghsha. Yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaaha. Was-samaa'i wa ma banaaha. Ya. Mad. Madnya dijaga, sepanjangnya dijaga harokatnya. Wassamai, panjangnya 4 atau 5. Wama, panjangnya 2. Dua harokat. Banaha, banaha. Ya. Kita lanjut. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wal ar ar di, ya, ro-nya ditebalkan, ya, ar di. Kemudian po dipertebal, po, jangan to, po ha ha, po ha ha, ya. Wa nafsin wa ma sawaha, wa naf ma waha. Perhatikan di sini wa nafsiu, dengungnya ke hidung, ya, ya. Jangan di mulut semua, wa nafsiu, tapi ke hidung juga. Wa naf fanya harus jelas, nafsi, nafsi. Kemudian wa nafsiu ditahan, wa nafsiu wa ma sawaha. Lanjut, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hanya harus jelas, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi panjangnya harus seimbang juga. Fa alha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka. Perhatikan qalqalahnya, qad aflaha, qad aflaha manza, tahan dua kemudian samar-samar ikhfa, manza harus kuat, za jangan za, za za manzakaha. Sekali lagi perhatikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Ya, jadi waqad khaba man dassaha. Kemudian kita lanjut, ya, tadi itu membicarakan tentang sumpah-sumpah Allah. Sumpah Allah. Kita lanjut ayat berikutnya. Jadi setelah Allah bersumpah dengan makhluknya, pindah ke tentang kisah-kisah.
1: Kazzabat Thamud bi tawwaha.
0: Kazzabat Thamud. Desis dulu. Kazzabat Thamud. Jadi kazzabat tsa.
1: Kazzabat Thamud tawwaha. Imba'atha ashqaha. Idh imba'atha ashqaha. أشقاها أشقاها

فكذبوه فعقوها فكذبوه فعقروها.

0: huruf dalnya perhatikan da, da, di. Fadamdama, fadamdama alaihim rabbuhum bi. Ditahan rabbuhum bidham bihim fasawwaha. Sekali lagi perhatikan. Fadamdama rabbuhum bidham bihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha wa la yakhafu 'uqbaha. Jadi salah satu ciri fawatihus suwar atau pembuka surah-surah adalah Allah bersumpah ya dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, yaitu waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengelilinginya atau mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya. Wallayli idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya atau gelap gulita. Kemudian wassamaa'i wa ma banaaha, demi langit serta pembinaannya. Pembinaannya artinya yang sangat menakjubkan. Ya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa kita, fujuraha wa taqwaha, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi Allah memberikan kita pilihan, apakah kita mau berbuat fujur, kejahatan, atau ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kadzabat Thamud bi tawaha, kaum Thamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, karena mereka zalim. Idzim ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha, lalu utusan Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqayaha, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Artinya jangan diganggu-ganggu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, kaum Nabi Saleh ini kadzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakan Nabi Saleh, bahkan mereka menyembelih binatang tersebut, unta betina tersebut. Oleh karena itu fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, Allah membinasakan mereka. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, dan mereka diratakan dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Jadi ayat ini mengandung sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menginformasikan kepada kita bahwa Allah memberikan kita dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Kemudian qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Dengan banyak-banyak berzikir, amal soleh, menjauhi akhlak yang buruk. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Tsamud ini mendustakan Nabi Saleh karena kesombongan mereka, sehingga bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Qadar bin Salif, untuk membunuh unta betina mukjizat dari Allah. Jadi ada salah satu kaum Nabi Saleh membunuh unta tersebut. Kemudian Nabi Saleh telah memperingatkan agar tidak mengganggu unta dan jata air minumnya, akan tetapi mereka tetap membunuh unta tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meratakan dengan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi inilah tahsin surah Asy-Syams dan sedikit penjelasan tentang kandungan surah Asy-Syams ini. Ya. masih lanjut atau sudah selesai?
1: Baik, Pak Ustadz, kita sudah terbatas waktu. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan di minggu depan, Pak Ustadz.
0: Oke, okay, insya Allah. Yeah. Oke, okay, sebagai penutup, sekali lagi marilah kita bersihkan jiwa kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, berakhlak dengan akhlak yang baik, jangan mengotori hati kita dengan perbuatan maksiat, mengganggu orang lain, fikiran-fikiran yang negatif yang membuat kita hati kita menjadi kotor. Cukup sekian untuk malam ini karena kita terbatas oleh waktu. Masih banyak yang mau disampaikan tapi kita terbatas oleh waktu. Terima kasih, jazakumullahu khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Prosatu RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Belajar Al-Quran malam ini telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah berbagi ilmu pembelajaran yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Pak Ustadz dan pahala yang berlipat ganda. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Dan semoga yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Saya Mori Hermalasari, pamit undur diri bersama rekan Z di meja operator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Makassar malam ini. Kali ini kami akan hadirkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Samarinda, di mana kali ini dengan judul drama Kita Enggak Sendirian. Dan pendengar, kira-kira pembahasan drama kita malam ini yang dimaksud Kita Enggak Sendirian ini seperti apa? Mari kita simak bersama siaran drama radio dan menikmati drama yang ada di malam hari ini.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara, Dara.

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku enggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, enggak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan seperti biasa di ruang dengar Anda ngobras ngobrol bareng komunitas, dan kali ini kita akan ngobrol kembali dengan komunitas muda bergerak Sulawesi Selatan. Dan di sini sudah ada narasumber-narasumber dari komunitas muda bergerak Selatan bersama Muhammad Al-Faizal, lalu ada Muhammad Alif dan Baso Arfiansa. Dan tentunya perbincangan yang seru ini akan dibantu bersama rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama obrolan seru di malam hari ini dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Sampai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan Milenial Makassar. Nah, apa itu relawan Milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

Kartu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sulawesi Selatan ada Muhammad Alif. Sulawesi Selatan ada Muhammad Alif juga. Halo. Halo Kak Alif.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, selain Kak Alif juga ada teman-teman lainnya. Ada Sekretaris DWP Muda Bergerak juga, ada Muhammad Al-Faizal Rahman Putra. Saya panggilnya apa ini?
2: Faiz.
0: Faiz aja?
2: Iya.
0: Oke deh. Ada Kak Faiz, terus juga ada Baso Arfiansyah. Ini ketua, wakil ketua DWP Muda Bergerak Sulawesi Selatan. Saya panggilnya Kak Baso atau Kak?
2: Kak Baso aja.
0: Oke deh. Makasih banyak lah sempat hadir semuanya ya, teman-teman. Untuk mengenalkan kepada pendengar-pendengar kita seputar tentang Komunitas Muda Bergerak Sulawesi Selatan. Kenal lebih jauh dulu deh. Komunitas Muda Bergerak Sulawesi Selatan, pengen tahu, saya ke ketua dulu deh. Kalif, Muda Bergerak sebenarnya apa sih? Boleh dikenalin gak, Tabe?
1: Sebenarnya Kak, Muda Bergerak ini organisasi sayap juga Kak. Dia organisasi sayap dari Gerakan Rakyat. Dimana Gerakan Rakyat itu salah satu ormas dari simpatisan Capres kemarin dari Pak Anies Baswedan. Nah, kebetulan nanti kita ini bakalan buat yang namanya sebuah struktur yang mengarah ke partai. Cuman kami di Muda Bergerak itu salah satu sayapnya. Itu sih Kak, paling sayap partainya.
0: Kegiatannya apa aja akhirnya Muda Bergerak, dan sejak kapan terbentuk di Sulawesi Selatan?
1: Kalau terbentuk di Sulawesi Selatan, kita baru di bulan 7 kalau gak salah. Dan programnya kemarin kita buat sosialisasi dan kerja bakti, terus buat dialog tentang kepemudaan semua Kak. Intinya programnya kita itu lebih ke yang berdampak ke masyarakat, tentang perubahan-perubahan juga. Dan ya apa ya, maksudnya lebih ke aksi-aksi gitu.
0: Oke, aksi bagaimana bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Betul.
0: Oke, di bulan Juli ya, berarti Juli. 2025 kemarin.
1: 25.
0: Terbentuk di Sulawesi Selatan. Nah, yang pertama kali menginisiasi terbentuknya di Sulawesi Selatan itu siapa saat itu Bang Alif?
1: Saat itu saya ditawari juga sih sebenarnya. Ditawari sama ketuanya Gerakan Rakyat, terus ditanya, "Siap enggak jadi Muda Bergeraknya di si formatur Muda Bergerak?" Saya bilang, "Ya namanya kita anak muda ya, anak muda Sulsel ini enggak mau harus bisa." Iya Pak, bisa Pak. Akhirnya saya panggil teman-teman, "Ayo kita bikin Muda Bergerak Sulsel ini lebih besar lagi."
0: Lebih besar lagi. Oke. Ke selama terbentuk di bulan Juli 2025 terbentuklah salah satunya teman-teman yang ada di sini.
1: Betul.
0: Apa, kenapa akhirnya teman? Saya mungkin ke teman-teman dulu ya. Ya, saya ke wakil ketua dulu deh. Apa iming-imingnya ketua ini? Tiba-tiba dijebak ini atau seperti apa sebenarnya ada ceritanya, Tabe?
3: Kalau saya sebenarnya tiba-tiba juga. Saya jujur belum pernah ketemu sama beliau. Cuman saya tertarik dengan pertama namanya. Muda Bergerak.
0: Muda Bergerak.
3: Walaupun umur sudah berumur, tapi tetap kita harus tetap muda. Kayak gitu maksud saya. Jadi saya tertarik karena pertama gerakan-gerakan perubahan itu memang yang kita butuh, apalagi anak muda.
0: Betul.
3: Kayak gitu sebenarnya. Jadi saya ya kan, selama itu bermanfaat untuk banyak orang, insyaallah
0: kita bisa terima
3: amanahnya. Bismillah.
0: Kalau Pasek itu gimana ceritanya gabung di Muda Bergerak? Kan maru banget ya Juli 2025 nih. Betul. Itu gimana ceritanya Pasek?
2: Cerita dari saya itu pribadi dari hasil chatan. Hasil chatan. Nah, ketua ini sudah lama mi berteman waktu SMA kalau enggak salah. Lama belum chatan, tiba-tiba di chat, ayo kita nongki di CK. Waktu itu
0: bagus ini masuk-masuknya.
2: Iya betul. Waktu itu saya nongki di CK datang, karena baru juga ketemu, sudah lama
0: bikin ceritanya toh, baru lagi si Buntul. Oke.
2: 6 tahun itu baru ketemu lagi, 6 tahun 5 tahun lah. Terus dia chat, ayo nongki ke CK. Saya datang. Dia langsung bilang, Faiz, ada ini organisasi sayapnya Anies Baswedan. Apa itu Muda Bergerak? Nah, dan saya itu sebagai ketuanya. Dan saya ini berharap Faiz ini bergabung sebagai sekretaris saya. bagaimana ini
0: tiba-tiba
2: ini. Mbak, kenapa ini? Bagaimana ini programnya? Kan ini baru. Yeah. Apa yang harus kita lakukan? Intinya dia katakan bahwa Muda Bergerak ini adalah salah satu bentuk nyata sebagai anak muda untuk membuatkan program-program yang berdampak untuk masyarakat. Okay, bilang, yeah. Ah, itu tertarik.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya
0: itunya
2: siap.
0: Bagus. Nah,
2: itu bagus.
0: Bagus.
2: Maksudnya. Dan ada kopinya. Itu kak.
0: Oke, jadi gara-gara itu sebenarnya. Nah, itu. Jadi kayak okelah kita coba begitu ya. Coba. Selama ini bisa berdampak untuk masyarakat dan juga ya. Anak muda. Saya ke ketua kembali. Susah nggak sih kumpulin? Karena kan kalau kita bilang mau memulai dari awal, apalagi masih baru sekali, kan yang paling susah itu ngumpulin kor-kornya dulu ini, ya. Awal-awalnya. Itu bagaimana caranya nih Pak Ketua saat itu akhirnya bisa mengumpulkan teman-teman yang lain?
1: Yang pertama pasti yang dekat-dekat dulu kak, yang teman-teman dekat saya tawari, salah satunya Faiz. Ada beberapa juga yang menolak sebenarnya kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bisa dibilang kategori anak muda yang apatis ya. Takutnya nanti dia bilang, oh nanti arahnya ke politik tok saja. Oh ternyata enggak. Di Muda Bergerak itu kita semua elemennya, semua topik, mau sosial, mau hukum, mau politik, mau ekonomi atau apa. Kita masuk semua.
0: Oke.
1: Nah.
4: Kami mengubah hari ini dengan
1: bisa dapat teman-teman yang lain, ya kita kampanye sosial medianya yang diperkuat.
0: Diperkuat saat itu. Awalnya ada berapa orang sih pertama kali akhirnya menggerakkan Mudah Bergerak di Sulawesi Selatan?
1: Lima kalau enggak salah.
0: Lima
1: orang.
0: Cukup berani sekali Pak Ketua kita saat itu ya. Lima orang dan kita goyangkan ini.
1: Ya, mungkin kira-kira begitu.
0: Kurang lebih seperti itulah saat itu, lima orang. Terus siapa saja pada saat itu? Kita, Pasek.
1: Pasek, ada Ustadz Hasbi Baharudin yang Ustadz viral itu.
0: Iya.
1: Nah itu, terus saya dapat dua orang lagi dari online.
0: Oh. Dari Instagram. Saat itu,
1: dari Instagram.
0: Oke, okay. Ana Makassar Sulawesi Selatan semua juga.
1: Makassar semua.
0: Oke, okay. Nah saat terbentuk apa kegiatan pertama kali yang akhirnya membuat Muda Bergerak bisa dikenal?
1: Kegiatan pertama apa itu kemarin? Lebih dialog ya?
0: Okay.
1: Iya, dialog pemuda.
0: Oh dialog pemuda.
1: Dialog pemuda.
0: Oh itu gimana kegiatannya kemarin itu Pak?
1: Kita buat dialog. Kita libatkan semua, kita kasih undangan semua.

0: praktis kayak this is politik gitu. Anak muda sekarang entah kenapa kalau kita ada membawahi ada sayap A dan sayap B, langsung kayak saya kayaknya saya nggak tertarik deh sama politik dan sebagainya. Betul, itu bagaimana meyakinkan saat itu Pak Kat?
1: Ya, kalau anak muda, kalau saya paling bilang anak muda ndak ikut politik ya siap-siap saja nanti rugi ke depannya. Karena mau ndak mau kita bakalan bersentuhan langsung dengan politik. Kapanpun itu pasti. Makanya kalau ndak kita gabung mulai sekarang, ndak ikut politik dari sekarang, ya kedepannya kita jadi korbannya itu saja.
0: Jadi ikut terlibat atau kita yang dikorbankan? Saya ke Pak Waket dulu deh. Kayak takut sekali tidak sih. Akhirnya saat itu memilih untuk bergabung. Sebenarnya kan banyak pilihannya, banyak pilihannya. Kalau memang sebenarnya pengen bergerak untuk masyarakat, untuk anak muda, apa yang akhirnya membuat Pak Waket ini kayaknya ya saya yakin di sini.
2: Pertama memang kan sebelum saya join, saya cari tahu dulu tentang muda bergerak. Pertama tadi sudah disampaikan gerakan rakyat. Kan toko inspiratif gerakan rakyat itu Anies Baswedan, bukan karena dia calon presiden, bukan. Tapi saya memang senang dengan pemikiran-pemikiran ya figurnya beliau, ide-idenya, gagasan-gagasannya. Saya senang kayak gitu. Jadi saya masuk di akal saya juga. Tujuannya memang banyak belajar dari situ, lebih dekat dengan orang-orang yang selalu berpikir tentang perubahan, perkembangan dan sebagainya. Apalagi juga kan di Muda Bergerak, program-programnya juga menurut saya semua gerakan-gerakan perubahan seperti misalkan edukreasi kayak gitu ya, edukreasi ya kan, edukatif dengan kreasi, di mana ya edukatif itu bagaimana kita bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat khususnya anak muda, kemudian kreasi bagaimana kita anak muda itu harus bisa terus berkarya, kayak gitu. Menurut saya itu yang membuat saya mau bergabung. Artinya kan saya juga butuh, sebagai anak muda juga memang saya butuh motivasi, saya butuh sosok yang bisa saya lihat begitu untuk istilahnya perkembangan diri saya juga kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya awalnya karena rasa kagum ya, sama sosok beliau ya. Dan akhirnya melihat mencari lebih dalam, kayaknya ini gak ada ruginya deh untuk gabung.
2: Betul.
0: Begitu. Saya pakai Pak Sek.
2: Siap.
0: Awalnya gara-gara diajak nongki. Nah, terus ini kan akhirnya belum banyak yang tahu kan saat itu. Belum banyak yang tahu. Apa yang membuat yakin banget kayak Mipaing, ayo Mi.
3: Yang membuat saya yakin dia itu memberikan saya semacam draft untuk Muda Bergerak.
0: Ada draftnya.
3: Ada draftnya kayak visi misi. Apa tujuan programnya. Saya lihat itu karena di dalam tujuan programnya Muda Bergerak ini yang pertama itu apa yang saya melihat nilai organisasinya itu transparansi. Transparansi terus sinergi dengan progresif. Tapi setelah itu ada juga yang dia bahas ini ketua mengatakan bahwa bukan cuma nilai organisasinya tetapi ada program yang kita harus bangun dari awal karena kita ini kan anak muda. Setelah kita nantinya pasti terjun ke politik. Jadi ada beberapa program yang dia tawari kepada saya atau ada draftnya seperti itu. Yang pertama itu tentang politik, yang kedua sosial masyarakat, yang ketiga hukum, yang keempat organisasi dan media kreatif seperti itu.
0: Itu cukup tajam juga berarti di awal.
3: Itu tajam, itu adalah salah satu menarik ya untuk saya pribadi karena dia sudah memberikan saya
0: nasihatkan
3: ini untuk ayo bangun sama-sama ini Muda Bergerak. Nih kita anak muda itu yang selalu siap sedia. Dari kita harus bangun dari rakyat di bawah dulu. Nah, seperti itu.
0: Saya Pak Ketua. Paket tabe. Tadi ini kan sempat disebutkan ada nilai-nilai organisasinya ya. Ada transparansi, terus juga sinergi dan juga progresif. Ini sebenarnya apa sih? Apa maksud dari nilai organisasi transparansi, sinergi dan progresif itu?
1: Intinya Kak, kita lebih ke bagaimana caranya ini Muda Bergerak menjadi wadah buat anak-anak muda. Karena seperti yang pernah dikatakan saya kutip sama saya kutip omongannya Kak Rijal ya, Kak Rijal Jamal. Karena

0: ada empat kategori pemuda kak gitu. Ada pemuda yang pintar tapi tidak peduli. Nah itulah yang dikasih bodoh-bodoh. Ada pemuda yang tidak peduli tapi pintar. Nah ada juga pemuda yang tidak peduli, tidak pintar Tommy juga. Nah, itu ini bagaimana ya?
1: Agak paling susah ini. Paling susah ini kayak di akhir ini.
0: Kalau saya mungkin bisa dibilang bisa dikasih kumpul dulu baru dibom gitu kan. Ke Ukraina langsung. Nah, saya berharap di muda bergerak bagaimana caranya menjadi wadah di mana tempat kumpulnya anak muda yang peduli dan pintar.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang saya harapkan di muda bergerak. Terus sedikit klarifikasi dari Pak Sek tadi. Katanya ada draftnya. Sebenarnya kita ini di muda bergerak itu terbentuk senasional kak.
1: Wow.
0: Terbentuk senasional.
1: Oke.
0: Jadi kita ini cuman di Dewan Pimpinan Wilayah di Sulawesi Selatan. Salah satunya kita ini.
1: Baik, jadi sebenarnya udah dari pusat udah ada dan pusat. Kita tinggal mau menggerakkan itu di Sulawesi Selatan. Nah, anak Makassar ini kan agak gimana saya bilangnya ya, halusnya kayak kepala batu lah. Iya, kita tahu lah ya kalau kita Makassar dan sekitarnya. Kayak diajak lagi, kayak ayo ngopi di sepat traktir, bagus kalau mau goyang. Minta Tompi dijemput lagi ya. Saya Tompa bayar Ki, dijemput Tompi. Nah itu bagaimana Ki bangun itu? Saya ke ketua dulu Pak Ken.
0: Gimana nih? Kalau saya paling begini kak, misal saya sudah ajak orang, saya orangnya simpel sekali kak. Sudah saya ajak, kalau memang mau ayo, kalau enggak mau ya sudah jangan dipaksa. Saya percaya kalau kedepannya, misal nanti muda bergerak ini semakin besar, semakin bagus kedepannya, saya yakin orang-orang yang mau daftar ke muda bergerak bukan lagi muda bergeraknya
1: yang mendatangi, tapi kita yang didatangi akhirnya.
0: Okay. Saya percayanya ke situ kak.
1: Okay, saya ke wakil ketua. Yeah. Nah, selaku wakil ketua, misinya kan akhirnya kan tidak mudah juga nih ya untuk bisa membesarkan nama muda bergerak di Sulawesi Selatan. Mengingat juga bagaimana karakter kita di Sulawesi Selatan itu kan cukup berbeda ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ada strategi khusus nggak sih Pak Wakil untuk bisa makin dekat dengan anak muda? Kalau tadi Pak Ketua, ya kalau saya ajak nggak mau ya susah lah, karena memang nggak ada kemauan gitu. Kalau Pak Ketua sendiri punya strategi sendiri nggak sih?
2: Kalau saya pribadi, kan kita organisasi. Bagaimana kita sebagai organisasi menjadikan organisasi itu betul-betul sebagai wadah dan juga kolaborasi sebenarnya. Kita butuh kolaborasi untuk merangkul anak muda. Karena tanpa kolaborasi pun kita sangat sulit juga untuk merangkul anak muda itu. Kalau kita yang terjun langsung ke anak muda mungkin agak sulit. Tapi kalau kita melakukan kolaborasi entahkah dari pemerintah setempat atau ke komunitas-komunitas sosial, mungkin itu akan lebih mudah kita untuk bergerak. Dia tidak harus masuk ke muda bergerak. Tapi yang kita harus sampaikan, muda bergerak ini kan gerakan-gerakan perubahan, itulah yang harus kita tunjukkan bahwa anak muda itu bisa bergerak. Artinya aksi nyata yang dilakukan anak muda tidak harus masuk di muda bergerak. Intinya adalah bagaimana muda bergerak ini bisa menjadi wadah, menjadi inspirasi kepada anak muda yang lain. Artinya yang saya tekankan di sini adalah banyak-banyak kolaborasi sebenarnya, baik pemerintah setempat ataupun komunitas atau organisasi yang bisa melibatkan banyak anak muda.
1: Jadi tidak harus cukup gabung paeng di muda bergerak, tapi paling tidak mau peduli sama lingkungan tak, mau peduli sama negara tak, mari kita sama-sama.
2: Alangkah baiknya kalau mereka bergabung. Artinya kalau dia bergabung berarti ada misi besar yang kita bawa. Kayak gitu.
1: Oke deh.
2: Saya walaupun jabatan itu singkat.
1: Benar. Saya ke Pak Sek lagi deh. Pak Sek, bagaimana akhirnya menaklukkan anak muda ia ini untuk bisa terus terlibat dan juga bisa berkolaborasi?
3: Bagaimana ya? Menurut saya itu ketika kita mau menaklukkan anak muda, yang pertama itu kita membuatkan program. Program kerja. Dan yang pertama itu yang kita membuat program itu tadi kerja bakti. Kita panggil masyarakat dengan anak muda. Yang kedua itu desa mengabdi. Insya Allah bulan depan kita akan turun langsung dan kita panggil teman-teman anak muda untuk berkolaborasi bagaimana kita bisa membantu anak-anak yang di pelosok-pelosok seperti itu. Insya Allah itu bulan depan itu kami di sini membuat program Desa Mengabdi di Kodingareng.
1: Di Kodingareng. Ya,
3: di Kodingareng. Sempat teman-teman anak muda yang di luar sana mau ikut bergabung untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya di anak-anak anak-anak muda. Ayo kita bergabung ke Muda Bergerak dan kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk bagaimana memajukan Muda Bergerak khususnya di Sulawesi Selatan itu sendiri.
1: Wah, seperti itu, menarik. Kak. Baik, berikutnya mungkin saya akan korek kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan dalam waktu dekat ya.
3: Siap.
1: Tadi kan ada Desa Mengabdi, terus juga ternyata udah kerja bakti, ada kerja bakti juga.
3: Sudah, ya.
1: Nanti kita akan korek lebih banyak kegiatannya ada apa aja. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga nih pendengar. Anda juga boleh tanya-tanya kok ya. Anak muda boleh silahkan gabung lewat WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Saya istirahat sejenak, saya putar dua lagu lagi. Pendengar, Anda yang mau gabung boleh sekali lagi ya. Di 0821-3333-9440.

0: menemani Anda pendengar. Dan kali ini masih dengan ketiga teman-teman saya nih pendengar dari Muda Bergerak, masih ada Bang Alif selaku ketua umum dari DPW Sulawesi Selatan, dan juga masih ada Pak Sekretaris, ada juga dengan Wakil Ketua. Masih ngobrol-ngobrol seputar tentang Muda Bergerak. Nah, sepanjang tahun 2025, tadi kita kan udah cerita terbentuknya seperti apa nih Pak Ketua. Terus juga kita sudah bercerita juga bagaimana struggle awal-awalnya, terus juga apa sebenarnya visi-misinya. Nah, di 2025 ini, kemarin lebih tepatnya, itu udah ngapain aja sih teman-teman Muda Bergerak? Siapa yang bisa jawab? Asek boleh? Oh, wakil, Pak Wakil. Oke, silakan.
1: Apa itu, Kak?
0: kegiatannya 2025.
1: 2025, yeah. Kemarin kita itu tadi memperkuat DPD, memperkuat DPD di ada beberapa DPD yang sudah terbentuk.
0: Iya. Yeah.
1: Salah satunya Goa, Palopo. Bulukumba.
0: Wow.
1: Bulukumba sudah di Bulukumba. Baru kalau Bulukumba, iya. Bulukumba terbaru di.
2: Bulukumba baru. Paling baru.
1: Iya. Bulukumba Maros sudah.
2: Maros sudah.
1: Maros. Intinya kita DPD-DPD terdekat dulu. Yeah. Karena kan istilahnya mau tidak mau kita di DPW ini rata-rata dari Makassar.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, meskipun sebagian ada juga yang dari Luwu.
0: Iya. Yeah.
1: Ada. Pak bidang organisasi.
2: Ada.
1: Ya, dari Luwu. Nah, jadi kita DPD terdekat dulu, setidaknya kita mau istilahnya kita snack dulu Muda Bergerak, aksi nyatanya. Kemudian program kemarin itu ada dialog, dialog kepemudaan dengan tema Muda Bergerak Indonesia Hebat. Wow. Jadi sebenarnya memang dialog itu kan tujuannya kan Indonesia kan menginginkan Indonesia Emas itu 2045.
0: Iya.
1: Sedangkan di 2029 itu diprediksi kurang lebih 55% penduduk Indonesia adalah anak muda.
0: Okay.
1: Gimana nanti kalau 2045? Nah, makanya program itu yang masih berjalan. Nah, nanti mungkin dilanjutkan nanti ke 2026-nya. Gitu.
0: Oke, okay. Saya pakai Pak Sek lagi deh. Nah, Pak Sek, ada dialog tadi. Terus juga sepanjang 2025 kemarin memang difokuskan bagaimana membangun pondasi pondasi dari Muda Bergerak yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk daerah-daerah ya, jadi di Goa, di Maros, terus juga di Bulukumba tadi ya, di Bulukumba juga dan beberapa daerah lainnya. 2026 udah kepikiran nggak nih Pak Sek? Kan biasanya nih paling sibuk kalau bukan Pak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris biasanya. Ujung-ujungnya Pak Ketua punya ide, lemparnya ke Sekretaris gitu.
2: Lemparnya ke Wakil Ketua.
0: Oh begitu. Oke, baik. 2026 akan ngapain aja nih teman-teman dari Muda Bergerak nantinya?
3: Muda Bergerak nantinya di 2026 ini, yang terpenting kan ada beberapa yang sudah hadir di DPD Sulsel itu. Yang pertama itu harus ke memang semua yang masuk di Sulawesi Selatan itu punya DPD.
0: Oke.
3: Okay. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi ada program yang kita buat semacam apa namanya? Mengabdi kepada masyarakat.
0: Yeah.
3: Terus buat dialog kepemudaan, yang kedua buat semacam UMKM seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Yeah.
3: Yang ketiga itu, yang keempat itu pemberdayaan ekonomi atau lingkungan masyarakat.
0: Wah.
3: Seperti itu. Yang itu yang kita fokuskan. Tapi yang kita fokuskan sekarang ini itu tadi yang
0: mengabdi,
3: yang
0: desa mengabdi.
3: Desa mengabdi.
0: Yeah. Nah,
3: desa mengabdi ini adalah salah satu program unggulan kami, karena bulan ini kami susun, terus bulan depannya kami akan terjun langsung ke Kodingareng.
0: Yeah.
3: Dan satu harapan kami juga, kami dari Muda Bergerak membuka donasi.
0: Ah,
3: nah, membuka donasi. Yeah. Untuk pengadaan apa namanya, pembuatan tempat sampah. Seperti itu. Jadi saya harap kepada teman-teman Sulawesi Selatan untuk apa yang namanya bersinergi lah,
0: bisa berpartisipasi,
3: bergotong royong kepada kami seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Ketua lagi. Pak Ketua, kenapa akhirnya dipilih Kodingareng? Apa sebenarnya alasan terpilihnya?
2: Sebenarnya begini Kak, saya punya beberapa teman di sana.
0: Iya.
2: Terus banyak yang chat, bisa enggak ini kita dibantu di sini pengadaan tempat sampah, atau minimal kita sosialisasikan bagaimana ini sebenarnya masalah sampah di Kodingareng. Akhirnya di situ saya kayak, oh iya, kenapa enggak saya pakai Muda Bergerak saja untuk ke sana? Mumpung ada ini Muda Bergerak, ada wadahnya, kenapa enggak langsung digas? Dan bisa saja itu rencananya sebenarnya di bulan depan, di Februari. Cuman melihat dari urgensinya, mungkin bisa saja akhir bulan Januari.
0: Kalau bisa dipercepat, kenapa enggak begitu ya? Oke, baik. Kalau misalnya pengen kenal lebih jauh, terus juga pengen berdonasi dan sebagainya, info lebih lanjutnya bisa dilihat di mana nih, Pak Ketua?
2: Boleh di Instagramnya kita ini.
0: Boleh apa
2: di
0: tuh?
2: Di Muda Bergerak Sulsel.
0: Di app Muda Bergerak Sulsel. Yeah. Itu Sulsel aja ya, bukan Sulawesi Selatan ya?
3: Sulsel.
0: Muda Bergerak Sulsel. Oke, di sana kan diupdate banyak tentang kegiatan-kegiatannya.
2: Iya, pasti.
0: Oke, siapa aja yang boleh ikut nantinya nih?
2: Bebas sih, Kak, semua orang bisa.
0: Oh, boleh. Boleh.
2: Yang mau penting enggak lihat umur juga kita. Oh,
0: baru saya bilang. Baru saya bilang kayaknya agak susah kayaknya gitu.
2: Enggak. Justru siapapun yang mau, ayo. Oh,
0: oke. Okay.
3: Itu tadi saya mengatakan bahwa yang anak muda, ayo gabung bersama kami.
0: Siapapun itu anak-anak boleh. Muda. Berarti komunitas manapun juga boleh ya, berpartisipasi, sama-sama kita bergerak untuk
3: sama-sama
0: itu.
3: Bergerak.
0: Iya, karena beberapa waktu yang lalu, tahun lalu di 2025, di akhir tahun kemarin, Irsan sempat ngobrol juga dengan Kadis Lingkungan Kota Makassar. Ternyata memang Makassar kan, Kodingareng masih masuk Makassar juga. Itu Makassar memang darurat sampah. Dan memang ini perlu diperhatikan berarti. Dan teman-teman dari Muda Bergerak ini udah mulai concern ke sana untuk bisa bagaimana, karena mereka kan juga akhirnya butuh pengolahan yang tepat, terus juga bagaimana ngajarin mereka sampah itu dibuangnya harus kayak bagaimana dan sebagainya. Ini hal yang menarik. Siapa aja boleh ikut tadi udah dijawab. Terus kalau misalnya pengen berdonasi juga, itu gimana caranya, Pak Sek?
3: Kalau berdonasi kan itu ada info lebih lanjut ke Instagram kami di Muda Bergerak Sulsel. Nanti ada teman-teman, dari teman-teman mau donasi apa, kami siap kami siap merampung dan membawakan ke Kodingareng itu sendiri.
0: Jadi tidak harus berbentuk uang. Contoh misalnya, saya punya ada beberapa baju masih layak pakai.
3: Layak pakai, jangan yang tidak layak ya.
0: Dulu saya kurus, sekarang sudah besar.
3: Bisa kan, juga.
0: Bertumpuk di lemari itu boleh.
3: Boleh juga. Boleh.
0: Itu masih layak ya, masih layak. Kata intinya, memang karena besar mak.
3: Intinya bisa dipakai, jangan yang tidak bisa dipakai.
0: Nah, itu boleh-boleh aja. Boleh. Berarti aja, teman-teman Muda Bergerak siap untuk bisa membantu menyalurkan hal tersebut.
3: Seperti itu. Itu adalah salah satu bakti sosial juga ya, untuk kepada masyarakat di Kodingareng. Apalagi jarak ke kota agak susah ya, pasti menyeberang lagi. Kita itu membuka donasi maupun finansial atau non-finansial dari teman-teman kami. Kami akan jemput seperti itu.
0: Luar biasa itu. Jadi sekali lagi boleh nanti gabung, lihat di kepoin di @mudabergeraksulsel. Muda Bergerak itu sambung semua ya.
3: Sambung.
0: Oke, Muda Bergerak Sulsel tuh pendengar. Jadi kalau mau kepo-kepo dulu, mau lihat bagaimana pergerakannya mereka, boleh di @mudabergeraksulsel. Boleh DM, nanti akan diarahin lebih lengkapnya ada di sana. Nanti akan diarahin sama teman-teman yang lain juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Terakhir nih, gak kerasa nih, udah hampir udah 40 menit lebih nih kita ngobrol. Terakhir, karena 5 menit lagi waktunya kita, closing statement yang ingin disampaikan. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada, kita kan terdengar di Sulawesi Selatan nih. Ya, terdengar Sulawesi Selatan. Saya mungkin ke Pak Ketua dulu. Closing statementnya nih Pak Ketua, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, termasuk anak muda di luar sana, tapi
2: Bukan cuma untuk anak muda sih Kak sebenarnya.
0: Silakan.
2: Mau orang tua yang punya anak muda juga di rumahnya pasti. Ayo sama-sama kita ajari dan ajak anak muda yang ada di lingkungan ta, anak tak ka, tante tak ka, apa tante? Anak tak ka, kemanakan tak ka.
0: Iya.
2: Untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan.
0: Iya. Yeah.
2: Lebih peduli lagi terhadap lebih peduli terhadap diri kita sendiri misalnya. Karena yang tadi saya bilang di awal, kalau kita enggak peduli sama atau tidak berpolitik sejak awal, ya resikonya kita bakalan diobrak-abrik ke depannya nanti.
0: Oke. Jadi kita akan membangun pemahaman itu. Jadi mau enggak mau namanya kehidupan harus berpolitik.
2: Mau
0: dan
2: mau.
0: Di sini kalau mau belajar, yeah, mau saling mengenal, silahkan bergabung.
2: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Kita bukan cuma soal politik saja kak ya, yeah, semua. Semua. Mau sosial apapun itu semua kita.
0: Oke. Okay. Baik, saya ke wakil ketua. Yeah. Pak Wak, silahkan closing statementnya apa yang ingin disampaikan Tabe?
1: Untuk pendengar teman-teman di Sulawesi Selatan khususnya anak muda, pesan saya tetap mencintai Indonesia, terus belajar, terus juga berkarya, karena ada pepatah Arab mengatakan Syubanul Yaum Rijalul Ghud. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini baik, maka insya Allah pemimpin kita di masa yang akan datang. Karena terlalu mahal untuk anak muda kalau mau dibeli. Terlalu mahal untuk dibeli, apalagi dengan harta, jabatan atau apapun itu. Terlalu mahal.
0: Yeah.
1: Jadi tetap belajar, tetap mencintai Indonesia.
0: Yep. Pasek, Tabe.
3: Pesan saya untuk anak muda Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama bergerak untuk Sulawesi Selatan, karena ini dah awal dari perjuangan kita bersama untuk menuju masa depan Indonesia emas itu sendiri. Terus ada pepatah presiden pertama Insinyur Soekarno bahwasanya berikan kami 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, tetapi kami di Bunda Bergerak berikan kami 5 pemuda akan kuguncangkan Sulawesi Selatan itu sendiri.
0: Asik. Dari terbentuk 5 orang dan akhirnya mencoba untuk bisa menggoncangkan dalam hal positif
3: ya,
0: di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak teman-teman ada sempat hadir. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan juga Pak Sekretaris dari Muda Bergerak. Udah ngobrol banyak bagaimana keseruan mereka. Sekali lagi, jadi jika Anda ingin kenal mereka lebih jauh, Mudah Bergerak lebih jauh, silakan jalan-jalan ke Instagramnya mereka di @mudahbergeraksulsel, kenal di sana, karena dalam waktu dekat ada Desa Mengabdi tuh.
3: Ya,
0: nah, itu Desa mereka Mengabdi. Butuh teman-teman semuanya untuk saling bersinergi. Mereka butuh teman-teman anak muda ataupun mungkin udah nggak muda lagi tapi jiwanya masih muda.
3: Ya.
0: Boleh gabung di sana untuk bisa sama-sama membangun negeri menjadi wilayah yang lebih baik di Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak teman-teman. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: FM kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di mana nih, seperti biasa kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pilih dan sambil menyapa pendengar yang lainnya sebelum waktu istirahat Anda nih. Tentunya pendengar Pro 1 bisa dengarkan siaran kami juga di RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store Anda. Dan pendengar, buat Anda yang ingin berpartisipasi ataupun ingin bergabung, menyapa dan memilih lagu di malam hari ini, langsung saja hubungi line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Karena Mori masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, kali ini sudah ada yang bergabung di ujung sana. Untuk itu kita menyapa dahulu. Baik, teleponnya sudah terputus. Jadi yang tadi teleponnya terputus, silakan bergabung kembali. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa dahulu. Sebentar, kita sapa tentunya di ujung sana ada siapa. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya sedang ada kendala di telepon kami. Pendengar bisa menghubungi di WhatsApp pun ataupun bisa melalui chat saja. Kami akan bacakan melalui line telepon ataupun WhatsApp. Pendengar, karena hari ini Ruang Rindu menyiapkan lagu-lagu pilihan nih. Lagu kita ini sebenarnya ini termasuk lagu-lagu yang termasuk pop dan top banget nih. Ada lagunya Mahal Ini, Sisa Rasa, Seventeen Menemukanmu. Lalu ada Tompi, Tak Pernah Setengah Hati. Selanjutnya ada Kaulah Segalanya oleh Titi DJ. Nah, di ujung sana kita sudah ada siapa nih pendengar? Halo, assalamualaikum.
7: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
6: Iya, dengan siapa di sana?
7: Dengan Maya di Gorontalo.
6: Kak Maya di Gorontalo, kayaknya kita udah lama gak ngobrol nih Kak Maya.
7: Iya, kayaknya gitu sih.
6: Kak Maya yang menghilang atau Mori yang belum sempat ngobrol-ngobrol lagi nih?
7: Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Risna ya?
6: Mori dong.
7: Kenapa?
6: Dengan Mbak Mori.
7: Oh, Mbak Mori. Oh, kalau Mbak Mori sih nanti kali ini masuknya sama Mbak Mori gitu.
6: Iya.
7: Mungkin pernah siang.
6: Oh iya, di 100% ya.
7: Iya, tapi susah banget sih masuknya di 100%.
6: Iya, karena memang antrian kita tuh selalu rame di Ruang Rindu ataupun di 100%. Iya. Baiklah Mbak Maya. Mbak Maya mau pilih lagu apa nih malam hari ini?
7: Tolong disebut lagunya Mbak Maya.
6: Ini kita ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti, Sisa Rasa Mahal Ini, Seventeen Menemukanmu, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Kaulah Segalanya, Titi DJ.
7: Yang Mahal Ini aja deh.
6: Mahal Ini Sisa Rasa, lagunya ya. Untuk siapa nih, Kak Maya?
7: Oke, menyapa pertama dulu buat Mbak Mor yang lagi beraktivitas. Dengan segala aktivitasnya, saya selalu juga dan senang dengan Allah SWT bareng keluarga tercinta. Amin ya Rabbal.
6: Amin ya Rabbal Alamin.
7: Terus buat Bunda Sinta, ada Bunda Sopi juga, Ibu Aida, ada Mbak Viola, Ibu Andi, Anissa. Terus buat Mbak Oki juga, Pak Bobby, ada Pak Yani, Pak Jonet, Bang Arga juga, Pak Asri, dan seluruh yang lagi dengerin RRI Pro 1 Makassar, maupun Anda berada, santu mau aja semuanya. Insyaallah saya selalu bareng keluarga masing-masing dan senantiasa dalam dengan Allah SWT.
6: Amin.
7: Amin. Baik. Maaf banget nggak bisa Kak Maya sebut satu persatu semuanya ya. Pokoknya selalu kompak selalu di udara. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maya sudah bergabung. Dan di ujung sana kita sudah ada Pak Ahmad Yani nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Muri.
6: Iya, gimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Nah ini Pak Ahmad Yani nih, mau pilih lagu apa nih buat malam ini? Buat Ibu Nurminah kayaknya. Pak Ahmad Yani mau lagu apa nih? Ada lagunya Seventeen, Menemukanmu, Tompi Tak Pernah Setengah Hati, Kaulah Segalanya, Titi DJ.
8: Tompi mau.
6: Tompi.
8: Lagunya Tompi.
6: Oke, mari persiapkan lagunya untuk siapa, Pak Ahmad Yani?
8: Yang baru lewat siapa?
6: Dengan Kak Maya.
8: Siapa itu, Pak?
6: Dengan Kak Maya.
8: Di
6: Gorontalo. Gorontalo, ya. Gorontalo.
8: Iya. Ada Tika, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, ada Layasari, ada Ama, ada Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Memunda Gani, Waida Matawati, ada Ina Kristalara, ada Nurli Marus, ada Bunda Sopi, ada Putri Pondatu, Asri Diwotu, Aldi Hidaya, ada Pak Gapur, Pak Endro, dan semua-semuanya Mbak Mori.
6: Baik.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan di ujung sana kita sudah ada Kak Uki nih di Daya. Halo, assalamualaikum Kak Uki. Iya Kak Uki, kenapa suaranya kecil sekali ini? Jauh sekali suaranya. Kak Uki. Iya, kenapa suaranya kecil sekali? Kak Uki.
9: Halo.
6: Iya, terdengar suara Mori Kak?
9: Sudah besar ini.
6: Iya, baiklah. Oke, Kak Uki, gimana kabarnya?
9: Alhamdulillah, kabarnya baik.
6: Alhamdulillah, baji-baji.
9: Iya.
6: Kak Uki mau lagu apa nih? Ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin
9: Berhenti. Lagunya Seventeen.
6: Seventeen, menemukanmu. Menemukan siapa, Kak Uki?
9: Menemukan seseorang.
6: Oh, seseorang. Disapa dulu seseorangnya Kak Uki.
9: Menyapa buat Kak Yang di Tasmung yang baru lewat bareng Kak Nurmina. Ada Maya di Gorontalo, ada Ina Kristalara, Bunda Sopi, ada Nur juga, ada Mayang Putri Bone, Dara Biru, Tante Hasna, ada Pika, ada Ama Mahrita, Wahida Martawati, ada Pak Bobby, Pak Astri, Aldi Hidayat, ada Pak Gapur, siapa lagi ya? Pak Arfa di Selayar, ada Denompo, Uli Ape, Wahida Martawati, sampai Maika, Rosdiana Yasir, dan semuanya yang lagi monitor buat Mori, buat tugas. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan kita beralih ke lain telepon. Di sana ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
10: Warahmatullahi wabarakatuh, Dek Muri.
6: Iya, dengan siapa, Bapak?
10: Dari Edi Saputra di Cikong, Dek Muri.
6: Pak Edi Saputra di Cikong. Cikong ini daerah mana, Pak?
10: Takalar adekmu.
6: Oh, Takalar. Oke, baik. Gimana kabarnya Pak Edi dan Takalar malam hari ini? Apa masih panas atau udah adem?
10: Insyaallah ape ini adek murid.
6: Iya. Iya, Pak.
10: Aku bilang siap sholat ke ini.
6: Oh, baik. Alhamdulillah. Baiklah Pak Edi, mau lagu apa nih Pak? Pak Edi mau lagunya Telepon Aku Sandy Canester, Cinta Tak Mungkin Kembali, Cinta Tak Mungkin Berhenti, Tangga Kaulah Segalanya, Titi DJ Menemukanmu, Seventeen.
10: Kaulah segalanya adik Muri.
6: Kaulah segalanya buat siapa Pak Edi?
10: Buat Dewi di bulukunya adik Muri.
6: Terus
10: Kiri Dewi di Pakato. Ada juga Pak Hasan di Macini Parang. Nah semuanya adik Muri tanpa kecuali.
6: Oke, baik. Iya Pak.
10: Semoga sehat selalu bersama.
6: Amin ya Allah. Iya, terima kasih ya Pak.
10: Pak Adik Muri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Nah, itu tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung dan sudah pilih lagu. Sementara itu kita sejenak menikmati lagunya Mahalini dan Tompi dulu nih pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: 94,4 FM tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih dengan Ibu Sumiati nih di Sudiang. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mori?
3: Iya, baik Ibu. Kagetnya Mori sama suara audionya. Gimana Ibu? Kabarnya
4: kabar baik.
3: Alhamdulillah.
4: Telepon RR kita.
3: Kenapa?
4: Nggak bisa masuk.
3: Iya, karena banyak sekali yang menelpon Ibu. Ini berarti Ibu adalah orang yang beruntung malam ini bisa bergabung.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, langsung aja nih Ibu Sumiati mau pilih lagu apa? Ada lagunya Once Sesaat Kau Hadir, lalu ada Isyana Mimpi, Budi Doremi Mesin Waktu.
4: Mimpiin
3: siapa mimpi. Ibu? Mimpikan siapa ya? Ibu? Buat mimpinya.
4: Mimpi ke seseorang yang jauh di mata.
3: Yang jauh di mata, masya Allah. Silakan Ibu menyapa.
4: Telepon pertama sampai terakhir tadi.
3: Oh, langsung telepon pertama sampai terakhir. Baiklah kalau begitu. Oke, baik Ibu.
4: Buat adik yang cantik, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, panjang umur, dan enteng jodoh.
3: Amin.
4: Dan sukses selalu.
3: Iya, baik. Terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Di ujung telepon sana nih, kira-kira kita ada siapa di sana? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, dengan siapa di sana?
5: Halo.
3: Iya, dengan siapa di sana?
5: Halo.
3: Baik, kalau begitu mungkin ada gangguan dari jaringannya. Mungkin silakan bergabung kembali di line telepon kami. Dan saat ini sudah ada Pak
5: di line telepon di

0: kemarau tapi panas.
1: Selalu berlawanan.
0: Iya, berlawanan.
1: Ini daerah ketinggian jadi pasti dingin lah.
0: Ya karena kalau di sini daerah pantai ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu Bapak mau pilih lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Titi DJ Ruth Sahanaya, lalu ada Mimpi Isyana Saraswati, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga, lalu Telepon Aku Sandi Kanester Mesin Waktunya Budi Doremi.
1: Masih saya ingin lagu itu. Lagu apa tadi itu?
0: Yang mana?
1: Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya. Oke, baik. Kita persiapkan lagunya buat siapa, Pak John?
1: Seluruh pendengar di mana saja berada di Indonesia ini.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak John sudah bergabung. Semoga sehat selalu di Toraja Utara. Oke, itu dari Bapak John di Toraja. Selanjutnya sudah ada lagi nih yang di ujung telepon kita. Ada siapa nih kira-kira? Ah, baik. Pendengar yang menghubungi line telepon kami mungkin bisa beralih ke WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Ataupun bisa melalui chat di WhatsApp. Nanti akan langsung mau dibacakan langsung dari pendengar. Nah, untuk itu, karena Moni masih akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan nih buat pilih lagu dan sapa-sapa pendengar yang lainnya di malam hari ini, karena yang nelpon tuh antri banget. Jadi untuk itu pendengar, silakan bergabung karena Mori masih menunggu. Dan sambil menunggu, kita siap, kita putarkan dulu lagunya Seventeen nih, Menemukanmu. Nah, siapa tahu nanti setelah ini ada yang bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pendengar Pro 1, sudah ada lagi nih yang bergabung di ruang rindu kita saat ini. Untuk itu kita menyapa dahulu nih, kira-kira di ujung telepon sana ada siapa nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
1: Dari Asri di Luwu Timur.
0: Waktu. Oh, Pak Asri di Luwu Timur. Gimana kabarnya, Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak, semoga sehat, sehat selalu. Alhamdulillah saya sehat selalu juga, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Pak Asri, mau pilih lagu apa nih, Pak, malam hari ini? Ada lagunya Once Sesaat Kau Hadir, Meli Ketika Cinta Bertasbih, Budi Doremi Mesin
1: Once.
0: Waktu.
1: Once.
0: Oh, Once Sesaat Kau Hadir.
1: Iya. Yeah.
0: Baiklah, lagunya buat siapa, Pak Asri?
1: Iya, lagunya buat Pak Dula Sewang. Hmm. Ali di Malingkeri, ada Pak Arjuna, pengendali di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opadi, siapa lagi buat Tika di Sabang bersama Yuda, Pak Lukas di Mari-Mari, ada Pak Ahmad Yani Tasmun, bersama Nur Mina Enur, ada Uki Lidaya, ada Dantri di Pare bersama Hesti,
0: lalu
1: ada Maya di Gorontalo, ada Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, Tensya Maisar, Rufiana Yasir, ada Merintan di Takalar, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, Pak Sri.
1: Terima kasih banyak, Cepi Islano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sri, sudah bergabung bersama kami. Dan ditunggu lagi telepon dari pendengar lainnya yang bergabung. Dan sudah ada langsung nih yang mengantri di ujung sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Gafur, Mbak Mari.
0: Pak Gafur, gimana kabarnya, Pak Gafur?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di Selayar bagaimana anginnya malam ini, Pak?
2: Mbak Mari bagaimana?
0: Alhamdulillah saya sehat, Pak.
2: Gafur Manjaling, Mbak Mari.
0: Oh iya, Pak Gafur, salah. Berarti bukan di Selayar, saya nanya di Selayar. Baiklah, Pak Gafur. Pak Gafur mau ditemani lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti, lalu ada Sandika Nester Telepon Aku.
2: Itu yang tangga.
0: Oh, yang tangga, baik, mari persiapkan lagunya. Silakan menyapa, Pak Gafur.
2: Arta di Selayar, Tawa. Abulasiwan, Pusat 17. Bobby di Pondang. Asri waktu tadi. Bukit di Daya. Terus Diana Yasir. Maya di Gorontalo.
0: Lalu
2: Sri Sinta di MU. Pak Lubis di Mari-Mari. Antri sama Hesti di Pare.
0: Lalu
2: Bunda Sofi. Nurmina Nur di Sepeng.
0: Berarti buat semuanya ya, Pak ya?
2: Indah dan baik juga sama-sama nih, Mbak Mori. Mbak Mori. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asri. Terima kasih juga dengan Pak Gafur yang sudah bergabung. Semoga sehat-sehat selalu. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda, pendengar, untuk bergabung di Ruang Rindu. Dan di ujung sana kita sudah ada lagi nih yang bergabung. Kita sapa dahulu, di sana tuh ada siapa nih? Sebentar, ini tuh, wah, ini telepon kita terputus. Jadi untuk itu pendengar yang ingin bergabung, langsung saja di 082133339440. Karena Mori masih punya list-list lagu pilihan nih untuk menemani Anda di malam hari ini. Jadi jangan sampai lewatkan pilihan-pilihan lagu yang sudah kami sediakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Baiklah, kalau begitu pendengar yang masih ingin bergabung, silahkan. Mori masih menunggu nih telepon dari Anda. Oke, ini kita sepertinya ada masalah, namun pendengar ingin bergabung tetap bisa menghubungi line telepon kami tentunya di nomor yang sama. Sebelum itu, sambil menunggu lagi, kita lanjut lagi sambil menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Jadi pendengar, Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Nah, pendengar gimana? Kita sudah relax mendengarkan lagu dan ditemani dengan sapan-sapan pendengar lainnya. Tapi kita belum berakhir nih. Di ujung sana sudah ada lagi yang bergabung. Kita sapa dahulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Sewang, bagaimana kabarnya?
1: Wah, kita ini tidak putus ke kita ini.
0: Wah, ramai sekali yang telpon Pak Sewang. Memang kalau sebelum tidur pasti pada mau sapa-sapa orang malam hari toh?
1: Iya, karena itu yang ditunggu-tunggu berapa jam itu dia standby itu.
0: Betul. Nah, makanya karena antrian itu. Makanya akhirnya Pak Sewang bisa bergabung kan?
1: Iya.
0: Nah, Pak Sewang mau pilih lagu apa? Lagunya Budi Doremi Mesin Waktu, Telepon Aku Sandi Kanester, lalu ada Ketika Cinta.
1: Budi Doremi.
0: Oh, Budi Doremi Mesin Waktu. Silakan, lagunya buat siapa Pak Sewang?
1: Buat Pak Gapur, di Manjalin, Pak Lupus, di Mari-Mari, Arjuna, di Baruga.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Padi, Nita Hakim di Banteng, Anwar di Kumala. Puan Datu, di Pindrang, Indah, di Sopi Hisa, di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Hendra Yusuf, Bobby di Polman semua, Asri di Watu, Junedi di Duri Baru, Cika di Sabang, Arpaina di Selayar, Aljabar, Ismail, Yuda, Samsia Mahiwar di Bantaeng, Ibu Dewi di Murukunyi, Nur Intan di Takalar, Fafajar di Palopo, Opiar, Pio, Sidan, semuanya di tanpa kecuali. Dia dulu juga tahu lah. Buat Mori,
0: Kami
1: Tukaski,
0: sehat
1: selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang sudah bergabung. Dan pendengar, Mori masih menunggu nih satu penelpon yang beruntung sebelum Mori akhiri obrolan kita di Ruang Rindu nih. Silakan langsung saja bergabung di line telepon atau WhatsApp di 082133339440. Dan siapakah orang yang beruntung di malam hari ini? Kita coba sapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Baik, ini sepertinya penelpon kita yang ini dari tadi Mori coba telpon dan sapa namun tidak ada jawaban. Nih, Mori kasih kesempatan terakhir kali nih. Masih ada yang ingin bergabung lagi, silahkan. Satu kali lagi nih, kita sebelum mengakhiri perjumpaan kita di sore hari. Namun kalau masih belum ada jawaban lagi ataupun teleponnya tidak ada suaranya, mungkin saatnya kita berpisah. Ya, kita sudah ada lagi yang bergabung. Kita coba sapa dulu siapa di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, susahku tumbuh.
0: Weh, iya Bunda, biasa kalau malam-malam toh masih rame orang.
2: Saya telepon tadi dia mau angkat kodok.
0: Weh, bukan nama angkat Bunda, banyak sekali yang telepon. Nah, ini sudah di penghujung acara, Mori masih bisa angkat telepon Bunda nih. Berarti Bunda masih beruntung malam ini.
2: Iya, balik kodong.
0: Iya. Nah, ini Bunda mau lagu apa dulu nih? Mau lagu apa? Sandi Kanester atau Ketika Cinta Bertasbih?
2: Mori ada lagunya Jambrut.
0: Jambrut ada Bunda. Bunda, Mori kan sudah sebutkan lagunya. Ada lagu Sandi Kanester sama Meli. Kenapa cari Jambrut?
2: Ulang tahunku kodong tanggal ini. Bulan-bulan ini tanggal 12.
0: Oh, nanti tanggal 12 Mori putarkan lagu Jambrut kalau Mori di Ruang Rindu atau di 100%. Iya, masih lama Bunda, nanti masih 6 hari lagi, nanti pas tanggal 12 mau diputarkan lagu Jambrutnya.
2: Meli.
0: Ya sudah, langsung menyapa Bunda sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita nih.
2: Buat semuanya paling deh. Biasanya buat Pak Hakim.
0: Iya.
2: Tunggu sholat subuh nanti. Doakan Ibu Ani saya bantai.
0: Masya Allah, amin.
2: Buat
0: lalu
2: buat Mori tugas di jangan midi tugas deh
0: selesai.
2: Pulang Mori.
0: Iya
2: selesai di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dianisa sudah bergabung. Nah pendengar itu tadi telepon kita yang terakhir dari Bunda Anisa di penghujung acara kita. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar hingga pukul saat ini. Namun jangan bersedih karena Mori masih akan hadirkan renungan dan hiburan untuk Anda menuju pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih karena pendengar sudah setia bersama kami dari pukul 5 subuh hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mohon maaf apabila ada kata, untuk itu mari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar malam ini.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda di Makassar pagi ini. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Dan jangan lewatkan, sebentar akan hadir menemani Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4, dan bersama dengan narasumber pagi hari ini, insyaallah kita nanti akan bersama dengan Bapak Dr. Ilham Mukhtar LC, MA.
1: Makassar pagi.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Pagi-pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam siaran berjaringan, tentunya disiarkan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bone dan juga RRI Bau-Bau. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat relevan di bulan Agustus ini, menyambut semangat bulan kemerdekaan. Kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam. Dan nanti pendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar RRI Sulawesi, boleh bergabung di 08213333 9440. Kami ulang di 08213333 9440. Dan untuk membahas tema kita pagi hari ini, alhamdulillah telah bersama kita melalui sambungan Zoom Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Ilham Mukhtar sudah bersama kami di RRI Makassar hari ini dan disiarkan tentunya Sekorwil 4. Kabar sehat Pak Ustadz?
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah, ya. Baik. Dan pendengar seperti biasa tentunya, sebelum nanti Anda bisa bertanya ke Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabatih, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, para pendengar siaran Mutiara Pagi berjaringan, ya, dimanapun berada, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahim, ya, walaupun melalui aplikasi Zoom, ya. Tapi insyaallah ini tidak mengurangi keberkahan dan nilai silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua

Indonesia secara khusus, bulan Agustus adalah momentum yang saban tahun atau setiap tahun kita jadikan sebagai momen apa kebangsaan ya, karena disitulah ada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, artinya bahwa kemerdekaan ini memang patut untuk kita syukuri, ya. Nah, dalam pandangan Islam atau dalam perspektif Islam, ya, kemerdekaan itu juga sesuatu yang mendapatkan tempat atau perhatian yang besar. Ya, cuma kemerdekaan yang kita maksud di sini bukan sekedar kemerdekaan dalam arti fisikal, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan secara spirituality, ya, kemerdekaan spiritual, ya, di mana banyak orang hari ini memang berada di atau hidup di alam kemerdekaan, ya, alam kemerdekaan secara fisikal, ya, secara fisiknya, ya, kita ini semua bangsa Indonesia sudah merdeka, ya, dan berada di alam atau dalam kehidupan yang merdeka. Ya, tidak ada yang menjajah kita dan seterusnya. Tapi secara secara apa kejiwaan ya sepertinya masih banyak di antara kita yang tidak merdeka. Nah, inilah yang penting untuk kita bahas dalam perspektif agama kita Islam, bagaimana kita ini mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Ya. Ya, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada tiga prinsip kemerdekaan, ya. Kapan seseorang itu mendapatkan kemerdekaan yang sejati dalam perspektif Islam? Pertama, ya, pertama ketika dia sudah merdeka dari penjajahan nafsu dan materi. Ya, ini penting. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang sering menjajah manusia, ya, sehingga kita ini seperti tidak bisa berbuat apa-apa, dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, sehingga pikiran kita, perilaku kita, semua tindak tanduk kita ini berdasarkan instruksi dari hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran sudah mewanti-wanti bahwa hawa nafsu ini selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang keliru, ya. Dalam Al-Quran disebutkan inna nafsa la ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia, mengarahkan manusia, kita semua ini kepada asu. Asu itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang maksiat, yang dosa, yang keliru dan seterusnya. Inilah yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ketika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsunya, maka secara tidak langsung dia pun akan menjatuhkan dirinya di bawah kekuasaan materi, ya. Sehingga materinya yang dipertuhankan. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Sehingga ada ucapan dari para ulama kita bahwa materi itu, kekayaan itu, atau semua yang sifatnya duniawi, jangan tempatkan di dalam hati. Kenapa? Karena ketika kita tempatkan di dalam hati, maka dialah yang akan menguasai kita, dialah yang akan menjajah kita. Tapi tempatkan di tangan, ya. Jangan masukkan di dalam hati, sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa menginfakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan kita yang dimanfaatkan atau bahkan dijajah oleh materi duniawi ini. Maka ini yang pertama, ya. Kita bisa merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan juga materi, ya. Nah, ini hampir banyak di antara kita yang tidak bisa melepaskan dirinya dari penjajahan seperti ini. Kita berada di alam kemerdekaan secara secara fisik, ya, maksudnya tidak ada yang menghalang kita, tapi nyatanya
secara spiritual.

0: spiritual kita berada di bawah penjajahan hawa nafsu, wa na'udzubillahi min zalim. Kemudian kita juga perlu merdeka dari rasa takut selain kepada Allah. Ya, ini juga penting. Ya, banyak orang yang takutnya itu, ya, pada hal-hal yang seharusnya dalam pandangan agama Islam itu tidak perlu ditakutkan. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha memberi rezeki, ada Allah yang maha mengatur kehidupan kita. Tapi ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Takut kehilangan pekerjaan, ya. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan sumber makanan, ya. Dan takut-takut yang lain yang sifatnya duniawi, yang berkaitan juga tadi dengan hawa nafsu, ya. Kalau seseorang jatuh di bawah jajahan hawa nafsu, maka akan jatuh pada yang kedua. Dia tidak bisa merdeka secara spiritual. Kenapa? Karena dia takutnya kepada selain Allah sangat besar. Nah, orang yang seperti ini tentu tidak bisa ikhlas dalam berbuat, tidak bisa melakukan kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena rasa khawatirnya, rasa was-wasnya sangat tinggi. Ya, padahal kita diperintahkan dalam agama kita untuk apa? Untuk ada namanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan iman kepada Allah dan juga penyerahan diri yang besar. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakka tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari, keluar dari sangkarnya untuk mencari makanan, dan kembali ke sangkarnya lagi di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Padahal kita lihat seekor burung tidak tahu tentang manajemen waktu, tidak tahu tentang manajemen apapun itu, tapi yang dia tahu bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak pernah takut. Seharusnya kita manusia yang punya akal pikiran, punya energi, punya sesuatu yang lebih daripada seekor burung, seharusnya lebih punya optimisme yang lebih besar daripada burung. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu merdeka dari mana? Dari penyakit-penyakit hati, ya. Kenapa? Penyakit hati inilah yang paling banyak menggerogoti kita. Apa itu penyakit hati? Ada tiga inti penyakit hati. Pertama adalah riya, ya. Ketika seseorang berbuat baik, ingin dipuji, ingin dianggap alim, ingin dianggap sesuatu yang lebih daripada yang lain, maka pada saat itu dia sudah tidak memiliki dirinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengharapkan pujian, dia sudah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ya, ya. Dan lawannya dia adalah ikhlas. Nah, maka yang perlu kita terus pupuk dalam diri kita, ya, usahakan terus-menerus adalah menjadi orang-orang yang ikhlas. Kemudian penyakit hati yang lain adalah hasad, iri hati, dengki, ya. Banyak di antara kita yang juga tidak bisa bebas dari ini, ya. Cirinya orang yang dengki ini, iri hati ini, ada dua kata para guru kita. Pertama adalah suka melihat orang lain senang, itu, dan senang melihat orang lain susah, ya. Coba kita cek pada diri kita, apakah ada indikasi ini pada diri kita, ya. Ketika ada orang yang susah, entah teman atau tetangga atau siapapun, apakah kita merasa senang? Kadang-kadang ada orang yang menyatakan begini, ya, saya bersyukur, ya, yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian itu dia, bukan saya, ya. Itu seperti kelihatannya baik-baik saja ucapan itu, padahal sebenarnya ucapan itu adalah tanda bahwa ada rasa hasad dalam diri kita, ya. Seharusnya kita empati, ya, kita bantu, kita lakukan sesuatu untuk meringankan dia, bukan dengan kata-kata yang seperti itu, ya. Atau sebaliknya, Ya, kalau ada tetangga kita yang naik rezekinya, ada saudara kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita malah iri. Ya, ai paling-paling dia ini begini, dia nyogok, dia melakukan sesuatu yang itu hal-hal yang terlalu jauh pikiran kita. Ya, seharusnya kita ikut gembira, ikut senang dengan apapun yang dialami oleh saudara kita. Kemudian penyakit hati lain yang juga kadang membuat kita ini menjadi orang-orang yang terjajah secara jiwa adalah al-ujub, ya, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tiga yang bisa menjerumuskan, membinasakan diri manusia, antara lain adalah al-ijab bin nafs atau ijabun nafs nasi bi nafsihi, ya, ketika seseorang membanggakan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Bangga ini adalah bagian dari atau bagian awal dari takabur. Takabur ini adalah dosa besar, ya. Dan ketika seseorang takabur artinya sedang merendahkan orang lain, ya. Tapi kalau masih dalam ujub, kagum pada diri sendiri, itu masih untuk dirinya, ya. Belum melibatkan orang lain, tapi tetap perlu kita berhati-hati. Karena kagum pada diri sendiri ini adalah bagian awal atau mukaddimah dari takabur. Maka inilah Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada pada Mutiara Pagi Berjaringan, ya, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan dalam agama kita. Kita bersyukur kita sudah merdeka secara fisik, ya, di alam kemerdekaan di bangsa Indonesia kita ini yang kita cintai, tapi di sisi lain kita perlu memerdekakan jiwa kita, memerdekakan spiritualitas kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan materi, dan penjajahan penyakit-penyakit hati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira ini untuk pengantar dari kegiatan kita, ya, pada pagi hari ini, dan saya kembalikan, ya, kepada moderator kita. Ya.
1: Baik,
0: silakan.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah pendengar kita sudah menyimak tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ilham Mukhtar LCMA. Beliau mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, termasuk juga tadi bagaimana kita menjadi pribadi yang merdeka dari hawa nafsu, kecintaan berlebihan terhadap harta, rasa takut kepada selain Allah, dan berbagai penyakit hati. Dan semoga nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terima telepon Pak Ustadz. Silakan untuk Anda pendengar di 082133339440. Kami nantikan partisipasi Anda, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama. Assalamualaikum. Dari Pak siapa Pak? Di mana? Pak Laude di bawah-bawah. Pak Laude, tapi boleh agak keras suaranya Pak Laude? Dibesarkan lagi?
2: Ya.
1: Silakan dengan Pak Ustadz Pak Laude.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang jajah kita kan itu 3,5 abad non-muslim. Sementara penduduk zaman sekarang aman, penduduk non-muslim di Indonesia ini lebih cepat, lebih banyak daripada yang muslim, bahkan bisa negara sendiri seperti Timur-Timur dan mungkin Papua Merdeka atau Ambon Merdeka nanti. Jadi itu bagaimana?
1: Halo Pak Laude,
0: ya,
1: kurang jelas Pak Laude, boleh diulang pertanyaannya?
2: Kita dijajah 3,5 abad non muslim, sementara sekarang ini pertambahan penduduk yang non muslim, lebih banyak, lebih cepat daripada yang muslim. Bahkan mereka itu bisa bikin negara seperti Timur-Timur, sebentar lagi Papua, atau negara Ambon, negara Maluku. Itu bagaimana itu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, silakan di 082133339440. Ada Pak Laude yang ada di bau-bau sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Ustadz. Silakan pendengar di 082133339440 untuk Anda yang masih ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Dengan Abdullah di Boni.
1: Pak Abdullah di Boni. Baik, singkat Pak Abdullah ya.
3: begini saya mau tanyakan itu sama Pak Ustaz. Kadang-kadang kita lihat di masa sekarang ini banyak artinya penguasanya yang bisa memberkati, utamanya yang bisa memberkati yang tepat, tapi mereka masih terkungkung oleh penguasa yang di atasnya. Setelahnya mereka masih takut yang asal misalnya di kita bersiar di keharian ya, di wilayah kehakiman ya, misalnya seorang hakim banyak yang menjatuhkan ponis kepada terdakwa dengan dengan tidak melihat perspektif sebenarnya, karena mereka tak menjatuhkan ponis atau hukuman kepada san terdakwa ini karena gara-gara jangan sampai ada yang biasa sebenarnya bahasa sekarangnya intervensi oleh orang di atas, istilahnya ada orang tertentu yang sudah mengintervensi mereka. Mereka kan artinya takut dengan takut dengan selain Allah ya. Mereka cuma mendudukkan kebenaran itu secara baiknya, secara haknya.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Abdullah di Boni. Pendengar selanjutnya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 33 9440. Setelah Pak Laude di Bau-Bau, ada Pak Abdullah di Boni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak siapa Pak, di mana?
4: Di Bahar, di Indonesia Selatan ini.
1: Baik, silakan Pak Bahar.
4: Iya, iya. Begini Pak Ustaz, ada orang lebih terkuki merdekanya bisa 17 Agustus daripada kemerdekaan satu. Banyak orang kalau mau putus salam tidak mau mengerjakan salam. Kalau kemerdekaan 17 Agustus dibiayai menonton pemain bola. Ya, bagaimana orang seperti itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk tiga penanya dan Pak Laude dulu di Bone, Pak Ustaz yang tadi sudah bergabung menanyakan Indonesia pernah dijajah dan ini tadi mengkhawatirkan terhadap perubahan khususnya non-muslim katanya di beberapa daerah yang perkembangannya lebih, ini seperti apa?
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Laude di Bau-Bau. Jadi memang secara fakta kita ini pernah dijajah oleh beberapa bangsa dari luar ya. Tapi kan juga alhamdulillah kita bersyukur sudah bebas dari penjajahan seperti itu ya. Nah sekarang ya saya jawab secara umum ya. Jadi sekarang giliran kita bangsa Indonesia ini dengan berbagai unsur ya untuk mensyukuri kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan ya, dengan menjaga toleransi ya. Jadi bahwa kita ini bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk ya, bukan bangsa yang hidup dengan satu keyakinan ya, tapi alhamdulillah hidup bersama kita saudara-saudara kita dari keyakinan yang lain ya. Di sini ada banyak suku, ada banyak ras, banyak agama. Itu satu kesyukuran. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya keunikan seperti itu. Dan kita di satu sisi juga ada motto dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Itu sebenarnya sangat Islami. Itu yang perlu kita pegang. Itu prinsip dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita ini berbeda-beda ya, walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahida, sekiranya Allah ingin, Allah sangat mungkin menjadikan kita sebagai umat yang satu, tidak banyak perbedaan, tapi itulah itulah sunnatullah ya, diciptakan kita ini berbeda-beda supaya kita bisa menjalin hubungan, menjaga toleransi, menjaga persatuan antara satu dengan yang lain. Ya, kita ini bersyukur juga bahwa kita umat Islam mayoritas, ya mayoritas di Indonesia. Tapi bukan berarti mayoritas itu adalah kekuatan untuk menindas di satu sisi. Ya, maka disinilah tentu kita sebagai anak bangsa, siapapun kita dari unsur agama manapun dan seterusnya, boleh kita berbeda keyakinan, tapi mari jaga persatuan, ya. Kita ini yang mayoritas tentu menjaga, dan juga tentu saudara-saudara kita yang juga saling asah, asih dan asuh, ya. Itu istilah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Jadi, saya kira itu yang perlu kita kemukakan di kehidupan seperti sekarang ini.
1: Tetap menghormati sesama warga negara, Pak Ustaz, ya. Dan tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada Pak Abdullah di Bone. Mengapa masih ada pejabat atau penegak hukum katanya yang lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah?
0: Iya, makasih Pak Abdullah di Bone. Ya, mungkin ini kalau saya bisa mengatakan inilah contoh, Pak, ya. Jika ada orang yang seperti itu, ya, itulah contoh orang yang tidak merdeka. Ya, kenapa? Karena mungkin, ya, jika ada, ya, ya mungkin ada ya di Indonesia ini yang seperti itu, ya, khawatir kalau dia misalnya tidak mengikuti keinginan yang di atasnya, maka dia mungkin akan dimutasi, akan dipecat, maka dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai keadilan. Wah, na'udzubillah kalau ada seperti itu. Contoh Pak, orang-orang yang tidak merdeka secara jiwa, ya, mudah-mudahan ya segera mendapatkan kesadaran, ya, dan tidak lagi menjadi budak dari hawa nafsunya. Na'udzubillah. Iya, silakan.
1: Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Bahar yang menanyakan, Pak Kiai, bagaimana katanya jika seseorang sangat bersemangat sekali merayakan hari kemerdekaan dengan segala kegiatannya, tetapi ibadahnya sering lalai.
0: Nah, iya. Sama juga dengan yang kedua tadi, itu contoh, ya. Contoh tadi kalau tidak salah beliau memberi contoh, misalnya ada pertandingan olahraga, ya, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus gitu, ya. Karena semangatnya sudah masuk waktu sholat tapi tetap saja lanjut kegiatannya. Nah, ini artinya kita harus menempatkan, ya. Silakan kita euforia gembira dengan adanya kemerdekaan ini, ya, momentum satu tahun sekali, tapi jangan sampai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini kita abaikan. Waktu sholat ya tetap kita pentingkan untuk sholat, nanti kita lanjut lagi dengan kegiatan fun game kah atau apapun itu bentuknya, ya, dilanjutkan lagi setelah melaksanakan ibadah, ya. Jadi ini tempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, ini adalah kegiatan olahraga untuk kita, ya, tapi ini haknya Allah, kita juga harus tunaikan dan kita harus utamakan. Iya, seperti baik. Itu Allah alam
1: sekarang. Pendengar, kami mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, dan Allah. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah di kesempatan mendatang bersama dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pendengar. Mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Iya, baik, Bapak Ibu para pendengar yang saya hormati, saya muliakan. Sebagai kesimpulan singkat dari apa yang tadi kita bahas, bahwa kemerdekaan itu memang adalah hak kita untuk kita dapatkan, tapi di satu sisi jangan pernah terlena karena ada faktor-faktor yang selalu ingin berusaha membuat kita menjadi individu yang terjajah, ya. Hawa nafsu juga adalah pengaruh-pengaruh setan. Semua itu adalah aspek-aspek, unsur-unsur yang bisa membuat kita menjadi manusia yang tidak merdeka secara spiritual. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam kehidupan kita dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan segala kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata mal abrar ya adziz ya ghaffar. birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ilham Mohtar LC MA yang telah bersama kita di Mutiara Pagi Berjaringan membahas tema kemerdekaan sejati dalam perspektif Islam, dan seperti yang beliau sampaikan, semoga kita mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, menjauhi hawa nafsu, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah menyimak melalui RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Mamuju, RRI Toli-Toli, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, dan juga RRI Bone tentunya. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Iqbal dan tim yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi Berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pak Menteri juga terus berkoordinasi, meminta untuk dicek lagi data-data di daerah.
2: Kalau perlu kami tidak mau turun lagi, Pak. Dengan pemberlakuan seperti itu, dengan adanya pemukulan dan sebagainya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Kementerian Dalam Negeri mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. PSSI Sulsel meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Dalam Negeri mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Kementerian Dalam Negeri sedang mendalami pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal sehingga kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti diketahui, puluhan pemerintah daerah telah melaporkan kondisi fiskal mereka, di mana sudah tidak mampu membayar gaji P3K dengan belanja pegawai cukup tinggi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ditemui RRI Makassar saat kunjungan di Kota Makassar menyatakan pemerintah sedang mendalami Pemda yang tidak mampu membayar gaji P3K untuk kemudian nantinya memutuskan arah kebijakannya, termasuk jika penyelesaiannya dengan menambah anggaran melalui transfer ke daerah atau TKD. Dan saat ini sedang dikomunikasikan bersama dengan Kementerian Keuangan membahas tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah.
1: Kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, Pak Menteri juga terus berkoordinasi, meminta untuk dicek lagi data-data di daerah, mana saja yang betul-betul tidak bisa membayar P3K, dan ya mungkin salah satu usulnya adalah P3K itu bisa dibantu diselesaikan oleh DAU. Ya, tapi tentu ini belum pasti ya, masih dalam penggodokan formulanya dan apa namanya, tentu menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan.
4: Terkait dengan Pemprov Sulsel yang mengajukan usulan anggaran tambahan pembayaran gaji ke pemerintah pusat, Bima Arya menilai tidak masalah dengan pengusulan tersebut dan akan melihat kemampuan anggaran nantinya juga. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan akan menunggu arahan dari kementerian terkait untuk kepastian masalah gaji P3K. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kondisi fiskal di provinsi.
5: Menunggu saja arahan bahwa Kementerian Keuangan, intinya daerah itu pasti kita akan koordinasikan semua, karena tentu di seluruh Indonesia ini dan kabupaten kota, provinsi, tentu sudut pandang daripada kementerian yang mana sudah melaksanakan efisiensi. Kalau provinsi, alhamdulillah kita sudah realokasi semua anggaran besar-besaran menuju ke yang manfaat, efisien, di tempat-tempat yang non urgensinya, yang rendah urgensinya.
4: Andi Sudirman menyatakan kondisi setiap daerah berbeda, termasuk juga penilaian dari kementerian. Ia menyatakan pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan realokasi anggaran besar-besaran menuju yang tepat dan efisien, dan sudah melaporkan kondisi keuangan daerah.
3: Pemerintah Kota Makassar menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni di tahun 2027 sekitar 1.000 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Pemerintah Kota Makassar menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan baru sekitar 1.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2027 mendatang. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun ini yang mengalokasikan penanganan terhadap 461 rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar Mayudin mengatakan target tersebut tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang tersedia setiap tahun. Peningkatan target tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah.
7: Untuk targetnya berjalan setiap tahun, ya kami dievaluasi setiap tahun. Salah satu bentuk intervensi dari pemerintah Kota Makassar dalam hal pemenuhan 3 juta rumah itu adalah ini yang disampaikan tadi, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Inilah bentuk intervensi pemerintah kota dalam program program nasional. Tergantung dari apa kemampuan APBD. Misalnya tahun depan itu kami anggarkan 1.000.
6: Sebelumnya sebanyak 461 rumah tidak layak huni direhabilitasi di tahun 2026. Ratusan rumah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar, termasuk di Kecamatan Talo. Saat dikonfirmasi, Camat Talo Andi Husni mengaku dinas terkait kini tengah melakukan verifikasi lapangan terhadap rumah tidak layak huni. Namun ia mengaku untuk data terkait berapa jumlah rumah tidak layak huni yang rencananya akan direhabilitasi di Kecamatan Talo masih dipegang oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar.
8: Sejauh ini baru sementara verifikasi lapangan dari Dinas Perumahan. Data-data jumlah rumah yang akan dilakukan ini rehabilitasi rumah dari kepemilikan, kemudian desilnya mau dilihat, kemudian kelayakan rumahnya sekarang bagaimana kondisi rumahnya, ya itu yang sementara diverifikasi oleh Dinas Perumahan.
6: Ditambahkan, respons masyarakat Talo terhadap program ini cukup positif. Banyak warga, khususnya yang kurang mampu, dinilai cukup senang dengan adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, mengajak pengusaha tetap optimis di tengah ketidakpastian global. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
9: Kalangan dunia usaha menilai penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus berjalan beriringan dengan upaya penarik investasi ke Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelaku usaha didorong untuk tetap optimis memanfaatkan peluang yang ada di berbagai daerah. Ketua Umum APindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah mendorong UMKM naik kelas sehingga mampu menembus pasar internasional. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM Indonesia saat ini masih sekitar 4% sehingga perlu terus ditingkatkan.
10: Ya, jadi maksudnya kita kan di sini dalam satu sisi perdagangan, tentunya kita mau UMKM kita bisa naik kelas. Bagaimana membantu mempromosikan produk-produk UMKM kita juga masuk ke dalam pasar global. Saat ini kan kita masih sangat kecil ya, ekspor UMKM itu masih 4%-an, masih kecil sekali gitu. Nah, ini kita tentunya mau membantu mereka juga untuk masuk ke dalam pasar global. Tapi dalam sisi lain, kita juga mau menarik lebih banyak investasi untuk masuk ke Indonesia, karena proyek-proyek di Indonesia ini kan semua ada di daerah ya, dan banyak sekali peluang.
9: Sinta menambahkan, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Meski demikian, APindo menegaskan para pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah dan akan terus mendukung berbagai program pemerintah untuk membuka peluang investasi serta memperkuat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
3: Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat selesai hingga akhir tahun 2026. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah menargetkan pembangunan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat selesai hingga akhir tahun 2026. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan dukungan TNI untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut dan semua bisa segera beroperasi. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan di Kota Makassar belum lama ini. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan KDKMP dalam jumlah besar memerlukan kolaborasi lintas sektor termasuk keterlibatan TNI, sehingga proses pembangunan tidak terhambat oleh mekanisme panjang. Ia menyebutkan untuk operasional KDKMP yang telah selesai terbangun akan dimulai pada September 2026.
11: Kalau kita bangun sendiri, gimana cara membangun 35.000 itu tidak gampang. Ya, bangun 10 aja susah kan. Ini 35.000 ya akan kelar tahun ini. Nah, tahun depan bertahap. Ya, bertahap. Enggak bisa sekaligus 80.000, semisal lama jadi kan enggak bisa. Ini 30.000, 5.000-nya sudah dibantu TNI. Terima kasih teman TNI kita. Gitu. Karena kalau dikontrakkan satu persatu tendernya, belum periksanya, belum salahnya, ada yang miring, ada yang ya kan? Gitu. Tentu bertahap. Ini pekerjaan besar. Seperti tadi tematik mineras ikan 40.000 enggak mungkin sehari jadi. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun ya.
4: Zulkifli Hasan menambahkan pembangunan KDKMP ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan tahun 2027 akan ada 60.000 unit KDKMP yang terbangun. Terkait dengan sistem pengelolaan dari KDKMP, ia menyebutkan akan ada manajer yang bertugas mengelola operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berharap KDKMP menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang modern dan profesional. Keberadaannya diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, distribusi barang, serta pemasaran hasil produksi. Program ini juga ditargetkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di desa.
3: Fraksi PKS meminta penerapan pemilahan sampah di Kota Makassar ditunda sebab warga diberatkan biaya pembelian tempat sampah. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
12: Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, meminta pemerintah kota menunda atau memperpanjang masa sosialisasi kebijakan pemilahan sampah yang mulai berlaku 1 Agustus 2026. Hal itu disampaikan merespon keluhan luas dari masyarakat serta hasil pantauan dan reses yang dilakukan. Menurut Andi Hadi, banyak warga mengeluh harus mengeluarkan biaya hingga Rp150.000 untuk menyediakan 3 jenis tempat sampah sendiri. Kondisi ini sangat memberatkan terutama bagi warga kurang mampu dan penghuni hunian tanpa lahan tanah. Dikatakan banyak masyarakat menginginkan fasilitas itu disediakan pemerintah. Kasihan jikalau warga harus beli sendiri sampai Rp150.000 itu. Belum lagi masalah bagi yang tidak punya tanah untuk menampungnya. Ia khawatir pemberlakuan segera justru memicu tumpukan sampah berserakan karena kesiapan sarana belum merata. Legislator dua periode ini menyarankan agar tahun ini difokuskan pada sosialisasi, sementara pemerintah menyediakan fasilitas tempat sampah yang layak bagi setiap rumah tangga.
13: Menyampaikan ini kepada pemerintah yaitu hasil daripada reses dan juga pengawasan serta kegiatan-kegiatan kedewanan. Banyak masyarakat menginginkan bagaimana fasilitas itu disediakan. Ada sesuatu yang barangkali kami dengar di masyarakat bahwasanya untuk menghasilkan 3 tempat sampah masyarakat harus mengeluarkan sampai Rp150.000. Ini kasihan kalau masyarakat.
12: Lanjut, anggota Komisi D DPRD Makassar ini menambahkan bahwa niatnya memang bagus, tetapi beri waktu perpanjangan sampah tetap diangkut, sementara pemerintah siapkan tempat pemilahan sampah di setiap rumah warga. Jangan sampai kebijakan baik justru menimbulkan masalah baru.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Laporan disampaikan Iin Nurfahra ini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy segera dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025. Maka akan dilakukan tender ulang proyek tersebut. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman usai bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat usai membahas proyek prioritas dari pemerintah pusat di rumah jabatan gubernur. Ia menjelaskan masalah pembangunan PSL telah ada titik temu, di mana perubahan dari Perpres Nomor 35 tahun 2018 kemudian ke Perpres Nomor 109 tahun 2025. Mengikuti dengan aturan baru maka akan dilakukan tender ulang. Andi Sudirman menyebutkan hasil dari rapat ini segera diteruskan ke Danantara sehingga proses lelang kembali bisa dilakukan. Dengan keputusan ini secara otomatis pelaksanaan pengerjaan yang sebelumnya harus dihentikan.
14: Insya Allah nanti akan sesuai kelas Perpres 35 yang kemudian ada perubahan ke Perpres 109 bahwa memang yang menerapkan itu kita harus memilih keamanan dalam Perpres. Kemudian kita menurunkan ke Danantara untuk melakukan lelang kembali dan tentu nanti Pemda menyiapkan lokasi yang akan disiapkan nanti.
4: Walaupun dilakukan tender ulang, Andi Sudirman memastikan jika pemenang tender sebelumnya bisa tetap ikut dalam lelang kembali yang dilakukan dan tentunya akan memiliki nilai lebih karena pernah memenangkan tendernya. Sedangkan lokasi masih akan dilakukan review salah satu opsi, Pemprov akan menyiapkan lahan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, untuk permasalahan tender ulang PSL ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Jika telah diputuskan, maka prosesnya bisa segera dilaksanakan.
15: Saya rasa nggak lama ya, kalau misalnya diputus, minggu ini putus, minggu depan kita tetapkan lokasi, ya. 2-3 minggu udah bisa ditetapkan pemenang.
4: Jumhur Hidayat menambahkan untuk lokasi pembangunan masih akan menunggu hasil review, bisa di lokasi yang sebelumnya atau Pemprov menyiapkan lahannya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting digencarkan. Bupati Maros mengajak semua pihak untuk bergotong royong. Informasi selengkapnya dilaporkan Kristianto.
16: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini disosialisasikan di berbagai kantor Bupati Maros dengan melibatkan berbagai mitra strategis, organisasi, dan dunia usaha. Bupati Maros Andi Sefril Kadirsa mengatakan keberhasilan Maros menekan angka stunting hingga 12,5% menjadi modal penting untuk melanjutkan strategi yang telah terbukti efektif. Tahun ini pemerintah daerah akan memperluas jumlah orang tua asuh agar semakin banyak anak berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan.
17: Kabupaten Maros ini adalah penurunan stunting yang terbesar 12,5%. Oleh itu, strategi yang tahun sebelumnya kita lakukan, insya Allah kita akan terapkan kembali di 2026 ini. Tapi kita nambah, misalnya hari ini kita melakukan untuk orang tua asuh, ya mudah-mudahan jumlah orang tua asuh untuk anak-anak kita bisa bertambah di Kabupaten Maros. Nah, ini untuk sama-sama berkolaborasi untuk mencegah penurunan.
16: Sementara itu, Sultiana, Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Lapangan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, mengapresiasi inovasi pemerintah Kabupaten Maros yang menggandeng berbagai mitra strategis melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Maros bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan.
18: Kegiatan ini merupakan genting gerakan orang tua asuh stunting, dan ini inovasi yang diberikan Maros ini sangat baik dengan mengumpulkan mitra-mitra strategis. Karena harapan memang, karena genting ini kan merupakan gerakan gotong royong, jadi harapan dengan mitra strategis ini kita harapkan dia jadi orang tua asuh dalam rangka penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Maros.
16: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Muhammad Arif menambahkan hasil sosialisasi akan ditindaklanjuti oleh penyuluh KB bersama sekitar 906 tim pendamping keluarga yang tersebar di 14 kecamatan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga sasaran.
19: Kita akan berkomitmen bersama dengan penyuluh KB, bersama dengan teman-teman TPK, bersama dengan mitra-mitra kerja kami yang ada di Kabupaten Maros ini, dan rangka bagaimana agar insya Allah stunting Kabupaten Maros 2020 akan lebih menurun lagi.
16: Pemerintah Kabupaten Maros optimis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, target penurunan angka stunting pada tahun 2026 dapat tercapai lebih cepat sehingga semakin banyak anak Maros tumbuh sehat dan bebas stunting.
3: Pertamina temukan indikasi LPG keluar daerah. Pemerintah Kota Parepare memperketat pengawasan. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
20: SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulyan Pratama menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan keluar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan saat sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare baru-baru ini. Mulyan mengatakan secara ketentuan penyaluran LPG tidak boleh keluar dari wilayah distribusi atau kota dan kabupaten yang menjadi wilayah alokasinya. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah. Ia melihat permintaan cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir, kemungkinan terdampak dari musim kemarau. Sebab berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah.
21: Kami terus melakukan koordinasi, baik itu melalui agen, pemerintah daerah, maupun aparat, ya, agar penyaluran ini tepat sasaran seperti itu.
22: Klaim sulit dari masyarakat ini?
21: Sebenarnya kalau secara kebijakan kan pengecer itu, pengecer yang terdaftar ya, itu diperbolehkan sekitar 10% dari alokasi pangkalan. Ya. Namun untuk saat ini ya kami kebijakan, kami hanya memberikan himbauan kebijakan kepada pangkalan agar lebih memprioritaskan kepada konsumen langsung seperti rumah tangga atau usaha mikro yang diperbolehkan.
20: Mulyan mengungkapkan Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari sekitar 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per hari. Peningkatan konsumsi LPG tidak hanya berasal dari rumah tangga dan usaha mikro, tetapi juga dari petani yang menggunakan LPG untuk mengoperasikan mesin pompa air irigasi. Emi Bafadal menurunkan laporan.
3: Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai mengimbau panitia peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menghadirkan hiburan yang selaras dengan nilai agama, budaya, dan norma masyarakat. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
1: Majelis Dai Buddha Kabupaten Sinjai mengimbau seluruh panitia pelaksana gerak jalan dan kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar menyajikan hiburan yang memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga kekhidmatan dan kondusivitas peringatan Hari Kemerdekaan. Ketua Umum Majelis Dai Muda Kabupaten Sinjai, Ustaz Munawirul Al-Ma'arif mengatakan, Hari Kemerdekaan merupakan momentum mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan dan semangat kebangsaan. Karena itu menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan hendaknya diselenggarakan secara tertib, bermartabat, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
2: Kepada seluruh panitia pelaksana gerak jalan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia agar tidak mengikut sertakan waria sebagai peserta hiburan pada rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ini. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk ajakan untuk menjaga kesakralan peringatan Hari Kemerdekaan. Karena itu, seluruh panitia pelaksana seharusnya menghadirkan hiburan yang tetap menghormati nilai-nilai agama, memperhatikan etika, kepatutan dan kearifan lokal agar tidak menimbulkan polemik maupun keresahan di tengah masyarakat.
1: Majelis Dai Muda juga mengajak seluruh panitia dan masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan sebagai ajang memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta menghadirkan kegiatan yang edukatif, kreatif, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung masyarakat.
3: Pelajar SMPN 23 Simbang meminta pelampung. Pemerintah Kabupaten Maros diminta menindaklanjuti demi keselamatan. Selengkapnya, Kristianto melaporkan.
22: Rasa was-was masih dirasakan ratusan pelajar SMP Negeri 23 Simbang Kabupaten Maros yang setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk berangkat ke sekolah. Mereka berharap bantuan jaket pelampung segera direalisasikan agar perjalanan menuju sekolah lebih aman. Saskia, salah seorang pelajar, mengaku hingga kini pelampung yang sempat dijanjikan belum tersedia. Ia berharap pemerintah segera memberikan bantuan tersebut demi keselamatan para siswa saat menyeberang.
23: Kesan saya itu karena janji Pak Bupati. Katanya ada 7 pelampung, tapi sampai sekarang nggak ada. Kami kasih baju pelampung untuk keselamatan kita semua.
22: Sementara pihak sekolah menyebut sedikitnya 160 siswa berasal dari wilayah seberang sungai. Sebagian siswa memilih memutar melalui jalur darat yang lebih jauh, namun membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Amir, kepala sekolah SMP Negeri 23 Simbang, mengatakan sekolah telah mendata seluruh siswa yang terdampak. Bagi siswa yang terlambat akibat kendala penyeberangan, sekolah memberikan dispensasi sehingga mereka tetap dapat langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar.
24: Kalau kami deteksi di awal itu, siswa yang terdampak itu ada 160 orang. 160 orang yang dari sebelah itu.
22: Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur mengatakan pemerintah Kabupaten Maros menyatakan telah menindaklanjuti aspirasi para pelajar dan pihak sekolah. Pemkab memastikan pengadaan jaket pelampung sedang diproses sebagai langkah meningkatkan keselamatan siswa yang setiap hari menggunakan transportasi perahu.
25: Alhamdulillah Pak Desa sudah menyurat ke Badan Penanggulangan Bencana untuk meminjam life jacket. Life jacket untuk safety bagi anak-anak yang akan menyeberang. Karena ditakutkan di situ, jangan sampai ya, karena kita tidak minta-minta ya. Tiba-tiba ada bullying atau segala macam, artinya bisa aman bagi perlintasan di situ.
22: Diharapkan bantuan pelampung segera tersedia sehingga para pelajar dapat berangkat dan pulang sekolah dengan rasa aman sembari menunggu solusi jangka panjang untuk akses penyeberangan menuju SMP Negeri 23 Simbang Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: PSSI Sulsel meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
26: Sejumlah insiden yang terjadi dalam pelaksanaan kejuaraan sepak bola di Kota Makassar kembali menjadi perhatian ASPOF PSSI Sulawesi Selatan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yaitu perlindungan dan keamanan wasit serta perangkat pertandingan agar mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa mendapatkan intimidasi atau kekerasan. Sekretaris Umum ASPOF PSSI Sulsel Ahmad Jafri saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya insiden kekerasan terhadap wasit dalam salah satu kejuaraan sepak bola di Makassar. Menurutnya, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap perangkat pertandingan sehingga seluruh laga dapat berjalan dengan aman dan sportif. Ia menjelaskan pihaknya mengambil tindakan dan tidak akan menurunkan perangkat pertandingan hingga terdapat kepastian mengenai jaminan keamanan dalam setiap pertandingan. Ia juga mengajak elemen supporter untuk dapat menjaga tiap pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar demi perkembangan sepak bola di Sulawesi Selatan.
5: Untuk kelanjutan, saya minta wasit ditarik. Tidak ada wasit yang memimpin sampai ada keputusan yang mendasari bahwa kegiatan itu betul-betul safety masalah pengamanan. Dan kalau perlu kami tidak mau turun lagi, Pak. Dengan pemberlakuan seperti itu, dengan adanya pemukulan wasit dan sebagainya, itu kami tidak terima dengan hal itu. Dan ini saya sudah sampaikan ke koordinator untuk menarik wasit, tidak ada yang memimpin. Iya, saya ngambil tindakan, Pak, makanya saya narik. Makanya teman-teman supporter, teman-teman pecinta sepak bola yang ada di Wali Kota Kapi itu sama-sama menjaga pertandingan itu, memelihara pertandingan itu. Kalau setiap tindakan perangkat pertandingan yang selalu harus mau dikoreksi dan sebagainya, itu sulit untuk kita bisa berkembang seperti itu.
26: Sementara itu, Exco PSSI Sulsel bidang perwasitan Rahdan Rahman menegaskan, wasit merupakan bagian penting dari sebuah pertandingan yang harus mendapatkan perlindungan penuh. Menurutnya, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap wasit tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak nilai sportivitas dan mencederai citra sepak bola. Ia menambahkan, PSSI Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan penyelenggara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
6: Saya sangat menyayangkan bentuk kekerasan terhadap wasit. Jadi siapapun yang terlibat dalam pertandingan, karena kita tahu wasit kan ini perangkat pertandingan yang harus dihormati. Perbedaan pendapat terhadap keputusan wasit itu harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi, bukan melalui intimidasi atau kekerasan. Jadi kami dari Exco sebenarnya mungkin akan berkoordinasi dengan Sekretaris Umum bahwa setiap insiden tentu kami evaluasi secara menyeluruh. Jadi kami akan melihat apakah seluruh prosedur keamanan penyelenggaraan telah dijalankan sesuai regulasi. Evaluasi ini kita objektif dan berdasarkan fakta di lapangan.
26: PSSI Sulsel berharap seluruh penyelenggara kejuaraan dapat meningkatkan sistem pengamanan bagi wasit dan perangkat pertandingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran kompetisi, menegakkan sportivitas, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Potret Liga Antar Kampung Tarkam akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama Alpianus Baka.
7: Selamat pagi, salam olahraga bungkusnya ini.
8: Selamat pagi.
7: Ya, bungkusnya ini akhir-akhir ini kita mungkin sering melihat informasi bagaimana Liga Antar Kampung Tarkam yang kerap kali diwarnai kericuhan. Wasit salah satunya yang menjadi korban pengeroyokan termasuk yang kejadian di Makassar baru-baru ini di Piala Wali Kota Makassar. Bagaimana bungkusnya ini melihat fenomena ini, Bung?
8: Iya, memang di tengah masyarakat itu ada stigma yang kurang baik ya tentang wasit ya. Ini yang saya pikir harus pelan-pelan kita benahi. Jadi ada semacam trust yang sangat rendah terhadap wasit. Selalu ada kecurigaan bahwa wasit ini berpihak, ada kecurigaan bahwa wasit itu sudah diatur supaya mengkondisikan tim ini atau tim itu. Padahal sebetulnya seringkali tidak seperti itu kejadiannya.
7: Yeah.
8: Nah, karena stigmanya itu sudah cenderung seperti itu, makanya tim itu mudah sekali tidak bisa menerima keputusan wasit kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi seringkali permasalahan itu muncul dari stigma yang negatif itu. Kemudian yang kedua, memang yang jadi persoalan juga biasanya penyelenggara pertandingan itu juga kurang mampu menjaga kredibilitas gitu ya.
7: Yeah.
8: Karena kalau kejuaraan yang sifatnya non formal seperti Tarkam ya, Tarkam gitu ya,
7: yeah,
8: itu kan yurisdiksi PSSI di situ kan lemah ya.
7: Baik.
8: Dalam pengertian itu tidak di bawah kendali PSSI. Mm-hmm. Itu wasitnya bisa siapa saja, itu pesertanya bisa siapa saja gitu ya. Kadang-kadang ada peserta yang juga menggunakan pemain asing tanpa izin kerja juga, itu juga ada itu kadang-kadang.
7: Baik.
8: itu kan sebetulnya secara aturan nggak boleh itu orang asing mencari nafkah dalam tanda petik gitu ya di apa di pertandingan sepak bola tanpa mendapatkan izin, itu kan sebetulnya nggak boleh.
9: Baik.
8: Tapi itu terjadi.
9: Baik.
8: Nah, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan itu, kemudian akhirnya keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemenang itu terlalu besar gitu loh.
9: Ya.
8: Sehingga akhirnya ketika hasilnya ternyata tidak berpihak apa dengan apa yang mereka harapkan, ujungnya itu menjadi semacam peluapan emosi.
9: Ya.
8: Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi di pertandingan Tarkam itu kurang lebih seperti itu.
9: Ya, baik Bungkus,
8: kredibilitas kepanitiaannya kurang gitu.
9: Baik. Ya, Bungkus, apakah itu artinya kalau sedemikian Liga Tarkam ini punya potensi terjadi keributan, tidak sebaiknya mungkin begitu PSSI juga ikut mengambil alih Tarkam ini, karena bisa jadi mungkin ke depan dari Tarkam akan lahir begitu pemain sepak bola handal, supaya bagaimana supaya Liga Tarkam ini juga bisa terkoordinir dengan baik, kemudian pemain-pemain yang ada di Liga Tarkam ini juga punya pengetahuan tentang sepak bola yang mumpuni begitu. Wasit hadirkan adalah
8: pada dasarnya
9: profesional. Bagaimana menurut pandangan Anda?
8: Iya, jadi pada dasarnya semua kegiatan sepak bola itu kan di bawah kendalinya PSSI ya, sebagai otoritas sepak bola tertinggi di tanah air. Yeah. Cuma kan PSSI ini kan organisasi ya. Organisasi kan itu terdiri atas anggota-anggota. Nah, pertandingan Tarkam itu kan bukan anggotanya PSSI yang bermain di situ.
9: Baik.
8: Yang bermain itu bukan anggota PSSI, jadi anggota PSSI ini ada ASPROF, di bawah ASPROF ada di bawah ASKA, Pak.
9: Iya.
8: Nah, yang main di Tarkam itu bukan klub-klub itu, klub-klub yang tidak terafiliasi dengan
9: PSSI,
8: afiliasi dengan kompetisi Liga 1, Liga 2. Jadi bukan anggota PSSI.
9: Iya.
8: Nah, ketika mereka berkompetisi itu sih nggak punya yurisdiksi gitu loh. Nah, mereka bukan anggota PSSI. Nah, itu persoalannya.
9: Yeah.
8: Nah, dan yang kedua mungkin yang paling penting itu betul ditertibkan soal izin keramaiannya.
9: Yeah.
8: Jadi itu yang paling penting kalau mau kita menata Tarkam itu aparat keamanan harus memastikan bahwa setiap kegiatan di mana terjadi potensi berhimpunnya massa dalam jumlah besar itu kan

0: Tarkam itu di kabupaten biasanya rekomendasi dari ASKAM. Uh-huh. Kalau itu ditegakkan, sebetulnya sih mungkin akan bisa bisa lebih dikendalikan.
1: Ya. Bungkus ini.
0: Karena kalau
1: Bungkus ya. Ini kan seringkali wasit menjadi biang permasalahan keributan di lapangan begitu. Baik itu mungkin wasit dan pemain maupun juga terkadang pemain antar pemain itu banyak ditimbulkan dari wasit. Apakah mungkin perlu juga ini wasit-wasit Tarkam ini ke depan bagaimana PSSI bisa membina ini wasit Tarkam ini supaya kemudian menjadi seorang wasit yang banyak mengerti begitu peraturan tentang pertandingan dalam sebuah pertandingan sepak bola begitu, Bungkus.
0: Bagaimana mau dibina kalau mereka sendiri bukan anggota PSSI gitu loh. Bagaimana membina wasit-wasit itu, membina pemain itu, mereka bukan berada di dalam lingkungan PSSI. Makanya itu yang saya bilang. Kalau bisa, di tindakan preventifnya itu dipagari dengan yang namanya izin keramaian. Ya. Jadi panitia menggelar itu harus mendapatkan rekomendasi. Nah kalau mereka harus mendapatkan rekomendasi ke ASKAB atau ASKOT, nanti ASKOT itu kan harus akan mensyaratkan perangkat pertandingannya harus dari ASKOT atau ASKAB. Nah kalau perangkat pertandingannya dari ASKOT atau ASKAP itu kan bisa dibina oleh federasi. Yeah. Dan yang kedua, kalau perangkat pertandingannya adalah perangkat pertandingan yang resmi, tingkat ketidakpercayaan terhadap perangkat pertandingan itu bisa berkurang. Nah ini kan sering terjadi wasitnya itu nggak jelas mereka siapa itu. Yeah. Kadang-kadang ada sih memang wasit yang profesional yang turun gitu ya. Tapi karena di faktor kedua tadi yang saya bilang bahwa yang namanya pertandingan Tarkam itu kadang-kadang regulasinya lemah, penegakan aturannya lemah. Yang penting itu siapa yang bisa mendapatkan pemain terbaik secara teoritis akan menang. Padahal kenyataan di lapangan kan belum tentu seperti itu. Begitu ternyata punya pemain bagus tapi hasilnya di luar perkiraan, langsung di pikiran mereka, wah ini wasitnya nggak benar. Itu ya gitu. Jadi penegakan aturannya lemah, kemudian kredibilitas penyelenggara juga kadang-kadang tidak mendukung. Jadi kalau kredibilitas penyelenggaranya kuat, itu biasanya peserta juga akan menghormati penyelenggara. Saya tuh pernah punya Liga Desa loh. 3 tahun berturut-turut bekerja sama dengan Kementerian Desa, tidak pernah ada kerusuhan. Padahal itu desanya tuh kan kadang-kadang kalau pertandingan antar desa itu kerusuhan di mana-mana itu. Saya 3 tahun tuh menggelar Liga Desa bersama Kemen Desa tuh nggak pernah rusuh. Karena aturan mainnya jelas, regulasinya jelas, dan panitianya tegas.
1: Baik.
0: Profesional, pakai wasit juga wasit yang profesional dari ASPROF. Baik. Nah itu yang membuat kepercayaan itu tinggi. Nah makanya nggak rusuh. Nah kalau pesan panitia mau wasit ya gimana? Ya.
1: Oke, Bungkus terima kasih banyak Bungkus Neni ulasannya bersama RRI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar pagi ini.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Demikian tadi sudah kami hadirkan informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Dan salah satu berita yang tadi kami hadirkan pendengar mengenai Liga Antar Kampung atau Tarkam, ya, dan nanti akan kami bahas selanjutnya di opini publik. Liga Antar Kampung atau Tarkam akankah tanpa diwarnai keributan, ya. Anda bisa bergabung sebentar melalui opini publik pendengar di 0821 333 3940. Untuk selanjutnya kami akan terhubung dengan Prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar seperti biasa untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini pendengar. Dan kami sudah terhubung dengan Prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar yang langsung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk Anda. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Terima kasih sudah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Makassar. Dengan Prakirawan siapa pagi ini?
2: Asri.
1: Baik, Prakirawan Asri, silakan untuk informasi Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 7 Agustus 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan, sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 9 sampai 44 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asradi Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Prakirawan Asriani Idrus untuk informasi perakiran cuaca yang disampaikan pagi ini.
0: Informasi cuaca.

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan dari Alexa. Jangan pernah pergi, termasuk Anda pendengar. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Makassar. Kami terus menemani Anda tentunya dengan sajian hiburan berupa lagu-lagu pilihan dan juga tentunya informasi-informasi terkini untuk Anda. Salah satunya kami akan hadirkan untuk Anda pagi hari ini rangkuman sejumlah berita di rri.co.id.
1: Informasi Media Pro 1.
0: Dan pendengar, berikut kami akan sampaikan beberapa informasi terkini di rri.co.id. Untuk berita nasional, headline pertama datang dari sektor lingkungan. Pemerintah mempercepat pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Kota Makassar, dan langkah ini diharapkan menjadi solusi modern dalam mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Dan pemerintah menegaskan percepatan proyek tersebut menjadi bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional. Dan pendengar, itu dia salah satu berita yang kami hadirkan. Dan tentu pengelolaan sampah bukan lagi sekedar urusan kebersihan, tetapi juga investasi ya untuk masa depan. Dan keberhasilan proyek ini nantinya tentu membutuhkan dukungan pemerintah, daerah, dunia usaha, dan juga partisipasi aktif masyarakat. Berita berikutnya pendengar di rri.co.id, PT Kereta Api Indonesia berhasil menurunkan penggunaan air hingga 22,16% melalui berbagai inovasi efisiensi, termasuk pemanfaatan teknologi daur ulang air pada operasional LRT Jabodetabek. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. Ya, dan ini tentu menjadi contoh bahwa inovasi teknologi mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. Dan semoga praktik-praktik baik seperti ini pendengar dapat diterapkan di berbagai sektor pelayanan publik. Selanjutnya pendengar, informasi lain di rri.co.id, pemerintah tengah menyusun rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 sebagai pedoman pengembangan ekosistem kekayaan intelektual Indonesia dalam satu dekade mendatang. Dokumen ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing inovasi nasional. Sementara itu pendengar, informasi lainnya dari di Sulawesi Selatan. Informasi terkini di rri.co.id, di antaranya pendengar, informasi mengenai pengolahan sampah menjadi energi listrik ya atau PSL yang segera dilaksanakan setelah penyesuaian regulasi terbaru. Itu yang menjadi berita utama, termasuk juga informasi-informasi lainnya pendengar. Dan informasi olahraga juga bisa Anda dapatkan dengan mengaksesnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Pendengar Pro 1, itu dia dari Maharani dengan Kala Cinta Menggoda. Sudah menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Krisye. Dan semoga lagunya bisa menemani dan memberikan Anda semangat pagi hari ini tentunya ya. Setelah menikmati lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, termasuk lagu yang menjadi karya almarhum Krisye yang tentu tidak lekang oleh waktu ya. Dan memang pendengar mendengarkan musik itu di pagi hari sebelum memulai aktivitas ini banyak manfaatnya begitu ya, membuat suasana hati kita lebih oke, bisa mengurangi rasa stres begitu, dan bisa meningkatkan semangat dan konsentrasi ya. Jadi untuk Anda pagi hari ini semoga menikmati lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan untuk Anda yang sementara berkendara pendengar menuju ke tempat aktivitas Anda pagi hari ini, atau mengantar buah hati tercinta ya, semoga perjalanan Anda selalu lancar dan selamat sampai tujuan. Dan berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini berdasarkan pantauan CCTV pemerintah kota Makassar untuk pukul 6:57. Kondisi lalu lintas pendengar di Jalan Urip Sumoharjo depan Universitas Muslim Indonesia untuk pagi ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di Jembatan Barombong untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, dan ada petugas lalu lintas di sana ya yang tengah mengatur situasi lalu lintas di sana. Informasi selanjutnya pendengar, lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin tepatnya di batas kota ya, untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar, namun kendaraan dari arah Alauddin menuju ke Petaran ini sedikit terjadi perlambatan arus ya di sana. Dan ini penyebabnya apa belum diketahui pendengar ya, tetapi masih bisa dilewati, dilalui walaupun agak lambat karena banyaknya kendaraan yang menumpuk pagi hari ini di Alauddin ya, di depan salah satu restoran cepat saji di sana. Kemudian pendengar, situasi arus lalu lintas untuk Anda yang ingin menuju ke bandara atau ke arah Maros ke Makassar di simpang 5 bandara untuk pagi hari ini terpantau ramai lancar, baik itu kendaraan dari arah Makassar menuju Maros atau dari arah tol menuju Maros atau bandara, termasuk sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kita bergeser pendengar selanjutnya di flyover. Untuk pantauan CCTV pagi hari ini di flyover atas dan bawah terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, di perbatasan Makassar-Maros juga terpantau ramai lancar. Jangan lewatkan sebentar, kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi dalam sesi opini publik. Kami akan membahas informasi mengenai Liga Antar Kampung atau Tarkam, akankah tanpa diwarnai keributan. Kami akan hadirkan dan menantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 9440. Sesaat lagi.
1: Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng. Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Opini Publik. Hingga pukul 8 pagi nanti kami ajak Anda untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan harapan Anda untuk isu yang kami bahas, topik yang kami bahas. Dan kali ini pendengar, kita membahas topik terkait Liga Antar Kampung atau Tarkam, akankah tanpa diwarnai keributan ya. Sepak bola pendengar adalah olahraga yang paling digemari di Indonesia, bukan hanya Liga 1 atau kompetisi profesional, tetapi juga pertandingan antar kampung atau yang lebih dikenal dengan Tarkam. Dan masyarakat kemudian rela memadati lapangan desa, memberi dukungan kepada tim kebanggaannya, bahkan menghadirkan pemain-pemain terbaik dari berbagai daerah. Namun, di balik semangat kebersamaan itu, tidak sedikit ternyata pertandingan Tarkam yang berakhir ricuh, mulai dari protes terhadap keputusan wasit, aksi saling dorong antar pemain, masuknya penonton ke lapangan, hingga kasus pengeroyokan terhadap wasit yang belakangan pendengar ini menjadi perhatian publik. Padahal pertandingan sepak bola seharusnya menjadi hiburan, mempererat persaudaraan, melahirkan bibit atlet yang berbakat, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar ya. Dan pendengar, seperti apa Anda mengomentari topik ini? Apakah Liga Antar Kampung masih bisa menjadi tontonan yang aman dan sportif tanpa diwarnai keributan? Anda boleh menyampaikan pendapat Anda. Apakah Anda juga termasuk pernah menyaksikan langsung pertandingan Tarkam, Liga Antar Kampung pendengar? Dan menurut Anda apa penyebab keributan sering terjadi, dan bagaimana solusi agar pertandingan antar kampung tetap meriah, tetap aman, dan menjunjung tinggi sportivitas? Silakan Anda boleh bergabung melalui telepon, WhatsApp, maupun media sosial kami. Kami juga live di TikTok ya. Dan perkara pagi hari ini bersama saya Idam, dan juga ada rekan Iqbal dan Z yang menemani Anda. Dan silakan yang ingin komentar atau di live chat TikTok kita juga boleh ya, kami nantikan pendengar. Sudah ada penelpon tadi, Pak Fajar, boleh dicoba lagi Pak Fajar ya, di 0821 33 33 9440. Dan kita juga live di TikTok dengan filternya Z yang terlalu Z ya. Ini hidung saya jadi terlalu mancung Z. Oke, okay, dan silakan pendengar boleh dibantu tap-tap layarnya di TikTok biar semakin banyak yang ikutan bergabung. Atau Anda juga bisa bergabung melalui telepon interaktif pendengar dan juga WhatsApp di 0821 33 33 9440, terkait Liga Antar Kampung atau Tarkam pendengar ya. Nah, seperti apa komentar Anda, kami nantikan di 0821 33 33 9440. Kita terima penelpon yang ingin bergabung menyampaikan tanggapannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Salam olahraga juga. Dari siapa ya, di mana?
1: Upi Dibu.
0: Dari Upi Dibuni.
1: Ya.
0: Oke, silakan komentar Ta Upi.
1: Ya, tentang wasit ya.
0: Liga Antar Kampung Tarkam, akankah tanpa diwarnai keributan?
1: Oh, kalau saya sendiri bangga mati. Ini mustahil sekali itu untuk masa sekarang itu, karena kan istilahnya Liga Antar Kampung, apalagi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI karena mengangkat tema ini, sangat relevan dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Karena kan kalau di desa-desa sekarang itu Bang Idam, sampaikan teratas itu menjelang 17 Agustus pasti melaksanakan turnamen sepak bola, ada pertandingan sepak bolanya pasti terata 50% di Sulawesi Selatan pasti melaksanakan hal seperti ini. Ya, apalagi kan otomatis ini kan termasuk juga antar kampung ya, misalnya antar desa, misalnya antar dusun ya antar dusun, misalnya kan misalnya terjadi hal-hal seperti yang kita ya bahas hari ini Bang Idam. Karena pernah saya waktu saya dulu masih sekitar tahun 2005 dulu, waktu saya dulu masih tim sekolah dulu, mm-hmm. pernah terjadi di daerah saya, Bang Idam, mm-hmm. ada seorang artinya wasit yang artinya notabene saya ini kan ya, biasanya kalau terkam itu hanya apa menyelidiki bahasa gutu, dia wasit dia diangkat itu maksudnya bertarung belakang guru anu guru PJOK dan guru olahraga, mm. berlatar belakang anu ya berlatar belakang ilmu keluargaan terata yang begitu, hmm. tapi istilahnya ada legalitasnya dari anu dari PSS bahwa mereka termasuk wasit anu termasuk wasit yang dijamin apa dari PSS terata, hmm. langsung ditunjuk saja oleh penitia setempat untuk menjadi wasit ya, seperti itu yang sering terjadi. Dan yang pernah saya waktu itu artinya ada pertandingan ya di dulu itu semua pertandingan, tapi ternyata tim yang kalah itu merasa dirugikan oleh putus wasit ini, mm-hmm. ternyata ini dibawa ke bukan artinya sedang panas tapi dibawa ke beberapa minggu bukan teranunya berlangsung pertandingan ini,
0: yeah.
1: Ternyata terjadi insiden anu pengeroyokan anu di sesuatu tempat bukan di lokasi lapangan ya, satu tempat artinya seperti pendukung ini dendam seperti itu Bang Idam, artinya jadi masa sekarang perlu sekali artinya para penyelenggara pertandingan sepak bola ini artinya yang pertama selanjutnya untuk ada legalitas dari PSSI, pertama harus melapor dulu di PSSI, mm-hmm. untuk pertandingan walaupun artinya antar kampung, antar desa, antar dusun, tapi perlu ini ada legalitas, ada persetujuan dari PSSI, mm. untuk artinya mendapat penjaminan ya biar ini dikatakan bahwa ini pertandingan sah tersebut boleh sah dari PSSI,
0: yeah.
1: Begitupun artinya untuk wasitnya perlu juga artinya dibekali, kan setelahnya kan dari masa ke masa Bang Idam ada setelahnya perubahan regulasi dan anu yang setelah dia ya bukan cuma di sepak bola ya, perlu mungkin ada perubahan, ada setelahnya sebelum mesti itu bertugas artinya perlu diberiin dulu bahwa ya, yang kita gunakan sudah anu artinya apakah masih regulasi yang dulu artinya yang dikeluarkan oleh federasi atau regulasi pertandingan yang sama sekarang, yeah. yang baru ya, seperti contohnya kan kita lihat di dunia kan pasti banyak regulasi sepak bola pasti ada terjadi atau pasti sudah sering terjadi ada perubahan regulasi, mm-hmm. Misalnya di dalam pertandingan kalau di pertandingan sepak bola itu kalau dulunya kan hanya terjadi batasi orang kalau mau lemparan ke dalam, tapi sekarang kan kalau orang mau lemparan ke dalam perlu dibatasi oleh wasit ya, sekian menit baru langsung kalau tidak bisa langsung diganti oleh tim lain untuk melempar ke dalam ya, seperti itu Bang Idam. Saya perlunya pertanya segala macam regulasi anunya dicermati dulu sebelum artinya wasit pertandingan itu melaksanakan atau pertandingan itu dilaksanakan, karena seperti kalau misalnya mungkin setelahnya wasit mungkin setelahnya kan kalau ada technical meeting misalnya sudah di persepakatan bahwa kita menggunakan regulasi ini ya, itu paling utama maksudnya kan, contohnya kita menggunakan regulasi FIFA yang terbaru ini dan pertandingan nanti di turnamen ini, tapi tiba-tiba ada wasit undangan dari luar ternyata wasit ini kurang paham tentang regulasi yang baru ini, jadi perlu artinya tidak sembarang ini ketua wasit ini atau mengundang wasit tiba-tiba kalau di misalnya kalau di tarkam itu tiba-tiba dia panggil wasit anu karena sudah masuk pertandingan jadi mungkin setelahnya contohnya mendekati final nih Bang Idam,
0: yeah.
1: terpanggil wasit dari PSSI, misalnya perlu juga ketahui ya bahwa diberi begini wasit yang anu penelitian atau penelitian bahwa bagaimana ini ini yang kita berlakukan ini di pertandingan kali, jadi masih contohnya masih menggunakan regulasi lama kah atau menggunakan regulasi baru kah, itu seperti itu berdua dulu
0: dan ya. Biasanya penyebab konflik karena kurang pemahaman begitu ya, regulasi pertandingan
1: itu.
0: Baik
1: itu, ya,
0: dan
1: kan, ya, apalagi Iya pas zaman sekarang kan sekali-sekali pasti dalam setiap pertandingan pasti ada cerita yang terjadi, pasti ada yang kurang puas dengan kinerja wasit kah, ada yang kepuas dengan kondisi lapangan kah, atau tapi paling kebanyakan itu yang terjadi. Jangankan di Piala Dunia Bang Idam, kita bicara di kedintarkan saja pasti dia bilang itu wasit ah, mana apa siapa lihat sebelah saya itu anu pisi matanya itu karena tidak terlalu jeli malah anu senakan anu memimpin pertandingan, jadi seperti itu Bang Idam.
0: Saya
1: gantikan sini bukan cuma sepak bola Bang Idam lah, kalau pernah saya dengar itu sering terjadi juga, bukan cuma sepak bola, kalau seluruh bercabang olahraga Bang Idam, contohnya yang penting ada wasitnya, itu aja.
0: Baik,
1: perlu diberahi wasitannya kita lihat.
0: Terima kasih Pak Upi komentarnya, masukannya. Baik, Pak Upi di Bone, terima kasih sudah ikut bergabung bersama pagi hari ini di 0821333349440. Anda yang lain pendengar yang juga ingin bergabung, Liga Antar Kampung Tarkam akankah tanpa diwarnai keributan ya. Dan Pak Upi tadi di Bone menyampaikan bahwa memasuki bulan Agustus ini, apalagi ya, memang sedang ramai-ramainya turnamen atau Liga Tarkam antar kampung ya. Dan ternyata cukup banyak pendengar terjadi keributan ya dari berbagai pemberitaan untuk Liga Antar Kampung ini sendiri. Dan tadi disampaikan Pak Upi harusnya ini ada wasit yang berlisensi katanya, dan mencontohkan tadi pengalamannya bahkan di daerahnya terjadi pengoroyokan terhadap wasit. Bukan hanya pada saat pertandingan saja, bahkan beberapa minggu setelah pertandingan wasit yang dinilai tidak adil di lapangan kemudian ini dilakukan pengoroyokan ya. Dan tadi masukan yang baik juga dari Pak Upi di Bone bahwa meskipun hanya tingkat antar kampung sebaiknya memiliki legalitas atau ada koordinasi dengan PSSI atau melalui ASKAP ya, atau ASKOT ya, Asosiasi Kabupaten atau Asosiasi Kota PSSI setempat. Anda yang lain pendengar, Liga Antar Kampung akankah tanpa diwarnai keributan, dan seperti apa di daerah Anda, apakah sudah ramai juga ada Liga Antar Kampung? Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya yang juga ingin menyampaikan komentarnya pagi ini. Kita sapa bentar pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar.
2: Iya.
0: Pemain Liga Tarkam dulu ya, Pak Abdullah ya.
2: Ya.
0: Pemain Liga Tarkam Ki Jua dulu.
2: Tentu, amin. Malah dipanggil. Di kampung-kampung lain juga
0: main. Malah dipanggil di kampung lain main. Pernah terjadi keributan kah Pak Abdullah waktu main Ki?
2: Oh iya. Iya, karena kenapa?
0: Apa Pak Abdullah?
2: Maaf saja dia, kalau saya berbicara soal kampung.
0: Iya. Yeah.
2: Kampung itu tidak mau dikalah. Iya. Dan selalu ada provokatornya. Iya. Mas, kalau kita mau dikalah begini, jadi sekarang itu wasit untuk dijadikan sebagai anak dan ini kan kita terjadi keributan. Dan ada yang sebelumnya itu sudah membuat perjanjian dengan teman-temannya, kita ribut tuh ntar kalau kita dikalah, kita ribut. Jangan kita mau dikalah ini. Jadi sudah ada perjanjian. Jadi nih emang karena saya pengalaman itu lebih baik penyelenggara itu izin kepada kepolisian dan mengambil kemana kepolisian. Iya, supaya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau cuma ribut saja, tidak jadi masalah. Tetapi setelah terjadi perkelahian perkelahian apa namanya itu?
0: Ya.
2: Antara kampung itu apa namanya, perkelahian apa namanya itu? Itu sangat berbahaya. Jadi memang ada pengawas.
0: Ada. Okay.
2: Jadi memang ada harus ada izin kepolisian di kelurahan juga. Di kecamatan itu kalau ada pertandingan begitu. Iya. Jadi memang sangat penting sekali itu keributan antara bisa terjadi perkelahian massal. Iya. Kok borong-borong orang di lapangan itu. Berapa kali terjadi. Ya dulu itu kalau saya cerita toh di kampung di Jeneponto toh yang mayoritas kita didengar itu karaeng toh cerita itu karaeng
0: iya kenapa
2: ya ah itu kalau karaeng sudah turun tangan itu baru bisa damai tapi kalau sebelum itu karaeng turun itu jangan ini dikhawatirkan mas yang kalau tidak saja ada pembunuhan apa jadi memang harus ada
0: izin begitu ya kepolisian dan ada yang mengawasi juga
2: iya dan kepolisian
0: baik.
2: Supaya pertandingan itu bisa jadi aman
0: apalagi dan penontonnya terus, banyak kalau Liga Tarkam ini Pak
2: banyak antar kampung itu kalau datang itu jangankan kita lihat di televisi perempuan datang di televisi kita nonton lihat itu di kampung juga kalau begitu kalau antara kampung memang saya mau lihat jenuku kemanakanku saudaraku pemilik saya mau lihat main dia di sana itu yang banyak terjadi itu begitu iya itu saling baku adu bicara saja bisa berkelahi karena saya banyak saya sudah tinggal di Makassar.
0: Iya.
2: Yeah. Tapi kalau ada pertandingan di kampung, datang di kampung deh. Naik ke dulu di kampung dulu ada pertandingan begini saya bilang.
0: Sebagai apa Ki Pak Abdullah dipanggil?
2: Ya. Yeah.
0: Sebagai apa Ki? Karaingnya atau wasitnya?
2: Saya penyerang.
0: Oh penyerangnya.
2: Okay. Saya penyerang.
0: Sekarang kira-kira kalau dipanggil Pak Abdullah masih bisa jadi penyerang?
2: Itu nama bos.
0: Tapi masih suka nonton Pak Abdullah ya?
2: Oh kalau nonton sepak bola itu saya barangkali.
0: Okay. Biar
2: ini dulu pekerjaan dulu tertunda daripada yang tinggalkan teman-teman bola okay. Itu.
0: Jadi masukan tadi karena ini sering terjadi keributan perlu koordinasi panitia dengan kepolisian begitu ya?
2: Iya perlu harus yang ada.
0: Oke okay, mengantisipasi potensi konflik.
2: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Abdullah Sewang Masukanta. Iya.
2: Ya, selalu lanjut juga sih. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ini memang insiden kekerasan begitu ya atau konflik keributan di Liga Tarkam di Sulawesi Selatan sendiri termasuk di beberapa daerah di Indonesia. Di Makassar, ini terjadi insiden kekerasan terhadap wasit pada kejuaraan sepak bola dan kasusnya mendapat perhatian dari ASPROF PSSI Sulawesi Selatan dan Sekretaris Umum ASPROF PSSI menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjamin keamanan perangkat pertandingan dan menegaskan tidak akan menurunkan perangkat pertandingan apabila belum ada kepastian mengenai jaminan keamanan. Dan pendengar termasuk juga di Sopeng ya dua wasit dipukul penonton kasusnya menjadi salah satu contoh ya juga ini ya kericuhan Tarkam di Sulawesi Selatan ini terjadi saat turnamen dan wasit memberikan kartu merah penontonnya masuk ke lapangan dan dua wasit mengalami pemukulan ya dan akhirnya polisi mengamankan seorang pelaku. Jadi Kapolsek Donri membenarkan adanya penganiayaan terhadap dua wasit dalam pertandingan tersebut. Termasuk di Pindrang pendengar, pemain dan penontonnya baku hantam. Ini terjadi dalam turnamen HUT RI sebelumnya ya di Kecamatan Supak, Keributannya bermula dari perselisihan antar pemain, kemudian penontonnya masuk ke lapangan dan untung ada polisi bersama TNI yang kemudian membubarkan kericuhan dan turnamen akhirnya dihentikan. Di Luwu Timur bahkan viral videonya kericuhan dan insidennya bermula dari tabrakan antar pemain hingga seorang pemain mengalami cedera leher dan warga penonton lagi-lagi masuk ke lapangan sehingga menyebabkan kericuhan. Kita masih terima pendengar, partisipasi Anda silakan di 0821333394 untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, kami nantikan. Ada Pak Fajar tadi di Palopo, boleh dicoba kembali Pak Fajar ya. Juga buat Pak Ahmad dan penelpon selanjutnya setelah Pak Abdullah dan juga Pak Upi yang ada di Bone, kami terima kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Ya, dari siapa di mana Ki?
3: Di Pangapara Lembang Pindrang.
0: Aldi di Pindrang. Baik, silakan Pak Aldi komentar tak, apakah ramai juga Pak Aldi di tempat tak ada liga antar kampung jelang Agustusan?
3: Di sini Kabupaten Pindrang sempat juga disebut tadi ada kericuhan di pemberitaan apa ya? Jadi begini, ini acara meramaikan 17-an ini sempat di apa dibatalkan ya oleh Camat Lembang yang baru ini baru-baru ini ya. Jadi sempat ribut-ribut di sosial media. Jadi berita terbaru katanya dilanjutkan, tidak jadi dibatalkan karena banyak masyarakat menyoroti karena itu kan begini, kalau di tempat acara pembahasan itu kan keramaiannya itu kan ada penjual-penjual ya kan, KMKM itu. Nah, ada yang sudah katanya ini kabarnya ada yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk jual-jualan. Tiba-tiba dibatalkan, alasannya karena biasa terjadi keributannya, memang sering-sering terjadi bukan saja di Kecamatan Lembang ya, di kecamatan-kecamatan lain dan ini alasannya Pak Camat yang baru ini sempat membatalkan, namun banyak warga yang tidak setuju karena sudah mempersiapkan itu tempat-tempat jualan-jualannya dan ini kan terjadi keributan itu ya kan, biasa sudah berjalan 3 hari, 4 hari terus ada keributan dihentikan. Akhirnya itu terjadi begitu ya, antara pemain dengan penonton, biasa juga wasitnya disoroti apa segala macam ya, seperti itu, tiba-tiba dihentikan. Jadi itu alasannya Pak Camat sempat membatalkan, namun sepertinya sudah dilanjutkan kembali ya. Mungkin ini hari ke besok itu ada pembukaan sudah salah. Namun sepertinya cabang olahraganya dikurangi. Ini mudah-mudahan kalau dilanjutkan lagi tidak dibuka kembali ya, tidak ada keributan lagi. Karena memang banyak warga menilai karena tahun lalu di daerah desa Bampara kalau tidak salah ya, di Kecamatan Lembang itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Aman-aman masalah. Jadi makanya warga mengatakan dulu tahun lalu bagus sih di sana ya, tidak terjadi masalah. Jadi alhamdulillah sepertinya sudah diizinkan kembali untuk berlangsung dan menjaga keamanan, jangan sampai terjadi keributan.
0: Solusinya menurut tak seperti apa?
3: Kan biasa kalau pembukaan ada penyampaian dari datu, dari Pak Camat dan juga kepolisian, bahkan siap-siap dari keamanan ketika ada acara apa berlangsung pertandingan, ya kan? Karena beberapa waktu yang lalu di sini juga ada event ya, bola berapa berlangsung 10 hari kalau tidak salah ya, aman-aman saja tidak jadi masalah. Jadi aparat yang mana saya lihat ada mobil dinas itu dari kepolisian itu menjaga sampai akhir acara alhamdulillah tidak jadi masalah.
4: Hmm.
3: Jadi aparat kepolisian dan juga warga ya menjaga untuk tidak menahan diri, untuk menahan diri ya jangan sampai terjadi keributan.
4: Hmm.
3: Nah, seperti itu ya. Karena kalau kita mengharap dari kepolisian kan kalau di polisi itu apa ya, personilnya terbatas.
4: Hmm.
3: Begitu banyaknya ribuan ratusan penonton ya.
4: Ya.
3: Kalau tidak menjaga diri ya menontonlah yang baik ya begitu kan. Karena ini kan kalau misalnya di acara 17-an begini ada keributan itu termasuk menodai ya kemeriahan kemerdekaan ini, banyak pertandingan juga para warga itu yang jalan-jalan ini, ya, ini juga meramaikan ya mendongkrak perekonomian meramaikan juga. Jadi mudah-mudahan untuk kali ini tidak jadi keributan seperti yang ditakutkan oleh, dikhawatirkan oleh Pak Camat ini
4: ya.
3: Berlangsung dengan baik ya. Di tentunya penjagaan dari aparat.
4: Ya, baik. Terima kasih.
3: Selamat datang,
4: Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkat.

0: boleh bergabung bersama kami. Ada Pak Aldi tadi yang ada di Pindang, terima kasih sudah ikut berkomentar juga. Dan tadi salah satu solusi yang disampaikan, kehadiran petugas keamanan, ya, ini perlu kemudian agar berlangsung dengan kondusif tentunya, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Aldi di Pindrang. Anda yang lain mendengar yang masih ingin menyampaikan komentar Anda terkait Liga Antar Kampung yang lagi ramai-ramainya ini jelang Agustusan, ya. Akankah tanpa diwarnai keributan? Dan menurut Anda apa solusi yang perlu dilakukan agar tidak ada keributan? Kami sudah terhubung dengan Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Fajar?
1: Ya, tapi apa yang dibahas ini?
0: Kita membahas lagi ramainya di Agustusan ini Liga Antar Kampung, pertandingan sepak bola Tarkam. Akankah tanpa diwarnai keributan? Bagaimana komentar tak? Dan apa solusinya biar tidak terjadi keributan, Pak Fajar?
1: Sebenarnya memang banyak terjadi di kampung itu kalau ada pertandingan sepak bola.
0: Yeah.
1: Karena biasanya main antara kedua pemain kan biasa main kasar kan. Dan dari segi wasit juga itu harus profesional di dalam memimpin pertandingan. Ada juga yang biasa masukan saya saja ini Pak. Kamu ada pertandingan begitu, kalau bisa setiap penyisiannya ini harus mengambil cita keamanan.
0: Okay.
1: Dalam pertandingan itu aman. Oke, Pak Idam.
0: Makasih banyak Pak Fajar. Baik Pak Fajar di Palopo, terima kasih sudah bergabung. Jadi sudah ada beberapa solusi yang disampaikan pendengar. Tadi Pak Upi berharap, katanya walaupun liganya antar kampung, tapi penyelenggaranya wajib punya izin dan berkoordinasi, ya, dengan ASKAP atau ASKOT PSSI, ya. Termasuk juga pendengar menyampaikan komentarnya tadi, ada sanksi tegas terhadap pelaku keributan, ya, dan juga keamanan, ya. Termasuk saran dari Pak Fajar yang ada di Palopo yang menyampaikan bahwa panitia harus menyiapkan keamanannya, ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bahkan tadi Pak Fajar mencontohkan bahkan pemainnya begitu, ya, yang saling baku pukul, termasuk juga wasit yang tidak adil. Jadi menurut Pak Fajar perlu kemudian panitia menyediakan pengamanan agar pertandingan berjalan dengan aman. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan Anda boleh menyampaikan komentar Anda di 082133339440. Liga Antar Kampung Tarkam, akankah tanpa diwarnai keributan? Kami kembali sesaat lagi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar,

0: dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar pagi ini.
4: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Opini Publik di Makassar pagi ini. Dan kita masih membahas topik terkait Liga Antar Kampung atau Tarkam, akankah tanpa diwarnai keributan ya. Dan ini umumnya pendengar, Liga Tarkam memang lebih ramai pada Agustusan ya. Dan Tarkam marak digelar di Agustusan ini memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan antusiasme masyarakat juga tinggi seperti itu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda, kami masih nantikan di 082133339440. Dan Liga Tarkam pendengar, atau Liga Antar Kampung ya, ini merupakan kompetisi olahraga amatir yang mempertemukan tim-tim desa, kelurahan atau komunitas, dan identik dengan sepak bola pendengar, walaupun juga dikenal dalam cabang olahraga lain seperti bola voli. Dan Tarkam ini sudah menjadi bagian dari budaya olahraga masyarakat selama puluhan tahun, terutama saat perayaan hari kemerdekaan. Dan biasanya sepak bola Tarkam ini adalah turnamen yang ditunggu-tunggu juga ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau panitia lokal seperti itu. Dan berbeda dengan kompetisi resmi PSSI, Tarkam lebih bersifat komunitas begitu. Dan biasanya diikuti oleh klub atau tim dari kampung, desa, kecamatan atau komunitas. Lapangannya sederhana, namun atmosfer penontonnya ini juga sangat meriah begitu ya. Hadiahnya biasa cukup besar sehingga menarik pemain-pemain yang berkualitas, dan tentu ini juga menjadi hiburan masyarakat sekaligus ajang silaturahmi begitu. Dan namun pendengar, Liga Antar Kampung ini sendiri meski menjadi hiburan rakyat, pertandingan Tarkam juga memiliki risiko terjadinya konflik. Dan ini biasanya karena beberapa faktor pemicunya, tadi juga disampaikan pendengar, fanatisme pendukungnya, kemudian keputusan wasit yang dirasa merugikan, termasuk juga kadang ada taruhan tidak resmi juga, dan tidak adanya pengamanan begitu, termasuk juga emosi para pemain dan juga para penonton. Dan akhirnya banyak persoalan, keributan yang terjadi di pertandingan Liga Tarkam ini. Dan pendengar, menurut Anda solusi apa yang perlu dilakukan agar Liga Antar Kampung atau Tarkam ini tidak diwarnai keributan? Anda boleh bergabung bersama kami di 082133339440. 0. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami, termasuk juga di TikTok ya, di live TikTok Pro 1 RRI Makassar. Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda boleh kami tunggu pendengar. Dan terima kasih untuk Kang Kobar yang juga ikut menyampaikan yang sudah ikut join juga ya di live TikTok. Dan silakan boleh ikut berkomentar di live chat ya, Liga Antar Kampung atau Tarkam akankah tanpa diwarnai keributan. Silakan pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Tadi ada dari Pak Abdullah di Makassar, katanya pernah bermain Liga Antar Kampung ini, dan biasanya ada pemain atau penonton yang tidak siap menerima kekalahan. Bahkan tadi Pak Abdullah menyampaikan bahkan memang katanya ada provokator yang biasanya memperkeruh suasana. Dan tadi saran dari Pak Abdullah agar tidak terjadi keributan, sebaiknya panitia mengurus izin ke kepolisian dan menyiapkan pengamanan agar pertandingan bisa berlangsung lebih tertib. Terima kasih Pak Abdullah untuk komentar yang disampaikan. Anda yang lain pendengar, kami masih nantikan di 082133339440. Liga Antar Kampung akankah tanpa diwarnai keributan? Tadi komentar juga disampaikan, ada Pak Upi yang ada di Bone yang menyampaikan komentar, katanya lagi ramai-ramainya menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, Liga Tarkam banyak dipertandingkan. Dan Pak Upi tadi menyampaikan bahwa pernah juga ikut menonton, termasuk melihat tim yang kalah merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Bahkan katanya beberapa minggu setelah pertandingan terjadi pengeroyokan terhadap wasitnya karena masih ada rasa dendam dari pihak yang kalah ya. Dan menurut Pak Upi di Bone, turnamen antar kampung sebaiknya mendapat persetujuan ya, atau rekomendasi dari ASKAP atau ASPROF PSSI, biar mereka juga bisa menjelaskan bagaimana regulasi pertandingan kepada seluruh tim sebelum kompetisi dimulai. Terima kasih sudah bergabung untuk Pak Upi yang ada di Bone. Dan pendengar, Anda yang masih ingin menyampaikan juga komentar Anda, kami masih tunggu di 082133339440. Kemudian ada Pak Aldi yang ada di Pindrang yang juga ikut menyampaikan komentarnya. Katanya pernah melihat juga keributan dalam Liga Tarkam ini di Kabupaten Pindrang. Dan bahkan info terbaru tadi Pak Aldi yang ada di Pindrang, kabarnya pertandingan sempat akan dibatalkan, tetapi akhirnya tetap dilanjutkan ya, untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Pak Aldi menyampaikan bahwa keributan melibatkan pemain dan penonton, bahkan wasit menjadi korban pemukulan. Dan menyampaikan solusi harus ada pengamanan yang memadai selama pertandingan berlangsung. Terima kasih Pak Aldi di Pindrang untuk komentar yang disampaikan pagi ini. Kemudian juga ada Pak Fajar yang ada di Palopo. Dan Pak Fajar di Palopo ini juga menyampaikan bahwa keributan untuk Liga Antar Kampung sering terjadi. Dan menurut Pak Fajar, panitianya wajib menyediakan pengamanan agar pertandingan bisa berjalan dengan aman. Terima kasih Pak Fajar ya untuk komentar yang sudah disampaikan. Anda yang lain mendengar yang masih ingin menyampaikan komentar Anda, kami masih tunggu di 082133339440. Liga Antar Kampung atau Tarkam akankah tanpa diwarnai keributan? Kami akan kembali sesaat lagi menerima dan membacakan tentunya komentar yang Anda sampaikan di sesi opini publik Pro 1 RRI Makassar.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih buat Anda pendengar yang juga sudah ikut menyampaikan komentar melalui telepon interaktif dan juga melalui WhatsApp termasuk juga TikTok ya. Ada Jabir Ali Fata yang juga join di live TikTok kita. Terima kasih sudah ikut bergabung ya di live TikTok pagi hari ini. Dan pendengar jangan lewatkan, sebentar juga kami akan bahas topik mengenai Liga Antar Kampung ini bersama dengan narasumber di pukul 9 pagi nanti. Kami akan bersama dengan Sekretaris Umum ASPROF PSSI Sulsel dan juga bersama dengan Exco Perwasitan ASPROF PSSI Sulawesi Selatan. Dan pendengar, terima kasih untuk komentar-komentar yang disampaikan pagi ini. Dari berbagai pendapat yang Anda sampaikan dapat kita simpulkan bahwa Liga Antar Kampung atau Tarkam ini perlu tetap ada biar menjadi budaya olahraga masyarakat dan juga hiburan rakyat. Dan Tarkam ini, Liga Antar Kampung, bisa menjadi wadah lahirnya bibit-bibit pesepak bola berbakat dan juga tentu menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pertandingan karena banyak yang jualan begitu ya. Tapi tadi beberapa catatan disampaikan pendengar harus diimbangi dengan penyelenggaraan yang profesional, ada izinnya juga, ada pengamanan yang memadai, ada koordinasi dengan kepolisian dan PSSI, dan pentingnya kemudian paham aturannya seperti apa, juga perlu sikap sportif dari pemain termasuk supporter agar pertandingannya menjadi lancar dan tertib. Terima kasih sekali lagi pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam sesi opini publik pagi hari ini. Dan selamat menikmati di bulan Agustus ini khususnya ya, dan semoga Liga Antar Kampung ke depan ini semakin bagus lagi lah kualitasnya ya. Saya Idam dan Z yang bertugas pamit undur diri sementara, dan sebentar setelah warta berita kami akan menemani Anda kembali. Dan jangan lewatkan pukul 8 akan kami hadirkan sejumlah informasi dalam warta berita Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcsnya, Pak.
4: Per ini?
5: Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa, berkoir. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian mengingat